mengkaji substansi regulasi tersebut, Taman Pro 2. Dan salah satu hal yang bakal dikaji dalam rapat itu adalah kemungkinan adanya perubahan pada susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan gitu. Jadi masih dipelajari Taman Pro 2 ya. Pembahasan ini penting biar implementasi kebijakan dari pemerintah pusat itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di daerah ya. Dan kajian yang matang ini juga bisa diharapkan mampu jadi dasar menentukan langkah penataan birokrasi dan juga pengisian jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Jadi dengan adanya pemetaan kebutuhan ASN dan juga kajian terhadap regulasi terbaru nih dari Kementerian Pan-RB, Pemkab Kuningan harapannya adalah proses penataan organisasi bisa berjalan efektif gitu ya, tanpa mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

0: api hari dan relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: baik kamu. Masih barengan sama Via ya. Panjang banget perjalanan kita pagi hari ini sampai nanti jam 9. Sampai jam 9 ya. Karena jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakal bareng-bareng dengerin musik trainer live relay ya dari Pro 2 Jakarta, Taman Pro 2. Mungkin hari ini kamu masih malas-malasan ya, setelah 5 hari kemarin kamu sibuk aktivitas sekolah, kuliah, kerja gitu kan, dari Senin sampai dengan Jumat. Alhamdulillah sekarang udah weekend gitu ya. Mungkin hari ini kamu ada janji ke dokter gigi, jangan lupa ya, scaling minimal 6 bulan sekali teman Pro 2. Ini penting banget, terutama buat kamu yang kalau sikat gigi ya kan udah mulai apa ya, biasanya kalau kotor tuh tandanya adalah berdarah gitu teman Pro 2. Atau mungkin ada giginya yang goyang, aduh, langsung aja ke dokter gigi ya. Ini apa ya, kalau boleh dibilang gigi tuh aset teman Pro 2 ya. Apalagi buat cewek-cewek, karena kalau kehilangan gigi gak segera kita ganti, waduh, ini berpengaruh ke rahang say, jadi peot nanti ya. Kita tinggalin dulu deh ajakan Via ke dokter gigi tadi ya. Yang masih harus segera dijadwalin ya, buat kamu mungkin yang suka lupa ya. Karena selanjutnya kita mau ngebahas tentang yang satu ini dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, yang terus memperkuat pemeliharaan prasarana perkereta apian ya selama semester 1 ini di 2026. Dan ini dilakukan buat jaga keselamatan, keamanan, yang pastinya juga ketepatan waktu ya perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya. Nah, ini informasinya langsung dari manajer Humas Daop 3 Cirebon yaitu Muhibudin, yang bilang kalau berhasilan operasional kereta api itu bergantung pada kualitas prasarana yang terawat gitu ya. Pemeliharaannya kan dilakukan secara preventif gitu ataupun korektif biar seluruh lintasannya tetap memenuhi standar keselamatan operasional. Terus kalau kamu kepo, emang pemeliharannya apa aja? Kalau kamu pikir teman Pro 2 pemeliharannya cuma gerbong doang, enggak ya. Pemeliharaannya ini meliputi jalan rel, wesel, jembatan, drainase, emplasemen stasiun, sampai dengan pemeriksaan geometri jalur menggunakan kereta perawatan jalan rel ya. Ini biasanya dari Balai Aksa di Perujakan itu ya. Dan teknologi ini membantu mendeteksi potensi gangguan lebih dini sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum mempengaruhi perjalanan kereta. Jadi rajin-rajin dicek nih teman Pro 2. Dan selama semester 1 ini ya, Daop 3 Cirebon ini udah nyelesain pemeriksaan geometri jalur sepanjang 126 km. Selain itu mereka juga nyiapin pemasangan rel R54 ya sepanjang 30.850 meter. Ini gunanya buat meningkatkan keandalan lintasan kereta api seperti itu. Jadi Kereta Api Daop 3 Cirebon ini terus berkomitmen meningkatkan kualitas prasarana melalui pemeliharaan berkelanjutan dan juga penerapan teknologi modern ya. Diharapkan bisa ngasih layanan transportasi kereta api yang makin nyaman nih buat kamu teman Pro 2, nyaman dan juga handal buat masyarakat. Seperti itu informasi terbarunya teman Pro 2 ya. Dan nanti kita juga akan update ya perakhiran cuaca barengan sama rekan-rekan dari BMKG Kertajati. Tungguin ya sekitar jam 8:30 pagi. Jadi pastiin kamu masih dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Ngikutin ya acara nonton bareng final pesta bola, yaitu Argentina versus Spanyol di hari Minggu 19 Juli 2026 ya. Dari jam 11 waktu Indonesia Barat alias jam 11 malam ya, di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Berarti ini adalah besok. Jadi kalau misalnya kamu nobar barengan sama kita nih, kamu bisa ngerasain atmosfer final gitu ya, barengan sama teman, keluarga, atau nanti di sana bakal ketemu sesama pecinta sepak bola. Teman Pro 2 boleh banget datang lebih awal ya, buat ngeramein suasana terus jadi saksi siapa yang bakal angkat trofi juara dunia kali ini, Argentina atau Spanyol ya. Siapa pilihanmu teman Pro 2? Sampai jumpa di nobar final pesta bola besok hari Minggu 19 Juli 2026 dari jam 11 malam di lapangan Kebumen, Kota Cirebon.

Mon Pro 2, kabar gembira ya. Dari Kabupaten Majalengka, adakah yang udah pernah ke Bantaragung, teman Pro 2? Ini adalah sebuah desa wisata ya di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Karena sekarang destinasi ini bertransformasi jadi denyut baru ya buat pariwisata berbasis masyarakat di sana, teman Pro 2. Dan tahun 2026 ini jadi panggung penting ketika desa ini aktif dalam beragam ajang bergengsi tingkat Provinsi Jawa Barat ya. Jadi melalui pencapaian tersebut, desa wisata Bantaragung sekarang ini mulai mencuri perhatian di level nasional ya. Nah, capaian yang paling menonjol diraih sama Wawan Hermawanto. Ini beliau adalah ketua pengelola desa wisata Bantaragung ya. Jadi beliau ini sukses menembus daftar 50 besar ya Local Hero in Tourism yang diselenggarakan sama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, prestasi ini semakin menguatkan posisi Kabupaten Majalengka nih dalam melahirkan inovator pariwisata yang diakui secara nasional gitu ya. Karena akhirnya daerahnya sukses gitu ya menempatkan dua wakil terbaiknya termasuk Deden Purbaya dari Desa Teja dengan inovasi wisata anggur Brazilnya seperti itu. Jadi kalau kamu mau healingnya deket-deket aja nih bisa nih ke Majalengka ya, karena udah punya sertifikasi desa wisata nasional gitu ya. Dan terus selanjutnya ya, desa wisata Bantaragung ini bakal siap-siap ngikutin sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Ini adalah sebuah program nasional yang menekankan keseimbangan pengelolaan destinasi dari sisi lingkungan, sosial, budaya, sampai ekonomi ya. Kemudian nantinya bakal ada kolaborasi ya lintas sektor yang melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Nantinya sinergi ini juga akan merangkul Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Badan Pusat Statistik, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Jadi bakal collab gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di balik kesuksesannya ini semua ya, ternyata ada tantangan dasar yang belum terselesaikan. Apa coba? Hayo. Ini kayaknya persoalan di mana-mana ya mengenai pariwisata di Indonesia. Aksesibilitas menuju kawasan wisata ini masih jadi persoalan gitu, teman Pro 2 ya, karena kondisi jalannya di beberapa titik tuh masih rusak ya. Jadi ini dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan para wisatawan. Jadi kalau misalnya dibiarkan terus-terusan seperti ini, hambatan infrastrukturnya ini ya jadi potensi buat mempengaruhi penilaian dalam proses sertifikasi desa wisata ini, teman Pro 2. Jadi ketika kualitas pengelolaan terus ditingkatkan ya, aspek infrastruktur justru jadi titik lemah yang butuh perhatian serius gitu. Semoga ini bisa terselesaikan ya, karena harapannya adalah bisa dapat dukungan dari Pemkab Majalengka ya buat perbaikan akses jalan ya. Terus ini kalau misalnya ada perbaikan jalan, ini bukan sekedar solusi jangka pendek ya, melainkan investasi strategis bagi penguatan sektor pariwisata daerah. Nah, kalau misalnya infrastrukturnya ini bisa diatasi gitu ya, desa wisata Bantaragung di Kabupaten Majalengka berpeluang gede loh buat bisa melangkah lebih jauh. Dan gak cuma jadi sekedar peserta aja, desa ini potensial jadi model pariwisata berkelanjutan yang menyejahterakan masyarakat sekaligus mengharumkan nama Majalengka di kancah nasional gitu, teman Pro 2. Terus selain jalan ya, kayaknya juga kantong-kantong parkir nih mesti disiapin gitu ya. Ataukah mungkin nanti boleh di sana warga buka lapangan parkir gitu ya. Tapi ya harganya yang normal-normal aja ya, punten. Biasanya mentang-mentang kawasan wisata jadi di up-nya itu sampai berkali-kali lipat. Karena Via pernah ya parkir tuh sampai 5 kali lipat gitu. Padahal itu cuman rumah makan yang emang rame aja gitu. Jadi wisata juga, wisata kuliner. Semoga nanti kalau misalnya di Majalengka harganya bisa normal-normal aja ya, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

negara yang kaya gitu ya akan ragam budaya dan juga nilai-nilai luhur. Dan salah satu tradisi yang masih melekat di tengah masyarakat ya, ini biasanya sih di pemukiman warga gitu ya. Kalau yang udah komplek kayaknya udah jarang ya. Apa coba, ini biasa hari Minggu, kerja bakti ya. Nah, ini adalah sebuah tradisi yang mencerminkan semangat gotong royong ya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan melalui aksi nyata ini, warga berkumpul tanpa memandang perbedaan demi mencapai tujuan bersama. Biasanya kerja bakti ini nih buat bersihin lingkungan gitu ya, mulai dari bersihin saluran air, ngerapiin fasum ya, sampai mempercantik fasilitas ibadah. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang kerja bakti, ini juga sering dimanfaatkan sebagai sarana efektif buat saling sapa antar warga, bersosialisasi gitu ya. Nah, terus kalau kerja bakti itu rasanya beban kerja yang awalnya kayak kerasa berat gitu ya, jadi kayak lebih ringan gitu karena dikerjainnya rame-rame. Dan waktu penyelesaian tugasnya juga jadi jauh lebih singkat dibanding kalau kita beres-beresnya sendirian gitu ya. Dan selain menjaga kebersihan, tradisi ini juga ampuh loh buat memupuk rasa kepedulian sosial. Jadi lebih kenal kan sama kanan kirinya, sama tetangga-tetangga semuanya gitu ya. Terus jadi muncul juga rasa memiliki terhadap lingkungan ya, lingkungan sekitar maksudnya, secara otomatis bakal tumbuh dalam hatinya warga. Nah, kelestarian warisan nenek moyang ini udah sepatutnya nih terus dijaga sama generasi muda masa kini. Jangan sampai nilai luhur yang syarat kebersamaan ini luntur gitu ya, tergerus zaman modern. Kalau di sekolah dulu ada namanya waktu kita SD ya, itu adalah Jumat Bersih. Terus lanjut kalau misalnya di tempat tinggal itu ada kerja bakti. Tapi kayaknya kalau di daerah perkotaan udah jarang banget ya teman Pro 2 ya. Biasanya weekendnya dipakai buat healing, buat pergi keluar kota ya, yang deket-deket aja biasanya PP. Karena kan kereta api Indonesia punya tarif khusus ya. Misalnya contohnya nih ke Purwokerto biasanya berapa sih? Jadi cuma 45.000 doang gitu ya. Tapi ini sebuah reminder yang bagus ya buat kita teman Pro 2 mungkin yang selama ini udah lama vakum ya, tradisi kerja baktinya mungkin bisa dihidupkan lagi gitu ya. Mungkin udah pada sepuh-sepuh nih orang tua kita. Nah, sekarang kitanya yang muda nih gitu ya. Daripada grup WhatsApp-nya dimanfaatin cuman buat forward-forward berita yang enggak tahu bener apa enggaknya ya. Mungkin bisa dimulai lebih dulu. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan musala begitu? Ya kan? Nanti sambil potluck misalnya keluar

keluarga Ibu Ani gitu ya, bawa pisang goreng. Terus keluarga Ibu Ana gitu bawa apa. Jadi biar semangat ya tradisi kerja baktinya. Di tempat teman Pro 2 gimana? Masih ada gak sih tradisi kerja bakti ini?

0: teman-teman terbaik kamu, teman Produa. Sekarang saatnya kita mendengar informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Cayu Majakuning ya, hari ini Sabtu 18 Juli 2026 bersama dengan Kak Desi Ekawati dari BMKG Kertajati. Silakan Kak Desi laporannya.
1: Selamat pagi teman Produa RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning untuk hari Sabtu 18 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkitar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kategori rendah. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Desi dari BMKG Kertajati sudah melaporkan perakiraan cuaca untuk hari ini ya teman Pro 2. Masih akan ada angin, masih cuaca panas juga teman Pro 2. Buat kamu yang berkendara menggunakan sepeda motor, kayaknya tetap masih wajib pakai jaket gitu ya. Jangan mentang-mentang gerah terus gak pakai jaket karena anginnya kenceng banget ya. Jangan kemana-mana, terus sisa waktu sekitar setengah jam aja Via nemenin kamu di sepada hari ini 18 Juli 2026.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

nobar. Kok nanti malam sih? Besok lusa ya. Besok malam, karena udah dimulai dari jam 11 ya. Kalau kamu mau nobar barengan sama kita di lapangan Kebumen, Kota Cirebon, Teman Pro 2, Minggu 19 Juli jam 11 malam ya. Nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol, Teman Pro 2. Kamu boleh ajakin teman, keluarga, atau mungkin gebetan. Kalau boleh begadang ya, gak dimarahin mama. Nah itulah, nanti kalau misalnya kamu bingung cemilannya apa aja gitu ya, Teman Pro 2, ini ternyata ada ilmunya ya, dari ahli gizi yang jelasin kalau misalnya kamu nanti mau begadang nonton final pesta bola gitu ya. Itu kamu harus makannya, memilih cemilannya maksudnya ya, yang mudah dicerna dan gak terlalu lama ada di dalam perut kamu. Nah ini biar gak nimbulin refleks dari dalam lambung. Nah makanan yang dikonsumsi tengah malam nih sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, dan lemak yang gak terlalu banyak ya, Teman Pro 2. Nah ini misalnya kamu ngemilnya adalah yogurt, sehat ya. Terus boleh minum susu gitu, atau ngemilin keju cottage ya. Terus boleh juga selai kacang. Nah ini adalah contoh makanan larut malam yang ideal karena mengandung ketiga makronutrien tersebut tadi ya. Jadi karbohidrat, protein, dan juga lemak gitu. Mudah dicerna juga nih, Teman Pro 2 ya. Nah tapi apa yang harus dihindari? Hindari yang asam, yang ada bumbu kuat gitu ya, pedas, tinggi lemak, atau tinggi gula. Nah itu yang sebaiknya dihindari. Atau kalau misal kamu pengen banget ya udah dibatasin aja porsinya gitu ya. Nah yang pertama kamu boleh memilih tadi yang udah via spill di awal, yaitu keju dan juga biskuit ya. Kenapa keju? Karena dia ini punya kandungan kalsium tinggi ya, yang dikaitkan sama tidur yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kamu makan keju ya, kayak protein ditambah dia ini punya kandungan triptofan dan juga melatonin, Teman Pro 2 ya. Kemudian kamu bisa paduin keju kamu itu barengan sama biskuit gitu. Jadi biskuitnya itu yang blend rasanya gitu. Jadi bisa untuk buat makan kejunya gitu ya. Terus selanjutnya adalah keripik sayuran. Ini agak PR ya, karena gak semua minimarket punya. Tapi kalau misalnya kamu ada stok, boleh nih ngemilnya keripik sayuran ya. Ada keripik wortel, misalnya juga keripik yang paling gampang deh, ubi jalar gitu ya. Di dalamnya terkandung banyak serat ya. Jadi kamu bisa sekalian mengkonsumsi serat kalau ngemil yang satu ini ya. Nah kalau mau yang lebih baik lagi, keripik sayurannya itu yang dipanggang ya, atau digoreng sama air fryer, seperti itu, Teman Pro 2. Kemudian selanjutnya kamu bisa ngemilnya stik ubi goreng ya, karena dia ini punya jumlah lemak yang jauh lebih sedikit dari kentang goreng gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin sendiri juga bisa ya. Terus popcorn, nah ini dia punya kandungan vitamin B dan serat. Dan ini tuh dianggap sebagai cemilan yang secara alami ringan buat dikonsumsi gitu ya. Selama kamu makannya gak pakai butter, gak pakai garam gitu ya. Jadi benar-benar blend aja rasa popcornnya. Tapi agak susah ya. Terus kacang-kacangan ya, Teman Pro 2 ya. Mungkin kamu di rumah ada stok apa namanya, kacang almond. Nah itu boleh ya, kamu bisa manfaatin buat jadi cemilan selama nonton pesta bola besok, Teman Pro 2 ya. Mungkin sekarang kamu udah mulai milih-milih ya beberapa jenis kacang. Mungkin bosan almond, nah kamu bisa milih, ini agak mahal ya, pistachio gitu, macadamia. Ini banyak di toko online ya, tapi memang harganya berbeda, Teman Pro 2 ya. Nah terus kalau kamu sendiri gimana? Udah prepare apa cemilan buat besok ya? Yang pasti ini ya, jangan yang terlalu berlemak dan juga yang punya rasa yang terlalu kuat gitu ya, biar asam reflux di lambung kamu itu baik-baik aja.

0: yang udah tune in barengan sama Via selama 3 jam terakhir ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hari Sabtu 18 Juli 2026. Jangan lupa besok kita punya agenda nobar dan debar ya, dengar bareng final pesta bola hari Minggu 19 Juli 2026 ya. Dan ini dimulainya adalah jam 11 malam ya teman Pro 2. Jangan lupa hari Minggu jam 11 malam di lapangan Kebumen Kota Cirebon ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Fanya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, musik trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada hujan,
0: gak ada angin sama sekali.
1: Iya. Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada angin
1: semeraut
0: tuh.
1: Ada angin.
0: Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
0: Wow.
1: Gitu, Putri Wisata, sorry ya.
0: Okay.
1: Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity. Iya.
0: Okay.
1: Tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
2: Iya.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolah aku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh,
0: bukan
2: dong,
0: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu

0: 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025 ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
1: Iya kan. Suara udah bagus.
2: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
0: bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget teman-teman berdua. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya. Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya tuh Mombra 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Mombra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
2: Betul.
0: Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendap-
2: Prinsip.
0: Beda Prinsip, Beda Pendapat gitu. Ya, kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Mm-hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh kan, kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi, mm-hmm, itu beda agama.
2: Oh, oh beda agama.
1: Iya, ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu, kalau udah

0: sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, okay, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya. Jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
1: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
0: iya,
1: sama standar TikTok.
0: Iya.
1: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah,
0: iya,
1: setiap hari.
0: Benar-benar.
1: Gimana pandangan kamu tentang itu?
0: Pandangan dari lagu
1: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
0: standar
1: banget.
0: Standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, ah aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
1: Jujur aja ya kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Vi?
0: Bingung juga ya.
1: Apa ya?
0: Ini prinsip hidup gue apa ya?
1: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
0: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu.
2: Okay. Fundamental sih.
1: Iya sih ya.
2: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu. Kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
1: Oh.
2: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir.
1: Mm-hmm.
2: Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dape, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
1: Jadi switch beat apa segala macem, hooknya beda-beda.
2: Pernah dulu kita ngobrol, atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
1: Iya, terus gak tahu.
2: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
1: Iya
2: kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu.
1: Iya.
2: Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
0: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
2: Ada R&B-nya ya?
1: R&B ya?
0: Iya.
2: Pop R&B lah.
0: Pop R&B.
1: Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman bro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B. Ya,
1: masih easy listening lah kalau
0: kita denger. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget. Terus habis itu juga
1: dan
0: ada.
1: Dan notasinya masih normal lah. Yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan. Kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Yeah,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sebentar menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Kamu dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Jadi
2: orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri, lagu mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa
2: yes,
0: berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya, Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Sih. Jadi pengen ya pada
1: dan
0: bisa
1: ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang gak ada di sana.
0: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya. Rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku.
0: Amin.
2: Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: ini
2: harus dong.
0: Oke. Ditunggulah ya untuk project project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadilah ya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan, jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Yeah.
1: Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent kan kamu labelnya Rins kan,
2: iya,
1: nah
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa
0: berkolaborasi,
1: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Top Bro 2 aslinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Mom Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Pro 2, masih di Slosom FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda,
1: iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: social media.
1: Ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan nggak?
0: Iya. Yeah.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu. Ke Sabtu depan pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong, macet-macetan.
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Senang sekali Gina kembali hadir buat nemenin kamu siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Tapi spesial untuk hari ini Pro 2 Hitlistnya ada BookTok. Jadi untuk sementara requestnya kita tahan dulu, besok baru kamu boleh request lagi ya teman Pro 2. Karena spesial siang hari ini di BookTok sudah hadir 3 orang yang bulan lalu kita sempat bertemu ya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat ya. Selamat siang untuk Mbak Dara, Om Dola, dan Papi. Selamat siang.
1: Siang Mbak Gina.
0: Apa kabar semuanya?
1: Bye. Sehat. Alhamdulillah.
0: Mantap. Ya, senang sekali hari ini kita kembali akan berdiskusi, ngobrol ya, tentang sebuah buku dari Bakum Series. Ini dia bukunya, Teman Pro 2. Buat kamu yang mau melihat bukunya seperti apa, bisa ditonton lewat YouTube RRI Cirebon. Ini dia bukunya. Ini adalah seri kedua berarti ya, dari Bakum Series yang berjudul Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Sebelumnya di bulan kemarin itu adalah Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup. Apakah keduanya ada korelasinya? Karena namanya series ya, biasanya kalau series itu kan bersambung ya kan. Siapa dulu yang mau menjawab? Mbak Dara mungkin? Silakan Mbak Dara.
1: Boleh, terima kasih Mbak Gina dan teman-teman Pro 2. Jadi buku Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi ini merupakan buku kedua dari Bakum Series. Bakum, saya disclaimer lagi ya, saya ulang lagi, yaitu sebuah departemen di Yayasan Nirlaba kami yang memproduksi kontribusi untuk ilmu pengetahuan dan seni. Nah, departemen Bakum ini salah satunya memproduksi buku di dalam asuhan kami, yang dimana satuan penelitian digunakan dalam produksi buku ini harus menggunakan sebuah kebijaksanaan universal. Jadi di dalam buku 1, buku 2 maupun nanti buku-buku berikutnya, satuan dari teori yang digunakan, landasan teori yang dipergunakan, itu pastinya banyak menyadur misalnya psikoanalisis, spiritual, manuskrip-manuskrip para suci terdahulu, filsafat terdahulu. Kemudian kita juga menyadur banyak ilmu-ilmu kontemporer, misalnya basis ilmu eskatologi dan sebagainya, itu merupakan acuan landasan teori yang dipergunakan di dalam setiap produksi penelitian kami, Bakum Series. Nah, tentunya dari setiap acuan teori yang dipergunakan di dalam produksinya Bakum Series, itu punya satu hukum, punya pakem. Artinya kita tidak boleh menyinggung-nyinggung hal yang sifatnya SARA, politik, maupun kita juga tidak, ini bukan untuk tujuan komersial, tapi semata-mata untuk berbagi kebajikan universal, yaitu kebutuhan setiap orang adalah satu dan serupa. Kita membutuhkan siraman yang namanya kerohanian di dalam hidup untuk bisa senantiasa memaknai hidup dengan penuh keutuhan, kebahagiaan. Nah, apa sih hubungannya buku kedua dan buku pertama? Jadi, kalau dari judulnya, Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Manusia itu kerap kali dikerdilkan pada bungkus. Nah, kita di sini ngasih analogi nih. Analoginya bahwasanya manusia itu kerap kali dibatasi oleh sebuah aspek-aspek, misalnya aspek titel, kemudian aspek pendidikan, kemudian aspek tujuan hidupnya, sehingga pengkerdilan manusia di dalam dia memaknai hidupnya itu kita analogikan sebagai manusia itu menganggap dirinya hanya memiliki pengetahuan sebatas cangkir kopi. Padahal sesungguhnya di dalam tubuhnya manusia, dirinya manusia, itu ada kelengkapan seluas samudra, seluas lautan. Nah, di buku kedua ini kita berusaha memberikan resep untuk unlock. Jadi untuk membuka Bagaimana seorang manusia yang dia merasa terbatas itu bisa mengungkap ketidakterbatasannya. Menggunakan teknik apa? Tekniknya di buku satu, Seni Mati Selagi Hidup.
0: Oh,
1: iya. Jadi gitu ceritanya.
0: Itu hubungannya berarti ya. Oke, oke. Nah, kabarnya Mbak Dara juga ini kalau di series yang ini Mbak Dara ikut menulis juga.
1: Begitulah kurang lebihnya Mbak Gina.
0: Iya. Manusia keajaiban di gua sempit.
1: Betul sekali.
0: Perlu berapa lama untuk membuat bab ini, Mbak Dara?
1: Sebenarnya kami diberikan deadline satu semester bahkan. Bahkan satu semester deadline. Tapi seperti halnya murid tauladan gitu ya. Jadi ada sistem namanya SKS. Sistem kebut semalam. Gitu. Jadi memang penelitian ini diberikan waktu untuk 6 bulan. Supaya kita ini kan tujuannya adalah memberikan sebuah pengetahuan yang akan dibawa manfaatnya oleh manusia selama ia hidup. Jadi ini adalah ilmu yang berlangsung sepanjang-panjangnya manusia hidup. Nah, gak boleh main-main dong, karena ini kita mempertaruhkan hidupnya manusia, kebijaksanaan hidupnya manusia. Jadi harusnya semua penulis yang berkontribusi di dalam buku ini itu punya dasar pengetahuan dan pendidikan yang sangat memadai dalam mencetak buku ini. Kayak penulis lama di buku pertama itu terdiri dari 4 ekspat, kemudian 5 dari penulis lokal, dan semuanya punya titel, artinya berpendidikan minimal S1 gitu. Yang doktoral itu ada 3 orang bahkan di dalam buku ini. Jadi tidak usah diragukan lagi bagaimana cara kami mengurai unlocking tadi keterbatasannya manusia di dalam hazanah kecerdasan para penulis di buku ini gitu.
0: Iya. Jadi Dara Ninggar Uwati Gumawang SIPMM ini menulis bab manusia keajaiban di gua sempit. Tapi apa yang kemudian Mbak Dara, ini ke Mbak Dara dulu, mohon maaf ya bapak-bapak. apa yang ingin Mbak Dara sampaikan lewat bab ini kepada para pembaca?
1: Iya, jadi kita tuh pasca pandemi mengalami sebuah fenomena yang begitu menyempitkan perkembangannya zaman. Jadi manusia itu pasca pandemi mengalami fenomena banyak penyakit-penyakit mental yang kemudian membuat manusia itu hidup dalam keterbatasan tadi. Jadi banyak banget secara statistik ya, itu global, bukan saja di Indonesia. Tingkat orang mengalami gangguan jiwa, gangguan mental, dan membuat manusia itu seakan-akan ia merasa bahwa hidupnya ini tidak berdaya. Nah, yang tadi makanya saya bilang manusia keajaiban di gua sempit. Jadi kesempitan, kekerdilan, keterbatasan itu gimana caranya manusia bisa keluar. Kalau dibilang there's always a light at the end of the tunnel. Gimana caranya manusia itu bisa melihat ada cahaya di ujung yang menunggunya, di ujung gua. Nah, di dalam pesan yang ingin saya sampaikan di tulisan saya berikut juga dengan penulis yang lain, itu intinya adalah satu. Janganlah kita terkungkung dalam keterbatasan yang sifatnya materi dunia. Nah, gimana caranya kita bisa keluar dari materi dunia? Ya kita harus punya lensa atau sudut pandang lain untuk melihat ada kebesaran yang sudah diberikan sama Tuhan, whatsoever yang kita percayai ya, di sini yang harus kita pakai sebenarnya untuk melihat bahwa manusia itu punya segenap aparatur untuk hidup di dalam kekayaan. Nah, kalau aparaturnya itu apa aja, itu akan dijelaskan lebih lanjut sama para expert kita di sini, supaya kita omongannya itu gak cuma terpusat ke aku. Karena ada expert nih Mbak Gina, sayang banget kalau kita gak mengeksplor dengan expertnya.
0: Betul sekali ya. Tapi sebelum ke expertnya, ada yang semi expert. Tapi udah expert juga.
1: Sudah expert juga Mbak Gina.
0: Super expert, expert, super expert gitu ya. Ada Om Dola atau lebih di apa ya, nama aslinya adalah Abdullah Riza Sahab SSI MM. Atau aku kan udah akrab ya Om Dola ya.
2: Ya.
0: Nah, dipanggilnya Om Dola di pertemuan pertama ya Om ya. Oke, jadi Om Dola ini juga menulis di bab manusia makhluk yang menakjubkan. Dan beliau ini juga merupakan penulis buku Resonansi Spiritual yang nantinya juga akan terbit ya Om Dola ya.
2: Sudah.
0: Oh, sudah terbit juga. Wow. Jadi apa yang Om Dola tulis di sini?
2: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya karena saya latar belakang saya Islam, saya banyak menulis itu dari latar belakang saya. Sekali lagi tadi disclaimer, kita tidak mencampuri agama. Saya menuliskan beberapa sufi di situ, saya menuliskan bagaimana pandangan-pandangan para sufi tentang hebatnya, luar biasanya manusia. Luar biasa memang. Saya boleh cerita, Mak? Boleh cerita?
0: Cerita ya? Om Dola, enggak
2: apa-apa. Cerita ini kejadian baru 1 minggu lalu. Kita ngadain tanggal 11 kemarin, tanggal 11 Juli kemarin kita ngadain
1: pameran
2: Nirvan Kirtan Orkestra, salah satu organisasi di bawah Yayasan Wisma Caran juga. Terus di situ diundang tuh berbagai lapisan agama, berbagai lapisan orang yang beda-beda. Ada ekspatriat di situ, ada pegawai pemerintah, ada agama ini, ada agama. Terus saya nanya sama papi, guru saya, terus ini maksudnya apa? Kenapa yang kita ngundang beragam gitu kan? Terus dia bilang, saya memandang diri saya sebagai manusia, dan saya memandang semua ini sebagai manusia, asroful makhlukat. Jadi kalau dilihat itu asroful itu kata ininya dari Sarif itu mulia, asroful itu superlatif, paling mulia. Jadi makhlukat. Jadi papi ngelihatnya waktu itu seperti orang yang potensiali benar-benar punya potensi luar biasa menjadi manusia-manusia. Nah itu saya ngeliat di situ, ini berkenaan dengan buku saya. Nah, kita mau bahas astroform makhlukat tadi. Jadi ceritanya ini ada amnesia, amnesia di dalam diri kita. Kita lupa siapa kita. Dibuat lupa sedemikian rupa. Jadi ada cerita, ada cerita di Cincinnati di Amerika, Ohio. Ada orang jadi lagi ngantri di bandara, dia nyerobot antrian. Terus disuruh sama konternya, dia bilang, Pak, Bapak ngantri. Dia bilang, kamu gak tahu siapa saya, dia bilang gitu. Terus si ininya, si konternya bilang, langsung megang mic, halo halo, pengumuman ada orang yang nggak tahu dirinya siapa. Dia bilang gitu. Kita mungkin ketawa ya, kita mungkin ketawa ngelihat itu, tapi kita juga lupa sama diri kita. Kita adalah astroform makhlukat sebegitu hebatnya. Kita potensi astroform makhlukat, potensi yang kita ada di situ. Jadi ada sewaktu ngelihat bintang, si kalau Socrates kan mikirnya nggak kayak kita ya, kita rendah-rendah aja. Dia mikirnya gini, siapa saya, ya dari mana saya berasal, mau kemana saya nanti. Nah terus akhirnya keluar itu di Delphi di Yunani, keluar itu 300 tahun sebelum Masehi. Jadi dia keluar akhirnya dia bilang, kenalilah dirimu. No, siapa kita? Nah itu luar biasa. Jadi kita tidak tahu siapa kita. Kita amnesia spiritual, kita sebut gitu. Nah di bab berikutnya itu ada astroform malaikat. Terus gimana jalannya? Tadi Papi juga mengatakan man arafahu nafsahu lakot man arafahu robahu. Jadi kalau kita nggak kenal diri kita, kita nggak tahu arah. Bahkan Tuhan aja kita nggak tahu. Jadi secara logis bahwa kalau kita nggak kenal diri kita, gimana kita kenal Tuhan kita? Nah, jadi ada tiga saya lihat dari Sufi itu. Satu, keadaan kita asrul ma dekat. Terus kemudian ada tadi siapa kalau kita nggak kenal diri kita siapa kita. Terus tujuannya apa? Tujuannya itu adalah insan al-kamil, manusia yang benar-benar sempurna. Jadi asrul makhlukat tadi adalah bukan sesuatu yang gratis, itu bersyarat. Di dalam tulisan saya nanti ada dua apa kecenderungan manusia. Jadi dia mengobarkan sifat hewaninya, mm-hmm. atau dia ke arah ilahinya. Itu adalah pilihan manusia sendiri.
0: Okay.
2: Nah, di buku ini kita bilang bahwa kalau kamu mengobarkan hewani kamu, kamu nggak akan bahagia di sini. Itu memang sudah takdir, sudah pegangan bahwa dunia itu tidak membuat kamu bahagia. Yang membuat kamu bahagia itu kalau kamu menuju ilahi tadi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, di bab yang saya buat itu saya ceritakan tentang mm-hmm. itu. Nah, gitu, Mbak. Jadi memang kita lupa diri kita. Kita kalau bahkan di surat At-Tin itu dibilangin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.

Tat, ya lupa. Tat paham asih bahwa jiwa kamu selaras sama nafas Brahmana. Itu kan luar biasa ya. Terus Buddha bilang kehidupan manusia yang kita punya sekarang ini adalah bagai kura-kura yang buta yang muncul setiap 100 tahun. Dan ada cincin, dia bisa meraih cincin itu. Cincin itu ngambang kemana-mana. Jadi memang kehidupan manusia ini memang luar biasa susahnya kita dapetin. Dan kita menyia-nyiakan itu. Nah ini yang kita mau di buku kita ini, mengorbankan itu, apa, mengobarkan semangat itu. Kita bukan makhluk yang kita batasin. Kita adalah makhluk hebat. Kita bukan makhluk yang meratap dan diratapi. Semua masalah dunia dan solusi di dunia ini ada di dalam diri kamu. Yang luar biasanya lagi, itu juga ada di Quran, di kutipan manapun, bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kamu. Yang jadi masalah, Tuhan atau kebahagiaan atau kita sebut apa aja, itu kita carinya di luar. Nah, kita bagaikan kehilangan kunci di rumah, tapi nyarinya di jalanan, karena jalanannya itu menurut kita lebih terang. Nah, itu jalan itu. Jalan pertama itu adalah harus dilalui dengan mengenali diri kita sendiri. Jadi kalau ucapan guru saya, Papi, dia bilang, dia ngutip juga dari Kabir, seorang suci dari India. Kamu boleh tahu siapa aja, kamu boleh tahu profesional kamu, pekerjaan kamu, apa kamu, gimana kamu menyayangi orang, apa segala. Kalau kamu gak kenal diri kamu, kamu adalah orang bodoh. Ini dia, memang bodoh. Jadi kalau kita lihat di kitabnya Abdul Qadir Jailani, dia bilang gini, yang luar biasa, sifat-sifat keilahian itu akan muncul kalau misalnya sifat-sifat kebinatangan kita atau nafsu, apa, keserakahan, kebencian, kedengkian itu hilang. Jadi kalau ibaratnya gini, kita tuh bukan manusia, Pak. Jadi kalau dia bilang sifat-sifat itu hilang dan baru ada timbul namanya manusia. Jadi kita adalah manusia yang sebenarnya belum punya akte kelahiran. Benar ini. Jadi kita ngaku manusia tapi kita gak tahu siapa kita. Kita kemana-mana, kita patang arang, apa segala macam. Dan kita yang jeleknya lagi, semakin kita kemana-mana, semakin gak tahu juntrungannya. Nah, di buku ini saya juga ngutip Arabi. Arabi bilang bahwa yang kamu cari di diri kamu, semuanya ada di diri kamu. Mikrokosmos. Jadi konsep mikrokosmos, bahwa makrokosmos ini semuanya, semua apa yang kamu pikirkan, semua yang ada, semua universal ini ada di dalam mikrokosmos. Nah, ini luar biasa. Dan itu selaras dengan semua para suci yang ada. Berapa ribu tahun yang lalu itu mengatakan hal yang sama. Nah, jadi gimana caranya masuk ke dalam, gimana kita mencari itu di dalam mikrokosmos kita, itu semua penulis ini sudah mendapatkan guru untuk itu. Kita diajarkan oleh Papi buat ngarah ke sana. Kita nggak lagi ngarah ke makrokosmos. Oke lah, kalau kita ngarah ke makrokosmos hasilnya luar biasa. Ada gadget, ada HP, ada apa semuanya. Tapi kan kita merasa kosong. Ada sesuatu dalam diri kita kosong gitu. Nah, kalau kita masuk ke dalam mikrokosmos, itu luar biasa. Kita mencoba masuk ke dalam. Nah, cuma syaratnya seperti kata Dara tadi, kita harus mati sebelum mati. Jadi untuk kesana kita harus matikan ego kita. Kita harus matikan semua itu. Dan itu prakteknya ada di buku pertama. Nah, itu dia harus dibimbing sama seorang guru. Guru yang udah pernah merasakan itu, yang bolak-balik ke sana. Jadi kan kita mau ke puncak gunung, tapi kita gak

0: jalan. Nah, guru itu tiap hari lewat situ. At will, dia sekendak dia, dia jadi memang faktor guru yang pertama. Terus ada pertanyaan mungkin dari anak-anak muda zaman sekarang, saya ngapain belajar kayak ginian? Jadi manusia sempurna ini dia juga hidup di dalam syariat dan hakikat. Syariatnya bagus. Jadi orang yang telah mengenal ajaran ini dan mempraktekannya, dan 12 penulis ini adalah praktikan, bukan seperti kayak buku lain. Mereka bukan praktikan, kami praktikan. Nah itu 12 orang ini masuk ke dalam, diajarin sama papi untuk mati sebelum mati.
1: Oke, jadi ini korelasinya dengan buku yang pertama.
0: Buku pertama.
1: Jadi kalau sebenarnya makrokosmos tadi yang dibilang adalah stakeholder dari luar gitu ya. Tapi sebenarnya yang bisa mencari bahagia atas diri kita ya diri kita sendiri begitu ya.
0: Di dalam diri kita sendiri.
1: Ada kebahagiaannya di dalam diri kita sendiri. Nah tadi seperti apa yang Mbak Dara bilang bahwa manusia itu punya aparaturnya untuk itu. Kira-kira apa sebenarnya aparaturnya? Saatnya kita dengarkan penjelasan Papi ya. Sebenarnya apa aparatur yang ada di diri manusia itu yang mungkin ya tadi ya kita bisa milih ya Om Dola ya, mau yang dikobarkannya itu sifat hewaninya atau ilahinya begitu. Silakan Papi.
2: Ini disclaimer dulu nih.
1: Boleh maju boleh maju Papi, maaf.
2: Dari tadi di Dola nunjuk-nunjuk saya jadi guru gitu. Saya itu bukan gurunya loh. Kalau Dola nganggep saya tuh guru, itu urusannya Dola. Tapi saya tuh sebetulnya siswa. Jadi saya tuh juga siswa. Saya pun punya guru. Nah, saya ngomong di sini bukan sebagai guru, saya sebagai siswa yang menjalankan perintah gurunya gitu. Jadi kalau saya dianggap guru, itu katanya Dola loh ya. Tapi sayanya sendiri bukan. Saya itu juga siswa. Itu disclaimer nomor satu. Nah, balik nih ke pertanyaan dasar. Tadi kan udah dikasih tahu ya, manusia itu terdiri dari dua unsur. Nasut sama lahut. Kalau kita ngedein unsur nasut, unsur matinya manusia, kita akan semakin menghewani. Kalau pakai bahasanya Ibnu Arabi, kita akan lebih menjadi insan al-haywani kalau kita mengutamakan unsur mati. Nah, unsur matinya manusia itu tubuh dan pikiran. Padahal di dalam kehidupan realnya kita sehari-hari, coba lihat dah, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi nih, yang kita urusin apa? Not more than the body. Mungkin unsur pikiran itu sedikit. Waktu kita mau kerja, kita langsung mikir, oh iya ya, nanti saya harus pergi ke studio, ada program ini, berarti yang harus saya lakukan ini. Mungkin dari 24 jam, kita pakai pikiran kita tuh not more than 1 hour. Sisanya nih 23 jam, yang kita urusin tuh tubuh. Mbak, bangun tidur, mandiin anak. Anak urusannya tubuh. Karena kamu bertubuh, kamu bilang itu anakku. Habis itu ngurusin suami. Ngurusin suami dari malam kali ya. Kalau suami biasanya urusannya malam. Gak tahu tuh urusannya apa. Tapi lagi-lagi itu tubuh. Kita makan, kita minum, kita berangkat kerja. Semuanya urusan tubuh. Urusan pikiran sedikit. Kita sama sekali mengabaikan unsur hidupnya manusia. Mungkin kita bilang, lah kan saya sholat, kan saya pergi ke gereja, saya pergi ke masjid, itu kan ngurusin jiwanya saya. No. Kenapa? Karena kamu sebetulnya gak tahu sama sekali tentang jiwa itu. Gimana kamu mau ngurusin jiwa? Karena jiwa itu, nah ini kaitannya sama buku pertama nih, jiwa itu hanya bisa dikenali jikalau kita melepaskan unsur mati kita, tubuh dan pikiran. Baru kita tuh tahu yang namanya jiwa. Jadi, unless kita itu menggenapi seni mati selagi hidup, kita tidak akan pernah kenal yang namanya jiwa. Dan kita tidak akan pernah mengenali diri kita yang sejati. sang jiwa tadi, sang roh tadi. Nah itu tuh aparatur yang mesti kita toto di dalam hidupnya manusia. Jadi saya tuh tidak pernah menganjurkan orang untuk melepas tanggung jawabnya dia loh, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai warga masyarakat, sebagai pegawai di kantor kita. Enggak. Kita udah dikaruniai tubuh sama Tuhan dengan tanggung jawabnya. Sebagai tubuh, ya saya bapak, saya kepala keluarga, ya saya mungkin pegawai di suatu institusi tertentu. Nah itu kan tanggung jawab sebagai tubuh. Sebagai pikiran juga saya punya tanggung jawab. Sebagai seorang ilmuwan tentu saya harus bertanggung jawab tentang apa yang saya katakan. Nah, sebagai jiwa, untuk itu tentang jiwa kita sama sekali zero. Nah, itu yang saya mau bicara di dalam buku ini. Karena kalau kita mengelola jiwa kita, barulah kita tuh akan menyadari bahwa di balik secangkir kopi itu ada lautan.
1: Di balik secangkir kopi
2: ada lautan.
1: Ada lautan. Padahal kalau misalnya analoginya lautan, kan harusnya wadahnya lebih besar ya, Papi.
2: Unlimited.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Tapi
2: jadi ada unsur yang unlimited di dalam dirinya manusia. Tapi dia jadi tampak limited karena dia dibungkus sama unsur matinya tadi. Nah, kalau unsur matinya tadi dibuka, dia balik ke citranya yang semula. Imago Dei, God's image, asraful makhlukat. Jadi makhluk yang terluhur. Nah, yang terluhur itu sebenarnya bukan tubuhnya, bukan pikirannya. Yang menjadi makhluk terluhur itu sebetulnya rohnya tadi. Nah, kok bisa jadi yang terluhur? Kenapa? Karena rohnya tadi itu sebetulnya imago Dei. Dei itu Tuhan, imago itu image, God's image. Dia tuh memiliki sifat dasar yang sama seperti Tuhan itu. Dia memiliki sifat ilahiyah yang sama seperti Tuhan. Nah, itu tuh kebesarannya manusia. Tetapi kebesaran itu tidak akan bisa terungkap jikalau penutupnya nggak dilepas dulu.
1: Penutupnya itu adalah
2: unsur mati, tubuh dan pikiran.
1: Tubuh dan pikiran ya. Nah, tapi kalau manusia ini tadi ya makhluk terluhur ya, Papi. Berarti kalau terluhur itu kan yang ada di pikiranku adalah baik ya. Semua sudah baik gitu. Baik, bagus lah kalau terluhur tuh kayak di pikiranku ya, Papi ya. Ini nanti Papi yang jelaskan loh ya. Tapi kok masih banyak yang jahat gitu, Papi, kenapa?
2: No. Gini, kalau kita masih hidup di dalam unsur mati, itu kita ada di dalam kodrat yang serba dua. Jadi selama kita tuh pakai pikiran, kita tuh terlibat di dalam dualisme. Laki, perempuan, tinggi, rendah, kiri, kanan, kaya, miskin. Kita selalu berkutat di dalam dualisme itu. Itu dunianya unsur mati. Dunianya tubuh, dunianya pikiran. Jadi kalau saya ada di dunia tubuh, saya akan bilang mall-mallnya apa CSB apa
1: Cirebon
2: ya, itu kayaknya kalau bagus ya malah apa PI Mall gitu. Nah, kita akan selalu banding-bandingin gitu karena kita pakai pikiran. Nah, kalau kita di dalam dunia jiwa itu isinya oneness, isinya itu unity. Kita tidak akan bisa melihat lagi tinggi dan rendah. Kita tidak akan bisa lagi ngelihat kiri dan kanan, laki-laki dan perempuan, karena di situ nggak ada dualisme, adanya cuma unity. Nah, nggak kebayang itu sama pikiran, karena kita berusaha nangkep keesaan unity itu pakai alat yang duality. Pikiran kan duality tuh, jadi pikiran tuh nggak bisa ngerti tentang roh, roh bisa ngerti tentang pikiran karena lebih rendah kodratnya. Bingung kan?
1: Bingung kan?
2: Enggak, itu wajar. Wajar, karena aspek ini, aspeknya manusia yang unsur hidup tadi, itu kita enggak pernah ada yang ngutik-ngutik. Kita enggak pernah punya reference tentang itu. sejauh yang kita punya, semua orang di Indonesia harus beragama. Mungkin sedikit reference yang kita peroleh tentang roh di agama. Mm-hmm. Tapi itu pun sifatnya, sorry-sorry ya, saya tidak mencampuri urusan agama nih. Sorry-sorry to say, itu semua sifatnya theoretical. Mm-hmm. Mereka nggak pernah realize sebetulnya roh itu kayak apa sih wujudnya gitu. Nah, yang membuat buku ini interesting karena ditulis oleh para praktikan yang tidak hanya bicara tentang roh, tapi kita tahu sendiri roh itu kayak apa betulnya.
1: Iya.
2: Nah, terus yang mau diketahui lagi apanya?
1: Bingung ya. Iya, yang tadi aku bikin penasaran itu tadi Om Dola tuh di awal yang tadi bilang ada, kamu gak tahu siapa saya gitu kan. Nah, berarti selama ini manusia sebenarnya nggak benar-benar tahu dia itu siapa kan?
2: Benar.
1: Kamu nggak tahu siapa saya? Siapa kamu aja nggak tahu kan ya, Bapak? Sebenarnya gimana caranya supaya kita tuh tahu, mengenal diri kita?
2: Nah ini ya, berarti kan pertanyaannya nih kalau mau diformulasikan, sebetulnya diri sejati saya itu siapa?
1: Iya.
2: Nah, ini berarti yang mesti dideskripsikan dulu nih yang namanya sejati nih. Jadi real, reality, real, sejati, itu apa? Orang boleh punya banyak definisi, tapi kami mendefinisikan sejati itu tidak berubah, tidak terkena kerusakan, tidak terkena kematian. Kalau itu definisinya sejati, tubuh tidak sejati. Ya kan? Di bawah 40, begini dia. 40 begini, 50 begini, 60 begini. Artinya berubah maksudnya. Berarti tubuh tidak sejati. Pikiran, pikiran lebih cepat berubah. Dia detik by detik bisa berubah tuh pikiran. Berarti pikiran juga enggak sejati. Nah, apa yang sejati berarti? Nah, tinggal manusia itu kan dead element sama live element, elemen mati sama elemen hidup. Kalau elemen mati tidak sejati, satu-satunya kemungkinan ya paling elemen hidup yang sejati, roh. Nah, roh itu pasti sejati karena dia tidak berubah, tidak rusak, tidak mati. Nah, sekarang balik ke pertanyaan dasar. Jadi diri sejati kita siapa? Kalau sejati itu definisinya tidak berubah, tidak rusak, tidak mati, diri sejati itu berarti roh. Nah, tadi Dola udah bilang tuh, man sa'arofa rab, apa nafsahu fakat
3: arobahu.
2: Kalau orang mengenali diri sejatinya, dia mengenali Allah Tuhannya. Nah, berarti Tuhan itu ada tiga juga. Tuhannya tubuh, Tuhannya pikiran, Tuhannya roh. Nah, cuman yang sejati yang mana? Nah, karena diri sejati itu roh, berarti Tuhan sejati itu lautan roh. Nah, itu yang kami pahami. Okay. Nah, ngeri kan di sini jadi nyenggol-nyenggol agama nih. Tapi saya nggak ikut-ikut agama loh ya. Agama mah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu yang penting kamu percaya. Nggak usah pakai dibuktiin. Nah, kalau kami nggak bisa.
1: Okay.
2: Kami ilmu pengetahuan. Apa yang kami katakan harus bisa dibuktikan.
1: Nah, Papi, kalau konteksnya untuk anak muda ya.
2: Iya.
1: Sekarang kan orang yang ingin mencari siapa dirinya sendiri, ya mengenali dirinya yang sejati itu kan banyak referensinya. Terlebih sekarang bisa dapetin lewat media sosial, ya ketemu banyak orang gitu ya. Nah, gimana caranya bisa mengenali itu dari diri sendiri? Kalau di buku ini kan bilangnya kayak gitu ya, Papi. Ada latihannya kah atau seperti apa?
2: Nih ya, tadi di Pro One juga saya udah cerita. Orang yang membahas tentang topik yang sama, yaitu diri sejati manusia, itu ada 4 golongan. Golongan yang pertama, scientist. Scientist itu dia membahas juga tentang diri sejatinya manusia. Kalau kita masuk ke cabang ilmu budaya, humaniora, itu di situ ada antropologi budaya, ada macam-macam jenis antropologi. Dia sebetulnya berusaha menjawab manusia itu sebetulnya siapa. terus masuk ke teorinya Darwin lah, bahwa manusia itu asalnya dari monyet lah, terserah lah. Itu kan dia meneliti tubuhnya manusia. Tapi topiknya sebetulnya dia mau cari manusia yang sejati itu siapa gitu. Jadi golongan pertama saintis, golongan yang kedua agamawan. Kita udah tahu nih, di semua tradisi agama orang berbicara tentang diri sejati dan Tuhan sejati.
1: Okay.
2: Jadi kalau orang Islam bilang, oh Tuhan itu Allah, yang satu L-nya dua, yang satu L-nya satu. Kalau yang Katolik L-nya ringan, Allah gitu. Kalau yang Islam L-nya dua, Allah. Ya whatsoever lah. Tapi mereka punya konsep sendiri tentang diri sejati dan Tuhan sejatinya. Itu golongan yang kedua. Nah golongan yang ketiga, para filosof. Dia banyak tuh, kalau kita baca Stoik ya, kita baca aliran filsafat yang lain, semua juga berusaha mengungkap diri sejati manusia. Nah, ini dia nih yang saya mau ngomong, mungkin omongan saya jadi nggak enak nih. Tapi saya disclaimer lagi, saya tidak campur baur dengan ketiga apa bidang yang saya omong tadi. Mereka berbicara tentang diri sejati dalam aspek teori. Mereka bukan praktikan. Jadi mereka tidak pernah menemukan diri sejatinya manusia sebagai roh. Mereka tidak akan pernah tahu roh itu seperti apa. Karena wacananya mereka itu sebatas wacana. Theoretical. Nah, golongan yang keempat itu namanya, kami menamakannya sebetulnya rohaniawan. Rohaniawan kan kita tahu ya bahasa Indonesia, roh, aniawan berarti dia orang yang membahas tentang masalah roh. Agamawan itu beda sama rohaniawan. Agamawan itu membahas tentang agama. Rohaniawan itu membahas tentang roh. Nah, orang yang membahas tentang roh dan benar-benar realisasi tentang roh, dia pasti mempelajari seni mati selagi hidup.
1: Okay.
2: Karena untuk dapat roh, dia harus buka bungkusnya roh.
1: Okay.
2: Nah, bungkusnya roh itu tubuh dan pikiran. Ngelepas tubuh dan pikiran, namanya seni mati selagi hidup.
1: Oke, baik, baik. Papi, ada yang nanya? Aku baca ya, Papi.
2: Yeah.
1: Assalamualaikum, Bapak. Bapak Suherman, Rancakalong, Sumedang.
2: Iya. Yeah.
1: Maaf, saya tertarik sekali sama orang kenal diri, pasti kenal Tuhannya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenali diri?
2: Nah, itu dia tadi.
1: Tadi ya, sudah dijawab ya.
2: Jadi, saya ulangi
1: sekilas
2: ya.
1: Sekilas.
2: Manusia itu terdiri dari unsur hidup dan unsur mati. Kalau kita ngomong sejati, artinya tidak berubah, tidak terkena kerusakan, tidak terkena kematian. Nah, berarti diri sejatinya manusia pasti bukan unsur mati. Pasti unsur hidup yang tidak terkena perubahan, kerusakan, dan kematian. Nah, supaya kita tuh bisa mengenali unsur hidupnya manusia yang dibungkus sama unsur mati, berarti unsur mati harus dibuka untuk menemukan unsur hidup. Nah, cara membuka unsur mati dari unsur hidup itu namanya seni mati selagi hidup. Ya itu caranya.
1: Oke, nah itu ya tadi caranya, harus dibuka dulu.
2: Iya, dibuka.
1: Oke, ada yang tanya lagi di YouTube, Papi. Kenapa menganalogikan kopi dan lautan jadi simbol di buku ini? Apa dekat sama analoginya yang ada di sekitar kita katanya?
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi di satu sisi manusia itu dibilang secangkir kopi karena tampaknya dia terbatas. Karena kita ngelihat outlooknya, kita ngelihat tubuhnya, oh dia terbatas gitu, penuh dengan pembatas-pembatas. Jadi kalau kita ngelihat tubuhnya, tubuh itu dia punya pembatas. Nomor satu cewek, nomor dua Sunda, nomor tiga Indonesia, nomor empat pendidikannya apa. Semua jadi terbatas. Dia tampak cuma seperti secangkir kopi. Tetapi kalau dionce-i, dibuka nih, selubung tubuh dan selubung pikirannya, kita akan menemukan lautan.
1: Oke.
2: Nah, itu analoginya yang pertama. Analogi yang kedua, tetesan dan lautan.
1: Iya.
2: Ada lagi para suci yang menganalogikan hubungannya demikian akrab seperti anak laki-laki sama ibunya, anak laki-laki sama bapaknya, gitu.
1: Oke, itu jadi ya alasannya ya. Nah, kalau untuk membuka tadi ya unsur matinya dulu ya, Papi. Apakah seseorang yang tertarik untuk itu harus melepaskan dulu karirnya lah, pekerjaannya, ambisinya, harus tadi apa ya namanya bersih dulu kah, gimana Papi?
2: Sebetulnya kedua hal itu bisa kita lakukan simultan di dalam kemanusiaan kita yang sekarang. Jadi untuk melakukan itu, untuk menjadi praktikan, kita tuh tidak harus pergi kemana-mana. Kita tuh bukan orang yang konsepnya untuk memperoleh lautan tadi kita harus menyepi ke dalam hutan, bertapa di gua atau di tengah hutan. Enggak, kita tetap hidup dengan caranya kita, bersosialisasi, punya keluarga, punya pekerjaan. Yang penting kita bisa ngatur kayak orang kan punya timetable ya. Nah, kalau kita pintar-pintar ngatur jadwalnya, waktunya kita, itu nggak ada masalah. Nah, cuman kan orang sekarang udah gila ya. Ngurusin kerjaan 24 jam. Padahal kita udah tahu loh, sebanyak apapun yang akan kita peroleh, ujung-ujungannya itu cuman unsur tubuh. Unsur tubuh tuh berubah, rusak, mati. Jadi gak ada orang kaya abadi. Sama juga orang miskin gak ada yang abadi. Nah terus ngapain 24 jam kita perjuangkan untuk memperoleh sesuatu yang berubah, sesuatu yang akan rusak, yang sesuatu yang akan kita tinggal. Bukankah lebih baik kita memperjuangkan sesuatu yang abadi? Nah lo bingung ya, dari mana ke mana nih sekarang.
1: Misalnya gini Pak, yang dengar ya juga ya, jadi gitu. Cuman mungkin Mbak Dara, kita mewakili anak muda ya. Mungkin ada yang Papi sendiri mungkin pernah mendengar ada orang yang ragu gitu Papi, skeptis terhadap hal ini. Tapi untuk bisa membuka itu kan diperlukan guru, orang yang tahu jalannya, begitu kan Papi? Gimana Papi menanggapi ini dan agar bisa lebih mudah diterima gitu oleh anak muda ya, khususnya karena di segmentasi kita gitu. Silakan Papi.
2: Ini ya, ini ada fenomena yang mengenaskan nih tentang anak muda. Yang justru terjadinya tuh di kalangan anak muda. Kita udah berkali-kali nih ya mengutip. Di Amerika itu udah berkali-kali terjadi anak SMA datang ke sekolahan bawa senapan mesin, temennya ditembak, gurunya ditembak. Apa hal yang sama nggak terjadi di Indonesia? Terjadi loh. Cuman di Indonesia karena orang tuh nggak boleh punya senjata, ya celurit, celurit temennya, celurit gurunya. Nah, dekadensi semacam itu. Itu sebetulnya kekeliruannya tuh ada di dalam sistem pendidikannya kita. Karena kita cuma diajarin segala sesuatu ngelihatnya di luar. Terus orang tuh kayak dipacu suruh jadi someone dalam hidup. Kita dipacu suruh sekolah tinggi, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur. Nah, anak muda tuh jadinya stres. Kenapa? Karena dia tidak pernah ngelihat imbangannya. Dia cuma dipacu untuk lari keluar, dia nggak dipacu lari ke dalam. Nah, justru yang kami sedang galakkan dengan buku ini, kamu tuh harus ngelihat sisi yang lain dari kehidupannya kamu. Kamu itu tidak harus jadi seperti apa yang orang lain pikir kamu tuh harus jadi. Jadi kalau papa kamu bilang kamu tuh harus jadi insinyur, kamu tuh nggak harus loh jadi insinyur. Kenapa? Karena kamu tuh lebih dari sekedar insinyur. Nah, ini kan visi yang kayak begini gak pernah ada nih di dalam pendidikannya kita. Nah, itu sebabnya kami memberanikan diri bersuara. Jadi suaranya kami tuh saya tahu loh, ini nentang arus banget gitu. Karena orang itu berebut keluar, berebut jadi kaya, anak muda tuh pasti gitu pikirannya. Padahal kaya itu gak penting loh. Ada yang lebih penting dari kaya. Apa? Menemukan esensi kamu sebagai lautan itu loh. itu lebih dari sekedar kaya, lebih dari sekedar jadi dokter, lebih dari sekedar jadi insinyur, jadi apapun yang terbaik di dunia ini. Itu semua nggak ada artinya dibandingkan potensi yang sesungguhnya dimiliki sama manusia. Okay. Nah, itu yang anak muda mesti tahu.
1: Okay.
2: Nah, kita nih pendidikan yang kita terima udah kacau. Wah, ini pulang gue digebukin namanya pendidikan ini.
1: Aduh, iya, iya, seru sekali. Jadi kalau misalnya ingin menemukan guru yang tepat, harus gimana, Papi? Karena banyak juga dari informasi di internet yang mungkin menawarkan diri atau mendeklarasikan diri sebagai guru, tapi kita nggak tahu nih guru yang beneran sama yang bohongan.
2: Ini ciri-ciri pertama. Tadi kan kita udah bilang, kita hanya bisa menemukan diri sejati kalau kita bisa buka pembungkusnya. Nah, berarti kita harus cari guru yang tahu caranya membuka bungkus tubuh dan pikiran supaya kita mengenali rohnya kita. Nah, itu namanya seni mati selagi hidup. Berarti kalau kita mau cari guru, ya tanya sama dia. Kamu bisa ngajarin saya nggak seni mati selagi hidup? Karena satu-satunya cara untuk menemukan diri sejati sebagai roh, bungkusnya harus dilepas. Ngelepas tubuh, ngelepas pikiran kan mati. Tapi mati selagi hidup.
1: Oke, Papi. Waktunya terbatas sekali. Sebelum closing statement dari Papi, mungkin dari Om Lula dulu ada yang ingin disampaikan, Om?
2: Closing statement.
0: Closing statement. Beli buku ini, cari guru.
1: Oke.
0: Bukunya luar biasa sekali. Jadi lintas agama, lintas iman, profesional semua. Ada beberapa dokter di sana, ada beberapa master, dan semuanya yang luar biasa itu praktikan. Mereka nulis apa yang mereka sudah lihat.
1: Oke, oke. Jadi ini bisa di bisa dibuktikan begitu ya. Oke, Mbak Dara, kalau pengen dapetin buku ini,
3: ya,
1: gimana?
3: Jadi teman-teman Pro 2, buku ini genrenya adalah spirituality ya teman-teman, bukan self help. Kenapa bukan self help? Karena untuk belajar buku ini kita memang memerlukan pertolongan dari guru, bukan self. Diri bukan sendiri kita nggak bisa bergerak dengan segala keterbatasannya kita. Nah, kalau teman-teman mau lebih mengenali diri dengan didampingi oleh seseorang yang udah lebih tahu, bisa kita melakukan yang namanya diskusi lebih dalam. Karena again, buku ini adalah resep teman-teman. Bukan sebuah hidangan. Kalau mau jadi hidangan, maka harus dilakukan, dipraktikan. Nah, teman-teman bisa hubungin kita via Instagram kita, cari @bakumseries, BHAKUM series, atau email bakumseries@gmail.com, atau bisa hubungi kita ke 0818 820902. Mari kita urai potensi kita.
1: Oke, terakhir ya Papi, closing statement dari Papi, silakan Papi.
2: Manusia itu adalah secangkir kopi, tetapi sesungguhnya dia mengandung lautan. Tuhan telah menciptakan kita sebagai makhluk yang terluhur. Segala sesuatu sudah ditempatkan Tuhan di dalam diri kita. Manusia tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Tetapi sekalipun treasure house, gudang harta, telah ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, untuk membuka gudang itu ada yang pegang kuncinya, namanya guru. Jadi kalau saya boleh berpesan, sepanjang hidup habiskan waktu kita untuk mencari guru yang bisa membuka gudang harta karun yang sudah ditempatkan Tuhan di dalam diri kita.
1: Oke, semoga segera ketemu harta karunnya. Sebelumnya tapi harus ketemu dulu gurunya, ya. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang ingin mendapatkan buku ini, jangan lupa untuk tadi follow ya Instagramnya @bakumseries
3: ya.
1: Di sana bisa dapetin juga informasi email dan juga nomor teleponnya ya, Mbak Dara.
3: Terus sekali.
1: Ya. Baiklah, terima kasih Mbak Dara, Om Dula, terima kasih banyak Papi. Thank you so much karena Papi kan dari San LA ya. Thank you so much. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan ini bukunya belum selesai karena ada berapa lagi nanti, Madara?
3: Ada dua series lagi, series ketiga ya. Resonansi Spiritual, series keempat. Nah, ini cocok banget buat teman-teman anak muda. Cara menaklukkan dunia.
1: Wow.
3: Stay tune.
1: Kita tunggu aja. Ya, dua series
3: coming soon.
1: Akhir, ya. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu untuk Papi, Om Dola, Mbak Dara, dan juga teman-teman semua yang ada di atas ya tadi ya.
3: Yes.
1: Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap stay tune, teman-teman Pro 2.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Kunci tuh ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

barengan sama Gina siang hari ini. Enaknya ngopi sebenarnya ya, biar gak ngantuk. Apa maca aja. Tapi karakter Gina tuh kayaknya karakter yang ngopi banget. Edeh, pick me abis ya. Kenapa sih emang? Emang ada karakternya ya, orang yang suka kopi sama orang yang suka maca. Gak sama aja gitu, ada loh teman bro dua. Katanya orang yang suka kopi sama orang yang suka maca itu karakternya itu berbeda. Nah katanya nih, kata siapa emang Gina? Katanya nih dari laman Coffee Culture Cafe bilang kalau orang yang suka sama kopi itu karakternya lebih tegas gitu. Karena kan basisnya kopi itu espresso, americano, cappuccino, latte gitu loh ya. Sorry, maksudnya minuman yang berbasis espresso ya, seperti americano, cappuccino, latte, itu sering jadi andalan untuk memulai hari. Orang yang menjadiin kopi sebagai minuman favorit umumnya punya karakter yang percaya diri, tegas, dan mantep gitu ya. Mereka tuh seneng nyelesain pekerjaan secara efektif serta tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang dianggap kurang penting. Kepribadian ini bikin penikmat kopi identik dengan sosok yang produktif dan terorganisir. Mereka terbiasa membuat rencana, punya target yang jelas gitu ya, dan ngerasa puas ketika berhasil menuntaskan tugas. Sementara kalau orang yang suka maca itu orangnya lebih chill gitu sih bilangnya. Jadi umumnya mereka memilih minuman ini tuh karena suka energi yang muncul secara bertahap. Efek ini bisa bikin mereka ngerasa tetap fokus tanpa sensasi terkejut yang sering dikaitkan dengan konsumsi kopi berkafein tinggi. Gak cuman itu, penikmat maca juga disebut punya sisi kreatif yang kuat. Mereka seneng mengeksplorasi ide baru, menikmati suasana yang tenang, serta berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat, dan kehidupan pribadi. Kalau kamu relate gak nih teman bro dua, para pecinta kopi, para pecinta maca sama karakter ini?

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah Tech-Neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan Tech-Neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, Tech-Neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya Tech-Neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: ngomongin soal karakter penggemar kopi yang katanya dikenal lebih produktif ya. Mereka gak gampang tergoda ngikutin tren cuman karena lagi populer aja gitu. Dan konon pecinta kopi ini lebih menghargai kualitas dibanding cuman tampilannya doang ya. Jadi walaupun mereka tuh pilih latte dengan tambahan sirup vanilla atau hazelnut, mereka tetap punya cita rasa espresso yang kuat sebagai karakter utama minuman. Dan karakter ini mencerminkan pribadi yang konsisten terhadap pilihan sendiri, dan mereka cenderung nyaman dengan sesuatu yang udah kebukti baik, sehingga gak perlu tuh terus-terusan nyoba hal baru cuman demi ngikutin perkembangan aja. Sementara pengonsumsi peminum maca katanya ini lebih identik dengan gaya hidup sehat ya. Karena kalau misalnya banyak orang yang pilih matcha, ini dianggap lebih memperhatikan apa yang mereka konsumsi setiap hari. Penikmat matcha juga sering bikin jadiin minuman ini sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan cuma untuk dapetin asupan kafein aja. Jadi kamu tim matcha atau tim kopi, teman Pro 2?
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Gina Tama Mero 2 di Santai Siang. Gina mau kasih info tentang Piala Dunia nih, Tama Mero 2 yang mempertemukan Prancis dan Inggris ya di perebutan posisi ketiga, iya gak sih? Benar gak? Iya benar. Jadi laganya sendiri ini akan digelar hari Minggu 19 Juli besok ya, Chin. Jam 4 subuh. Jadi timnas Prancis akan menghadapi Inggris nantinya ya, setelah gagal dalam dua sesi terakhir saat jadi runner up di 2022 dan 2000 dan juara 2018. Kemudian tersingkir kemarin di semifinal ya. Pasukan Les Blues takluk di tangan Spanyol dengan skor 0-2 yang akhirnya melaju ke partai final menghadapi Argentina. Sementara itu, Inggris dipastikan gagal meraih trofi keduanya dalam sejarah Piala Dunia karena kalah 1-2 ya dari Argentina. Nah, walaupun gagal, keduanya ini masih punya peluang untuk bisa memperebutkan peringkat ketiga. Kira-kira siapa ya? Soalnya nih, terakhir kali Prancis sama Inggris itu terjadi 4 tahun lalu, teman Pro 2, pas di Qatar. Jadi waktu itu Kylian Mbappe dan kawan-kawan ini sukses mengamankan kemenangan 2-1 sekaligus memastikan tiket ke semifinal. Terus juga Inggris waktu itu juga menang ya. Waktu itu menang setelah melawan mana sih ya, lupa deh gini ya. Nah, kemudian keduanya ketemu deh ya. Setelahnya keduanya gak pernah ketemu lagi, baik di laga uji coba maupun di turnamen resmi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengaku bahwa laga melawan Inggris ini gak pernah mereka harapkan, karena ya targetnya di final gitu loh. Maksudnya tidak diharapkan terjadi di perebutan ketiga. Tapi pastinya dia tidak mau menganggap ini laga persahabatan aja, karena pastinya dia juga ingin memberikan penampilan anak-anak muridnya lagi. Para pemainnya ya ingin memberikan yang terbaik gitu. Gimana teman Pro 2 untuk perebutan posisi ketiga ini? Apakah kamu masih semangat?

adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: Kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, apakah kamu mencari tempat nonton bareng final Piala Dunia yang seru, yang bisa dapat hadiah? Ya ayo gabung sama kita loh. Jadi nanti kita mau mengadakan nonton bareng pesta bola ya, yang akan dilaksanakan di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Mulai hari Minggu besok jam 11 malam ya. Pastinya kita akan bersama-sama mengetahui nanti siapa yang jadi juara Piala Dunia tahun ini. Argentina kah atau Spanyol kah, ya kan? Yang mana kick off-nya sendiri nih kalau enggak salah jam 2. Ya gak sih, 2 dini hari. Nah, kamu bisa ikutin keseruannya mulai dari jam 11 malam hari Minggu ya, Minggu malam berarti. Kira-kira siapa yang menang, kamu bisa ikut ramaikan ya. Ajakin temen, keluarga, pecinta sepak bola, pokoknya biar rame ya kan. Karena di sana juga bakal ada hadiah buat kamu ya. Maksudnya ada door prize yang menanti. Iya, jangan lupa ya di apa namanya? Alarm, pasang alarm supaya kamu bisa datang untuk menyaksikan dan mendengarkan bersama pesta final Pesta Bola 2020.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Kabar baik dong hari ini di 18 Juli 2026. Gina balik lagi nemenin kamu di Indopas 20, di mana Gina punya 20 tanggal lagu Indonesia terhits di minggu ini. Tapi sebelum kita awali dari posisi 20, Gina akan kasih tahu dulu 2 lagu yang harus keluar dari Indopas 20 minggu ini. Ada lagunya Cegil dari Nabila Takia.

minggu ini Tembang Pro 2 artinya ada dua new entry yang masuk list Indopass 20. Siapakah kira-kira di posisi 20 Tembang Pro 2? Langsung aja ini dia. Di posisi 20 ada Kenry Semesta.

0: sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui Keputusan Presiden Nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini saya akan

0: Teh Hijau Teman Pro 2 di posisi 19. Wajar banget kalau lagu ini baru rilis ya, masuk new entry tapi udah ada di posisi 19. Karena dari kemarin lagu ini udah banyak yang nanyain, udah ada belum Kak Gina Tulus Teh Hijau? Nih udah ada ya, jadi silahkan nih buat kamu yang pengen request, boleh di request di program requestnya kita ya. Next di posisi 18 Teman Pro 2 Gina punya Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Ada

di posisi minggu lalu di posisi 19 dan minggu ini dia ada di posisi 17. Nah, posisi selanjutnya teman Pro 2 di posisi 16 Gina punya Sabrina Leanor. Haha.

Hacu di posisi 15. Ibu satu anak ini luar biasa, keren banget, mantep pol ya. Kemarin di event Prambanan Jazz Festival, Salma itu sempat berkolaborasi manggung bareng sama Lomba Sihir. Ucis penampilannya awesome banget. Awesome, keren abis ya maksudnya. Next, kita pindah YouTube Pampro 2 ke posisi 14. Gina punya Marbles, Home Pimpa.

Febian Mencinta Tanpa Arah Teman Pro 2 di posisi 13, turun 7 peringkat. Bayangin 7 peringkat loh turunnya Teman Pro 2. Apakah memang karena lagunya sudah bertahan kurang lebih 12 minggu gitu di Indopass 20, jadi peminatnya semakin menurun? Entahlah ya. Tapi kalau lagu yang satu ini konsisten, kalau gak di posisi 11 dia 12 ya akhir-akhir ini ya. Lagunya Maudy Ayunda, Di Tepi Lamunan, kali ini ada di posisi 12. Soon.

Itu dia Sheila on 7 sederhana, makin naik peringkatnya teman Pro 2 perlahan tapi pasti. Sudah 4 minggu menemani kita di Indopass 20 ya. Dan minggu lalu dia ada di posisi 13, minggu ini dia ada di nomor 11. Sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di deretan 10 besar, Gina mau infoin dulu nih ke kamu buat yang ketinggalan khususnya ya. Tadi di posisi 20 ada Kenry Semesta, Tulus Teh Hijau di posisi 19, 18 Ariel Noah dan Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, Juicy Lucy Gurun Hujan di posisi 17, 16 Haha Sabrina Leonor, Salma Salsabil Hacu di posisi 15, 14 Home Pimpa Marbles, Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah di posisi 13, 12 Di Tepi Lamunan Mau Di Ayuna, dan lagu yang barusan kamu dengerin, lagunya Sheila on 7 sederhana di posisi 11. Next, pindah ke posisi 10, lagu ini banyak banget yang request dan pengen dengerin teman Pro 2, siapa lagi kalau bukan lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Udah ya Bernadia, kita buat menyenangkan aja. Walaupun harus bertahan di posisi 9 sama seperti minggu lalu, alias gak kemana-mana ya, di situ aja. Gak apa-apa, kita buat menyenangkan aja. Karena sesuatu hal yang kita buat menyenangkan, walaupun itu sulit ya, bagaikan bulan bintang garis menyilang, itu rasanya akan happy aja. Seperti denger lagunya Wijay 80 dan Sal Priadi kali ini, Tumpam Pro 2, Bulan Bintang Garis Menyilang, yang ada di pos

Arif 2001 kali di posisi ke-7 naik lagi 3 peringkat. Minggu lalu soalnya dia ada di nomor 10 Temam Pro 2. Menurutmu kenapa ya akhir-akhir ini banyak penyanyi yang memakai angka-angka sebagai judul lagunya? 2001 kali, terus juga ada lagunya Gea 1000 kali. Kira-kira akankah ada kali-kali yang lainnya di depan sana? Kita coba bermimpi aja dulu ya barengan sama Mahalini yang kali ini ada di posisi ke-6.

5, bertahan seperti minggu lalu ya di posisi 5 juga Teman Pro 2. Nih Gina ingetin ya, buat kamu yang pengen lagu jagoannya ini naik peringkatnya, jangan lupa untuk terus request di program requestnya kita setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Supaya apa? Supaya lagu jagoannya kamu ini bertahan di Inopass 20 dan bahkan jadi juara ya. Ini tapi sayang sekali lagu ini ya, sama seperti lagunya Ancika, dia bertahan juga minggu lalu di posisi 4, minggu ini juga di posisi 4, lagunya Bernadia, Rabun Jauh.

Sejak sudah hati Gina, teman Bro 2 melihat Angie Carvalho turun peringkat dari posisi pertama ke posisi ketiga. Kenapa The Angie? Apakah kamu kurang mendukung lagunya Angie Carvalho di setiap requestannya kamu? Ayo lo ya. Jadi minggu lalu Angie Carvalho ini baru aja juara di Indopass 20. Baru aja nomor 1 gitu loh. Tapi minggu ini sayang sekali dia harus pindah ke posisi ketiga. Tapi itu artinya ada juara baru minggu ini. Apakah kamu sudah bisa menebaknya? Kalau kamu belum bisa menebak siapa yang jadi juara minggu ini, Gina mau kasih tahu dulu siapa yang ada di posisi kedua. Ternyata teman Bro 2 di posisi 2 ada Gia Indrawari 1000 kali.

Teman Produa, sudahkah kamu bisa menebak siapa yang jadi juara di Inopass 20 minggu ini? Kalau belum, Gina kasih bocoran ya. Dia ini anggotanya 3 orang ya. Dan kabarnya sih tanggal 23 sampai 26 Juli nanti bakalan menggelar konser di 12 titik wilayah di Indonesia. Ayo, udah nebak belum siapa? Langsung aja lah, Gina kasih tahu, gak usah tebak-tebakan terus ya. Ini dia NPD Sempurnanya Aku di posisi pertama.

Selamat buat NPD yang udah jadi juara di Indopass 20 minggu ini. Sukses untuk konsernya ya. Konsernya ini tanggal 23 sampai 26, itu artinya minggu depan. Nanti kita update lagi informasi soal konsernya NPD di Indopass 20 minggu depan ya, Teman Pro 2. Karena sekarang waktunya Gina pamit nih, Teman Pro 2 dari Indopass 20. Tapi sebelumnya Gina mau ngucapin terima kasih dulu buat semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada NPD, Hits Records, Universal Music Indonesia, Musika Studios, Hits Records, Emotion Entertainment, Suara Wijaya Abadi, Juni Records, Trinity Optima Production, Sila On 7 Records, Airflash Music, Alice Entertainment, Universal Music Indonesia, dan Tulus Company. Terima kasih juga untuk Musik Director Pro 2 Neila Fitriana, dan pastinya buat kamu Teman Pro 2 yang selalu setia dengerin Indopass 20 setiap minggunya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan juga App Store-nya kamu ya, Teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Indopass 20 minggu depan. Gini ya, pamit. Dadah.

0: This is International Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2. Udah hari Sabtu lagi ya. Sekarang adalah tanggal 18 Juli 2026. Udah jam 3 sore. Berarti waktunya kita update 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini versinya Pro 2 Cirebon ya, teman Pro 2. Tapi sebelum Via kasih tahu kamu 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini di International Top 20, Via mau spill dulu ya. Ada dua penyanyi gitu ya yang terpaksa harus keluar dari International Top 20 hari ini karena kurang banget dukungan dari kamu, teman Pro 2. Yang pertama yang terpaksa harus keluar dari International Top 20 hari ini adalah single dari BTS yaitu Swim, teman Pro 2.

0: Sabtu 18 Juli 2026. Kita buka di posisi 20, ada new entry alias pendatang baru minggu ini ya. Kolaborasi yang pecah banget dari Martin Garrix dan juga Ed Sheeran lewat lagu Repeat It. Ini adalah proyek kolaborasi kesekian kalinya mereka setelah sukses besar dengan Rewind Repeat It berapa tahun lalu ya. Nah kali ini mereka bawa vibe yang lebih fresh dan juga langsung nembus tangga lagu mingguan kita.
1: Number 20.

0: selanjutnya di posisi 19 new entry kedua kita untuk di hari ini ya teman Pro 2. Kali ini ada The Script yang bawa energi baru mereka lewat single andalan terbaru yaitu Man in the Arena. Lagu ini katanya didedikasikan buat teman Pro 2 semuanya yang lagi berjuang demi mimpi-mimpi teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita dengerin The Script ya, vibe rock out-nya mereka itu khas banget, kerasa banget di lagu ini.
1: Number 19.

0: Selanjutnya naik lagi yuk teman Pro 2 di posisi 18. Ada yang berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu setelah bertahan selama 3 minggu. Ini dia Ariana Grande dengan lagu Hate That I Made You Love Me, diambil dari proyek album terbarunya. Lagu ini ceritanya tentang dilema cinta yang relatable banget buat anak muda zaman sekarang.
1: Number 18.

0: aja kamu dengerin ini, teman pro 2 adalah yang ada di posisi 17 ya. Posisinya masih aman dan stabil di minggu ketiganya di chart mingguan kita. Ada suara khas dan super emosional dari Luis Capaldi lewat singlenya Stay Love. Kabarnya lagu ini ditulis langsung sama Luis Capaldi waktu dia ini lagi rehat dari tour dunianya kemarin ya. Makanya dapat banget nih galaunya teman pro 2. Selanjutnya kita naik yuk ke posisi 16. Ada kolaborasi Vibes Disco yang asik banget ya, dari Calvin Harris dan juga Jay-Z, dengan lagu mereka yang dikasih judul Satisfy. Single ini benar-benar jadi anthem baru di lantai dansa dan juga klub-klub di Eropa sana teman pro 2. Langsung kita dengerin tipis-tipis yang satu ini.
1: Number 16.

0: Taylor Show di posisi 15 ya, merangkak naik satu peringkat di minggu kelimanya lewat lagu Run To You, teman Pro 2. Dan penyanyi asal Kanada ini emang gak pernah gagal loh katanya kalau bikin lagu romantis yang ramah di telinga. Cocok banget buat temenin kita di sore hari ini ya. Lanjut lagi ke posisi 14, melesat naik dari posisi 17 minggu lalu, masuk ke minggu ketiganya di chart mingguan kita ya. Ini dia Taylor Swift dengan lagunya I Knew It, I Knew You. Dari menarik dari lagu ini adalah dirilis di bawah naungan Walt Disney Records yang langsung memicu rumor di kalangan Swifties kalau lagu ini bakal jadi theme song film animasi besar berikutnya. Bener gak ya?
1: Number 14.

0: itu di posisi 13, posisinya masih diam di tempat ya, alias jalan di tempat kayak minggu lalu gak kemana-mana ya. Charlie XCX dengan lagu Chance of Love yang jadi original soundtrack resmi dari film adaptasi modern Wuthering Heights ya. Gaya hyperpop gelap khasnya Charlie bikin atmosfer film klasik ini jadi kerasa beda banget ya. Naik lagi ke posisi 12, yuk ditempati sama kolaborasi R&B yang seksi banget dari Kehlani featuring Usher lewat lagu mereka Should and Never. Perpaduan vokal Gen Z dari Kehlani ketemu sama legenda R&B Usher benar-benar ngehasilin harmoni yang adiktif banget nih teman Pro 2.
1: Number 12.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Tepat di ambang 10 besar ya. Posisi 11 ternyata diisi sama Nona dengan lagu super catchy-nya yaitu Rollerblade yang udah jalan 4 minggu di chart mingguan kita. Grup ini lagi naik daun di bawah bendera Attack Rising dan digadang-gadang bakal jadi the next big thing di kancah musik Asia Amerika. Yuk, kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2.
1: Number 11.

Baiklah, sebelum masuk ke posisi 10 besar ya untuk edisi 18 Juli 2026, kita recap dulu yuk siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Posisi 20 ada new entry pertama kita minggu ini, kolaborasi dari Martin Garrix dan juga Ed Sheeran lewat lagu Repeat It.

naik lagi ke posisi 10 di 18 Juli 2026 ini. Ternyata posisi ini diamankan sama Jelly Roll barengan sama Karin Lane ya, lewat lagunya yang berjudul Liker. Lagu ini sebenarnya adalah lagu resmi dari FIFA World Cup 2026, teman Pro 2. Perpaduan musik country rock dan sentuhan latinnya tuh bikin semangat juara jadi membara gitu ya. Number 10.

0: yang barusan aja kamu dengerin ada Lani ya, When Did You Stop Loving Me. Banyak yang bilang ya kalau Lani itu tahu cara nulis lirik patah hati yang bikin pendengarnya tuh langsung pengen ngegalau di pojokan kamar, teman Pro 2. Kamu gitu juga gak sih? Baiklah, kita naik yuk ke posisi 8. Ternyata minggu ini mereka harus rela turun dari posisi keempat ya. Artinya turun 4 peringkat sekaligus. Dave barengan sama Tems lewat lagu mereka Rain Dance, meskipun udah bertahan selama 11 minggu ya. Tapi meskipun turun nih, chemistry rap khas dari Inggrisnya Dave itu ketemu sama vokal magisnya Tems di lagu ini tetap jadi salah satu kolaborasi terbaik di tahun ini, teman Pro 2.
1: Number 8.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Nine brown eyes.
1: Nah, nasib yang sama juga menimpa posisi ketujuh ya, si paling bertahan lama di chart kita. Karena udah berada di sini tuh selama 16 minggu ya. Somber lewat lagu Homebreaker minggu ini harus rela turun ke posisi 7. Tapi angkat jempol ya buat stabilitas lagu indie dark pop ini yang boleh dibilang awet ya, ada di playlist kita nih teman Pro 2.
2: Number 7.

0: Malam yang melesat tajam dari posisi 10 minggu lalu. Selamat buat Tayla featuring Zara Larsson lewat singlenya She Did It Again. Kolaborasi dua diva pop beda benua ini ya, ngadirin ritme sama piano khas Afrika yang dikombinasiin sama vokal yang modern gitu. Jadi kesannya kayak energetik gitu ya waktu didengerin teman berdua.
1: Number 6.

0: ini tuh benar-benar ketat deh persaingannya, teman Pro 2. Kita buka posisi kelima yang naik dari posisi 7 minggu lalu, ada kolaborasi yang powerful banget dari Lady Gaga barengan sama Doechii lewat lagu Runway. Transisi Gaga ke era musik yang lebih eksperimental barengan sama rapper high energy kayak Doechii kebukti sukses ya, bikin lagu ini jadi langganan viral di TikTok, teman Pro 2.
1: Number 5.

nya di chat ya, kolaborasi yang boleh dibilang super epic dari Tame Impala dan juga Jennie Blackpink lewat lagu Dracula. Dan produksi musik psychedelic khasnya Tame Impala ini dipadu dengan vokal Jennie yang misterius. Ini benar-benar dapat sambutan luar biasa loh ternyata dari fans global. Number 4.

0: kita di posisi 3 minggu ini. Sang jawara kita minggu lalu ternyata harus rela turun tahta ya. Selamat buat Flow dengan lagu Liquid, ada di posisi ketiga. Mereka ini adalah girl group R&B asal Inggris yang membuktikan kalau pesona vokal grup harmonis ala tahun 2000-an tuh masih punya tempat spesial di hati anak muda. Nah, berarti posisi runner up alias posisi 2 minggu ini ditempati sama Olivia Rodrigo nih, teman Pro 2, lewat singlenya Drop Dead yang sukses naik dari posisi 3 minggu lalu. Olivia Rodrigo ini emang spesialis banget ya ngisi soundtrack patah hati remaja dengan distorsi gitar rocknya yang meledak-ledak gitu ya. Dikit lagi nih dia menuju puncak International Top 20.
1: This is your number 2.

0: Drop Dead.
1: Dan sebelum Fia kasih tahu siapa juara untuk di edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026, Fia mau say thank you dulu buat teman Pro 2 yang udah tune in selama 1 jam terakhir ini ya di International Top 20. Dan juga mau say thank you buat para label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ke Pro 2 Cirebon. Banyak banget. Ada Tantik Records, Gavin Records, Island Records, Columbia Records, Out Atelier, Interscope Records, Fax Records, Warner Records, Neighborhood Recording, Sunset Garden, Virgin Music Group, Def Jam Recordings, ATX Rising, IL30 Inc, Sony Music Entertainment Canada Inc, Polydor, Vertigo, Babydoll Music, BMG Rex Management, dan juga Stem Records. And last but not least, juga mau say thank you buat Musik Director Pro 2 Cirebon yaitu Nela Fitriana yang sudah mengcompile lagu-lagu terbaru di International Top 20 hari ini ya. Dan ini dia teman Pro 2 yang berhasil menjadi jawara untuk di minggu ini. Ternyata dia ini adalah juara bertahan ya. Ada Home by Charlie Puth dan juga Utada Hikaru sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini di International Top 20 Pro 2 Cirebon 18 Juli 2026. Jangan kecil hati ya kalau misalnya lagu favoritnya teman Pro 2 belum bisa masuk ke posisi puncak atau malam merosot minggu ini. Makanya jangan lupa rajin request di program Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya. Akhirnya Via harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan yang pasti kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.
2: And please welcome your number one.

0: Sore Ceria. Ceria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Sore Ceria kali ini edisi hari Sabtu ya, tanggal 18 Juli 2026. Denny bakal nemenin kamu sampai nanti kamu siap-siap untuk malam mingguan teman Pro 2 ya. Karena hari ini itu kayaknya diperkirakan bakal cerah teman Pro 2 sampai malam nanti. Jadi aman buat kamu malam mingguannya teman Pro 2 ya. Denny pastinya nemenin, bakal ngasih kamu informasi-informasi menarik dan juga ada topik yang kita bahas nanti teman Pro 2 ya. Dan sebagai lagu pertama Denny punya dari Blackpink dengan Go.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria teman Pro 2, Deni masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen nonton final Pesta Bola Dunia teman Pro 2 antara Argentina melawan Spanyol teman Pro 2, mungkin buat kamu yang belum tahu pengen nonton di mana dan pengen nobar nonton bareng ya, kamu bisa datang ke lapangan Kebumen Kota Cirebon teman Pro 2. Nanti kita bakal ngadain nobar di sana ya. Kamu boleh ajak keluarga, teman, pasangan, gebetan, pokoknya semuanya boleh kamu ajak teman Pro 2 ya. Dan gak cuma nonton doang, nanti kamu di sana bakal nerima gitu ya. Bakal pokoknya ada hadiah lah, hadiah-hadiah, banyak hadiah, dan ada hadiah spesial nanti teman Pro 2 ya. Jadi Deni tungguin nanti di Taman Kebumen ya, tanggal 19 hari Minggu mulai jam 11 malam.
1: Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani nota kesepahaman penyelenggaraan Wirasena Youth Camp atau Youth Camp Teman Pro 2 dan Indonesia Youth Summit 2026 Teman Pro 2 di Balairung Balai Kota DKI Jakarta di hari Senin ya tanggal 13. Penandatanganan ini menandai kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dalam menyukseskan rangkaian peringatan 100 tahun Hari Sumpah Pemuda. Wiranesa Youth Camp bakal digelar di tanggal 21 sampai 31 Oktober 2026 di Taman Ismail Marzuki serta sejumlah lokasi pendukung di Jakarta dengan target 5.000 peserta perwakilan kepemudaan dari 38 provinsi. Sedangkan Indonesia Youth Summit 2026 bakal diikuti 168 pemuda terpilih dari daerah di seluruh Indonesia dan Kemenpora sudah menjalin komunikasi dengan 9 negara serta PBB untuk benchmarking standar global.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final. Memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Denny masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. Dan Denny juga agak bosen ya buat ngingetin kamu yang lagi bingung mungkin mau nobar final pesta bola dunia di mana. Kamu tinggal datang aja teman Pro 2 nanti ya di hari Minggu. Kita mulainya hari Minggu ya, tapi pertandingannya itu hari Senin karena Seninnya di hari teman Pro 2. Nah, kamu tinggal datang aja ke lapangan Kebumen Kota Cirebon teman Pro 2 mulai jam 11 malam ya, Minggu 19 Juli 2026 pastinya teman Pro 2. Ini kamu bisa merasakan atmosfer final pesta bola dunia barengan teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Pastiin kamu datang lebih awal teman Pro 2 biar kamu bisa dapat seat yang paling pewe teman Pro 2, tepat tengah-tengah si Videotron nanti teman Pro 2 ya. Pastiin kamu ramein suasananya dan kamu di sana enggak cuma nobar aja di

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anhaiha berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang memelihara sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah haramkan baginya masuk ke dalam neraka. Jami Tirmizi.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria. Teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu sampai jam 7 nanti, teman Pro 2 ya. Dan ini kalau soal ngomongin pesta bola dunia, teman Pro 2 nanti bakal ada final, teman Pro 2 ya, di tanggal 20 jam 2 dini hari. Dan ini ada kabar ya dari developer game terkemuka EA Sports. Teman Pro 2 mengungkap prediksinya soal siapa yang bakal keluar jadi juara pesta bola dunia 2026 antara Spanyol lawan Argentina, teman Pro 2. Sejak piala atau pesta bola dunia FIFA 2010, ini EA Sports udah menjalankan simulasi di franchise gamenya dia ya, yang dulu namanya FIFA sekarang FC, teman Pro 2, untuk membuat prediksi negara yang bakal memenangkan turnamen bergengsi ini. Di tahun 2010, EA Sports memprediksi Spanyol memenangi turnamen ini, diikuti Jerman di tahun 2014, Prancis di tahun 2018, dan Argentina di tahun 2022. Semua prediksinya itu benar, teman Pro 2 ya. Dan setelah Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Prancis, akun X EA FC ini membagikan postingan yang mereka buat sebelum turnamen, di mana mereka memprediksi La Roja bakal merebut juara, teman Pro 2 ya. Mengingat sepak terjang EA Sports di membuat prediksi ini, banyak penggemar yang percaya Spanyol bakal memenangi turnamen di Pesta Bola Dunia tahun ini, teman Pro 2 ya. Penggemar lain juga memberikan reaksi positif dan berkomentar, "Kalian perlu diselidiki, kalian tahu sedikit banyak tentang pembuatan skrip permainan," katanya gitu. Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan Argentina, teman Pro 2. Pertandingan ini bakal digelar di hari Senin ya, jam 2 dini hari. Dan buat kamu mungkin yang masih bingung mau nonton di mana, teman Pro 2, kamu tinggal datang aja ke Taman Kebumen Kota Cirebon, teman Pro 2. Kita bakal ngadain nobar di sana ya. Dan gak cuma nonton doang, kamu bisa jajan. Jajanan enak di sana, teman Pro 2, bakal banyak banget jajanan enak. Dan pastinya bakal ada hadiah-hadiah menarik. Dan ada hadiah utama. Jadi jangan sampai kelewatan.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Sorcería.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

bingung teman Pro 2 ya, kamu tinggal datang aja di lapangan Kebumen Kota Cirebon di hari Minggu 19 Juli 2026 mulai jam 11 malam teman Pro 2 ya. Di sana kamu enggak cuma nonton pertandingan final Argentina versus Spanyol aja, tapi di sana kamu bisa jajan-jajan enak teman Pro 2, kamu bisa dapat hadiah karena kita bakal banyak bagiin hadiah di sana teman Pro 2, dan bakal ada hadiah utama juga ya. Jadi pastiin kamu datang teman Pro 2 ya. Dan udah mau jam 7 teman Pro 2, dan ini harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 3 tadi teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi di hari Selasa nanti teman Pro 2 ya. Dan ini bakal siaran di jam 8 malam ya. Kalau gitu Deni pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam. Selamat malam Minggu persisnya ya, sampai dengan jam 12 malam Angga Ampuh yang bertugas menemani kamu di sini di Jaga Malam untuk edisi Sabtu 18 Juli 2020. Anam.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Mampro 2, Nadine Amizah menyampaikan keprihatinannya soal beredar video yang diduga memperlihatkan aksi kekerasan terhadap sejumlah perempuan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Belakangan emang isu dugaan kekerasan dan ujaran kebencian terhadap kelompok queer atau komunitas LGBTQ ini ramai diperbincangkan di media sosial ya. Komunitas minor atau marginal ini mencuat setelah beredar sejumlah video yang memperlihatkan aksi kelompok orang terhadap para perempuan di wilayah Bogor. Salah satu akun Instagram bernama Bogor Bersih LGBT

mengecewakan ya teman-teman ya, karena itu tetap bentuk tindak main hakim sendiri dan nggak ada satupun pembenaran untuk tindak main hakim sendiri ya. Dan informasi lainnya juga Angga akan bagi di Jaga Malam ini, jadi jangan pindah frekuensi.

Tema berdua selanjutnya kita akan dengerin terlebih dahulu mini drama radio dengan judul Check Sound di atas Tanggul, produksi RRI Cirebon.

ketika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu

0: Mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di Live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya enggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Po ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

banyak ya, dan ukurannya bukan cuma gedung pencakar langit atau biaya hidup yang tinggi. Salah satu indikator yang banyak digunakan adalah jumlah jutawan atau miliarder yang tinggal di kota tersebut. Semakin banyak individu dengan aset besar, semakin kuat pula daya tarik kota itu sebagai pusat bisnis, investasi, dan inovasi global, teman Pro 2. Dan kota terkaya di dunia yang pertama adalah New York City dengan jumlah jutawan di angka 384.500 orang. Kalau jumlah miliardernya itu ada di 66, rem ya, terus San Francisco Bay Area, jumlah jutawannya 342.400 orang, dan jumlah miliardernya 82, Tokyo 292.300 orang, jumlah miliardernya 18, terus ada Singapura, Los Angeles, London, Paris, Hong Kong, Sydney, Chicago. Indonesia nggak ada sama sekali, teman Pro 2. Kok bisa? Ya bisa. Gimana mau?

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Spanyol ya, salah satu negara peserta Piala Dunia yang tampil impresif banget, tampil meyakinkan banget sejak fase grup. Jadi kepercayaan diri Rodri untuk timnasnya kayaknya masih bisa diterima gitu ya, teman Pro 2. Iya nggak sih? Tapi nggak tahu sih kalau kamu. Kalau menurut Angga, Spanyol akan jelas-jelas memberikan perlawanan yang sengit banget buat Argentina. Kalau menurut kamu, gimana?

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

Teman Pro 2, bakat musik Dodi Kangen Band ini tampaknya mulai menurun kepada sang anak, putra ketiganya Azizan Khan Bintang Akila atau yang akrab disapa Zi, bersiap mengikuti jejak sang ayah dengan memulai karir sebagai penyanyi pendatang baru di industri musik Indonesia. Keputusan anaknya Dodi Kangen Band ini bukan semata-mata karena nama besar bapaknya. Remaja ini disebut memilih jalan sendiri untuk menekuni musik setelah menunjukkan ketertarikan terhadap dunia yang selama ini membesarkan nama ayahnya, nomor 2. Well, kita tungguin aja lewat single Baby Don't Go-nya Z atau anaknya Dodi Kangen Band ini, apakah akan bisa melejit seperti bapaknya, teman-teman 2 ya. Masih barengan Angga Ampuh di Jaga Malam.

0: Kepoan Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

teman Pro 2, sekali lagi Angga ingetin bahwa selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download dari handphone kamu atau

Teman Pro 2, Festival Musik Sound Renalin Sana Sini Jakarta 2026 resmi digelar mulai hari ini Sabtu 18 Juli 2026 di kawasan Blok M Distrik Jakarta Selatan. Hari ini dan besok ya, festival ini menghadirkan puluhan musisi lokal dan internasional yang akan tampil di 5 panggung berbeda. Sound Renalin tahun ini mengusung konsep yang memadukan pertunjukan musik dengan suasana khas Blok M yang dikenal memiliki nuansa urban, vintage, sekaligus modern. Band asal Perancis, Tahiti 80 dan grup asal Australia Last Dinosaurs jadi dua penampil internasional yang paling ditunggu-tunggu teman Pro 2. Nah, untuk hari ini ada Efek Rumah Kaca, Seringai, Eleven Kind, Last the Nice Dinosaurs, Tahiti 80, terus ada juga Soul Vibe, Nakila, The Upster X, Ogea Famato, The Panturas, White Chorus, Tomorrow's Reality Club, Rangkai X and Dain Resa, Pertunjukan X Eleven Kind, Radio Shifter X Efek Rumah Kaca, Santonash X Soul Vibe, Ogea Famato, terus The Regards, Hipsikoir, Baldel Smokers, Stripe, Saka Boy, dan juga Phil Koplo. Ya teman Pro 2, itu line up untuk hari ini. Line up besoknya silakan dicari dan dikejar sendiri infonya di akun Sound Renalin sana sini.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng. Lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

0: Pro 2, saatnya Angga Ampunya pamit. Tapi lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Pro 2 nggak akan pamit dulu. Jadi pastiin kamu nggak pindah frekuensi, masih di sini di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Sampai dengan jam 12 ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Pro 2 di Just Music.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program A2.

0: rebutan juara 3 Prancis versus Inggris di Stadion Miami Stadium pada pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut ambil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Bicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
2: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
2: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, hal ini dilansir dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor. Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah usulan yang cukup menarik perhatian, di mana Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar para korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Alasannya, masih banyak peluang kerja di luar negeri yang belum terisi dan dinilai bisa menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di dalam negeri. Namun, apakah pekerjaan ke luar negeri ini memang bisa menjadi jalan keluar terbaik atau justru pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? Apakah Anda setuju korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran? Nantinya Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999.

kita menuju topik tersebut atau tema tersebut, akan saya hadirkan satu lagu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: しような。
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dan cetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.

0: menentukan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkos Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Jandi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Jambi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Jambi, dan Heru Sulistyo Jambi, putra Ijon Jambi.
3: Pak Ijon Jambi itu lahir di Poskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja, tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional.
1: Terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago, yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Halo Pak Mulyadi.
3: Halo.
1: Ya Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami Pak?
3: Bisa, oke.
1: Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia?
3: Pertama ya harus dilihat dulu apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh

0: Kementerian Perumahan Kerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri besar-besaran gitu ya, orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan PLK, kemudian macam-macam gitu, sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu ya?
1: Iya. Standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama, Pak Mulyadi?
0: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya, skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah med gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur, ini kan juga butuh kalian-kalian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di negeri. Ini butuh waktu agak lama begitu.
1: Pak, kalau dari data Migrant Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
0: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya apa namanya, kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
1: Sektor apa dan itu, Pak Mulyadi?
0: Sektornya paling banyak sektor nurse gitu ya, sektor kesehatan. Kemudian apa namanya, tata buka atau kuliner lah gitu. Kemudian sektor pariwisata. Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
1: Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI, masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
0: Iya, iya. Kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau legal. Dan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi, unprocedural, itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdaya perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Bisa kita lihat, kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, rasio yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu. Dan itu tinggi, angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali gitu. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa yang melalui Yunani, itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled, maksudnya yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
0: Iya, betul. Saya kira yang penting juga, jadi P2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri, supaya apa? Supaya MOU kita untuk

0: dengan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi itu banyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh, MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada. Ya kayak seperti kemudian ini kolam, ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Artinya kan mampet gitu.
1: Iya. Nah kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya seperti perawat dan lain-lain itu ya Pak Mulyadi. Gimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan posisi apa Pak ini Pak?
0: Jadi kalau tidak punya background soal pendidikan yang sesuai dengan jurusan agak susah mas, menurut saya gitu. Gitu, karena misalnya gini, tenaga kesehatan itu mesti punya background sekolah kesehatan, itu pasti ya, minimal dirintis SMK kesehatan, setelah itu sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Dan itu memang banyak pasar kita, tenaga kita yang mengisi lowongan-lowongan kerja di sektor health atau nurse di luar negeri. Jadi memang sudah ada apa namanya jenjangnya lah kira-kira begitu ya. Gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan mereka banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu, nah kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu, ini mau di apa namanya, mau dilatih seperti apa gitu. Seperti itu, ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap gitu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur di Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor tulang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih cekat dan menurut saya itu lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
1: Ya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya Pak Mulyadi ya untuk bisa berangkat ke sana ya.
0: Oh, pasti mas, itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia, atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya. Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau dikembalikan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibakar, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu. Pada satu persyaratan dia kerja di Australia gitu kan susah gitu, gimana caranya?
1: Iya, ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya berarti ya, untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya Pak Mulyadi.
0: Iya, kita nggak realistis itu mas, nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
0: Karena ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 kali ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Oke, iya. Terima kasih.
1: Pendengar, senior manager Migran Care Mulyadi, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.
2: Pro 3 jaringan berita nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung, berkomentar mengenai tema yang kita bawakan pada dini hari ini, mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan, di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil untuk bisa berkomentar. Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengusulkan korban PHK ini diprioritaskan menjadi pekerja migran di pekerja migran Indonesia. Dan usulan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Nah, alasannya itu tadi ya sudah saya singgung juga, karena angka PHK di Indonesia masih tinggi sehingga diperlukan solusi cepat ya, solusi instan. Ini solusi instannya itu dikirimkan sebagai pekerja migran. Nah, ini didasarkan dari kunjungan DPR ke berbagai negara. Itu saat berkunjung ke berbagai negara, DPR ini melihat, mengetahui bahwasanya terdapat banyak lowongan kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia meski jumlahnya tidak selalu besar. Dan pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan atase ketenaga kerjaan dan kedutaan RI untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Ya, Assalamualaikum, Pak Tiga, saya bisa tahu Bung Wisnu.
0: Ya, Waalaikumsalam Pak Matauli. Ya. Ya, kabar baik ya Pak Matauli.
1: Alhamdulillah, sehat juga di sana dengan kru Bung Wisnu ya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Pak Matauli. Ya, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Bagus, ini kabar baik ini Bung Wisnu.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya dong. Apa kenapa? Tadinya kan waktu Pak Prabowo mengkampanyekan ini 15 juta itu kan, inilah mungkin solusinya di antara sekian banyak PHK.
0: Oke.
1: PHK di Indonesia itu terjadi kan, tadinya kan bermula dari harga, apa namanya, harga minyak dunia, terus korupsi di mana-mana, terus perusahaan nggak bisa membiayai operasional terhadap energi apanya gitu kan.
0: Iya.
1: Sehingga PHK. Kan buruh ini kan juga kan nggak mau jadi di PHK. Tetapi kan daripada nggak ada solusi, dia punya istri, keluarga, anak yang nggak bisa dibayai,
0: iya,
1: kalau negara bisa menyediakan langsung aja sekarang, apa itu tunggu 2029 kan begitu.
0: Okay.
1: Sama juga kan satu dia itu Bung Wisnu ya. Yang kedua, pastikan DPR bersama pemerintah tetap kecilin itu, tenaga kerja yang mau kita antarkan ke negara yang dituju itu izin visa paspor itu gratis.
0: Oke, artinya izinnya dipermudah ya, untuk cara keluar negerinya itu dipermudah.
1: Iya, artinya kan apanya skillingnya itu bersertifikat, entah kan nanti kemana, misalnya di Jepang nih.
0: Oke.
1: Lansia di situ kan banyak tuh. Jadi entahkah tamat SMA bisa di Indonesia dulu di upgrade ya gitu, dan bersertifikat. Jadi nanti sampai ke sana tinggal nampung apa kita atas kerjaan kita benar kok dia ini, dan dipastikan mereka kan pahlawan di pusat negara juga Bung Wisnu.
0: Okay.
1: Untuk kampungnya, untuk rumahnya, untuk keluarganya. Jadi harapannya 19 juta lapangan kerja itu menjadi solusi kalau memang pemerintah belum bisa mengatasi di tengah PHK yang PHK global atau di dalam negeri yang memang sudah banyak begitulah Bung Wisnu.
0: Okay.
1: PLK vokasi dibangkitkan, mahasiswa sekarang dipastikan pelajari bahasa Inggris paling tidak. Terus di kampus itu ada kurikulum entrepreneurship lah, berwirausaha ke luar negeri.
0: Oke.
1: Kuasai komputer, IT gitulah paling tidak, bahasa dan IT gitulah, komputer.
0: Oke.
1: Oke, Bung Wisnu. Datang gak seminggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli ini kabar baik ya, menurut Bapak Matauli, untuk solusi bagi para pekerja yang sudah di PHK tersebut. Tapi sebenarnya ini memunculkan pertanyaan juga, kalau semisal orang-orang yang di PHK ini dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Lantas bagaimana kabarnya bagi mungkin orang-orang atau pemuda-pemuda yang itu biasanya lulus SMA lalu ke BLK pelatihan dan segala macam untuk ke Jepang, contoh misalnya lewat LPK dan yang lainnya, itu bagaimana nasibnya? Apakah nantinya akan ada persaingan antara orang-orang yang baru lulus tersebut dengan para korban PHK ini yang diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri? Bagaimana menurut Anda? Kita dari Tamatoli di Sibolga beralih ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Selamat dini hari, Pak Wisnu.
0: Ya, kabar baik, Pak Ismail?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, gimana nih, Pak Ismail, menurut pandangan Anda nih?
2: Ya, mungkin kita berbeda pendapat, nggak apa-apa ya.
0: Ya, silahkan, ya. Boleh banget, Pak Ismail.
2: Bagus sih, bagus, tapi tidak segampang itu.
0: Oke.
2: Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan di luar negeri itu sebagaimana diterangkan oleh narasumber adalah high skill atau skill tinggi.
0: Okay.
2: Skill yang terjamin. Nah, ini tenaga kerja kita ini apa mampu?
0: Iya.
2: Yeah. Memang banyak sekali lapangan kerja, tapi dengan skill keahlian yang khusus tertinggi, dan ini tidak memang dengan luar negeri itu tidak ada cerita. Sistem di sana juga negeri, sahabat saya ada kerja di Jepang juga. So, kalau disiplin kerjanya itu tidak ada cerita. Yeah. Sistem yang ada itu membuat begitu di luar negeri, jadi kita saya rasa memang ini bukan pekerjaan yang sepele yang akan diselesaikan, tapi memang inilah solusi terbaik mungkin harus ditempuh pemerintah. Sedangkan untuk menciptakan lapangan kerja juga itu bukan hal yang gampang di saat situasi ekonomi yang semakin berat bagi negara kan.
0: Iya, betul sekali.
2: Lebih bertambah sekian puluh ribu, mungkin hampir ratusan ribu tenaga kerja yang sekarang nganggur yang akan diberi pekerjaan, itu tidak gampang. Jadi mungkin ada solusi terbaik, tapi tidak semudah itu. Saya rasa sangat berat beban untuk memberi skill kembali untuk yang bisa keluar negeri. Jadi bahasa, kendala bahasa, segala macam, tambahan lagi itu kendala di luar negeri, jaminan keamanan yang udah kita lihat kan keamanan bagaimana migran kita yang ada di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri itu bagaimana keadaannya sampai sekarang belum bisa dijamin secara penuh gitu ya. Nah, ini harus jadi perhatian, dan memang ini mungkin solusi apa pekerja berat bagi pemerintah Indonesia ini. Tapi
0: okay,
2: semoga
0: baik.
2: Ini bisa laksanakan ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, semacam terima kasih.
0: Ya. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, memang sih banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri jika ingin pekerja korban PHK ini untuk dijadikan pekerja migran di luar negeri. Salah satu contohnya tadi bisa dibilang bahasa ya. Memang susah sih kalau menurut saya ya belajar bahasa ya, apalagi kalau semisal bahasa itu tidak dipraktekkan sehari-hari, cuman dari di atas kertas aja, cuman nulis grammar aja, belajar grammar aja tanpa dipraktekkan sehari-hari, itu susah banget kalau semisal bisa untuk memperlancar belajar bahasa asing itu. Lalu kalau semisal terkait dengan keamanan untuk keluar negeri, biasanya memang ada TPPO ya, itu juga berbahaya karena bisa jadi jalan untuk menuju luar negeri itu melewati jalan yang tidak legal, sehingga rawan untuk terjadi TPPO itu. Dan di sisi yang lain anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani sendiri juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini juga disinggung oleh Komisi 9 DPR RI. Tapi ini memang solusi yang cepat sih. Tapi bagaimana menurut Anda ya? Apakah dari pemerintah Indonesia sendiri perlu memperbaiki akarnya, sistem akarnya ya? Maksudnya masalah akarnya dari contoh misalkan menambah lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia. Seperti itu. Silakan dari Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
3: Selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa. Bagaimana kabar Pak Caswa?
3: Iya. Perdana Saputra Jaya.
0: Panjang banget tuh.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Pak Caswa.
3: Ini lagi melekan sambil menunggu nanti bola karena tadi malam ada kejadian.
0: Apa tuh?
3: Yang tidak tertangkap.
0: Tidak tertangkap.
3: Iya, ada curamor.
0: Oh, di mana tuh, Pak?
3: Di wilayah saya, tapi enggak ketangkap sih.
0: Oh, alhamdulillah. Udah ketangkap ya.
3: Yang belum ketangkap.
0: Oh, belum. Oh, oke. Okay. Okay.
3: Karena kejadiannya jam 3. Mau mengambil motor di rumah.
0: Itu Pak Jaso ngeliat sendiri atau cuman beredar aja?
3: Ini tuh orang yang punya motornya.
0: Oh.
3: Keluar. Jadi iya. Ketika mau dikejar itu, gak kekejar, tapi kena CCTV pun ternyata penampakannya gak jelas. Okay. Orang tersebut, padahal udah nyampe depan pintu.
0: Iya. Oke, terus prihatin ya, dan semoga cepat ini tertangkap ya pelakunya Pak Jaso. Oke, langsung ke topik aja Pak Caswa, bagaimana nih menurut Anda nih?
3: Kalau saya sih ya beda pendapat lagi ya saya.
0: Iya, gimana?
3: Jadi tadi kata Mama Toli itu bagus.
0: Iya.
3: Memang Indonesia ini bagus, tujuan apapun dari pihak pemerintah bagus. Tujuan program MBG, tujuan program kejadian PKH yang ya PHK yang akan diberangkatkan.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi, Bung Wisnu, itu harus benar hati-hati dulu, harus benar dilihat dulu situasi dan kondisinya, jangan terburu-buru. Contoh, Bung Wisnu, sekarang kayak gini, program dari presiden kita di MBG itu kan kejadiannya apa? Di dalamnya juga korupsi karena tidak kekontrol semuanya. Korupsi itu kan tidak bisa dibenahi sampai hukumnya untuk saat ini, tidak bisa dihukum mati kan seperti itu. Maka dari itu tolonglah ke pemerintahan kita. Sebenarnya sih melihat yang orang di PHK itu kasihan karena ya tersebut itu butuh sehari-hari, butuh untuk biaya hidup dan sebagainya kan seperti itu, Bu.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi lagi, ini kenapa sih pemerintah ini kok kenapa orang di PHK tapi ternyata dilarikan ke luar negeri. Di luar negeri tersebut kalau memang intinya resmi tak mending, tapi kan kalau enggak resmi coba. Itu resiko pertanggungjawaban siapa?
0: Okay.
3: Pertanggungjawaban pemerintah juga kan. Jadi kan seperti itu. Kenapa sih kalau di Indonesia ini katanya orang kaya, di Indonesia itu kaya semuanya, berarti kaya segala-galanya, kenapa tidak dipersiapkan lapangan untuk pekerjaan seluas-luasnya di Indonesia? Apakah presiden ini gak mampu untuk menjalani pekerjaan seperti itu? Tolonglah diproses dulu, dilihat dulu keadaan di situ, resmi apa enggak, itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi jangan buru-buru dulu lah kayak kejadian MBG seperti itu aja.
0: Baik.
3: Bung Wisnu, saya mendukung Inggris, Bung Wisnu barangkali.
0: Oke, okay. Ya baik.
3: Bung Wisnu.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Ya, memang perlu diperhatikan lagi ya kedepannya ya. Dan untuk catatan, ini bukan solusi yang paten karena ini cuman rekomendasi aja ya, diprioritaskan ya, bukan harus. Dan juga tentunya ini solusi yang instannya. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri perlu juga tuh membuat lapangan pekerjaan di Indonesia supaya bisa menyerap dari PHK-PHK itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, korban PHK ini juga membutuhkan solusi yang tentunya sifatnya cepat tuh. Habis PHK, uangnya habis. Jadi perlu tuh langsung cari duit di luar negeri yang bisa menjadi solusi cepatnya. Dan kita terakhir ya, ke pendengar terakhir ada Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff.
4: Iya, selamat pagi, selamat dini hari, ketiga.
0: Iya, bagaimana Pak Cliff kabarnya?
4: Kalau saya mungkin agak beda-beda sedikit sama pendapat 1, 2, 3 tadi.
0: Oke, silakan Pak Cliff, bagaimana pendapat Anda?
4: Saya gini kan, di belakang PHK itu,
0: diprioritaskan jadi pekerja migran.
4: Diprioritaskan jadi migran, begitu kan?
0: Iya.
4: Solusi atau tantangan? Menurut saya sih begini. Tantangan sih. Bahkan juga memberikan masalah baru lagi.
0: Oke. Apa tuh?
4: Karena biasanya kan pekerja migran itu, apalagi kan prosedural begitu kan? Sedangkan sudah sesuai prosedural, tapi kalau mereka tidak mempunyai atau memiliki kompetensi begitu kan, bisa saja bermasalah di sana kan, nanti dapat masalah baru lagi, negara kita lagi heboh lagi, pemerintah juga repot lagi untuk memulangkan lagi kan. Jadi saya kepikiran begini, waktu pencalonan waktu itu kan ada 3 paslon itu menawarkan itu ada 11 juta itu lapangan pekerjaan yang akan disediakan di dalam negeri di Indonesia. Terus satu lagi 13 sampai 15 juta. Tapi sekarang kok kenapa begitu? Ini melempar isu lagi nanti kan ini. Berarti negara kita tidak mampu dalam memberikan solusi untuk membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Sebetulnya kita kan negara kita negara kaya tentang sumber daya alam gitu kan. Kenapa kita harus mengirim ke negara lain begitu kan? Seperti kan di daerah-daerah Maluku juga kan ada perusahaan kayak nikel, Sulawesi Utara juga, Sulawesi Selatan, ya Sulawesi lah bagian Indonesia bagian tengah lah, dan itu kan sebenarnya luas. Tapi menjadi catatan saya sebagai masyarakat, saya ikuti kan waktu paslon itu menawarkan visi dan misi mereka kan itu, saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu kan hampir 15 juta kan, tapi harus dong implementasi, realisasi dong. Kalau seperti ini, kita tanya dulu yang memberikan statement itu dari komisi berapa tadi?
0: Komisi 9.
4: Dia dari fraksi mana dulu? Jangan-jangan karena dia memikirkan presiden itu nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka lebih lempar isu lagi ke luar negeri. Jadi begitulah menurut saya
0: Buka
4: lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat
0: rakyat
4: Indonesia supaya aman, tidak ada masalah baru lagi.
0: Baik, terima kasih.
4: Saya Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih, selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cliff. Bagi pendengar nantinya yang ingin berkomentar ya tentunya, silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Badan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Setiaji.
1: Sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Madepuspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Pak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5,46%. Dan sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu, target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola katanya. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan-adaan.
2: Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
1: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi untuk stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sini bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
2: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wanjer Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPT Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
3: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Nah, salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
2: Dia mengatakan sebenarnya untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan, yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pula dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tukang, masih di luar biar sih.
3: Nacional.

0: nasional. Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan

0: kita sebenarnya jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Memori kolektif bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basendoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian terutama untuk menentang ya budaya feodal itu dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya kan itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Berita Nasional.
2: Dengan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Jauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
3: Iya, iya. Yang pertama, itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Ya. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu. Ya. Kalau menurut saya sih, ya silakan saja. Namun, yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu banyak hal yang dipersiapkan gitu secara menyeluruh. Dari mulai kan nggak sembarangan juga kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya, pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Dari mulai mereka satu diberikan pelatihan dulu, persiapan supaya mereka nggak tangan kosong atau tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan. Jangan sampai naudzubillah menggali, jangan sampai nanti juga salah negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya, terjadi trafficking dan sebagainya. Yang kita khawatirkan itu artinya juga ini harus dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk mem-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi, bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita.
2: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya sukarela gitu ya, tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi ya saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
3: Nggak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu, terdorong karena artinya kan mereka rela dong, gitu ya. Mereka rela, mau gitu ya. Namun nggak bisa dong mereka tangan kosong, quote-unquote tadi. Tidak ada sertifikasi, apa keutuhan yang ada di sana kan juga. Kami punya anggota juga, yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, Migran Global. Dan sudah banyak persiapan-persiapan. Jadi kalau di kita itu, mau kerja di luar negeri paling kecil, paling minimal itu 3 bulanan lah. 3 bulan di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju, misalnya di Australia. Oke lah, saya ngambil yang terendah ya, pemetik buah misalnya.
2: Iya.
3: Meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu, itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya. Dari sisi apa, situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-haknya mereka nanti, jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapkan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang oke lah mereka mau terdorong gitu, lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana, itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, persertifikasi, pengetahuan, kemudian hak-haknya mereka dijamin, lalu kemudian apa kewajiban-kewajiban mereka selama di sana, kan pasti aturan main beda ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana budaya dan peraturan pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa diseriuskan atau di apa difokuskan gitu. Jadi gini, kalau di kalau sedikit tadi saya ya bisa saya ambil tarik kesimpulan bahwa ya udah pertama ada dua tuh. Pertama ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya, daripada menghadapi PHK-PHK sekarang ini. Daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri, arti perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Oke lah, kita nggak usah bicara bikin pabrik ya. Mungkin deh kecil-kecilan aja deh gitu. Contohlah saya mau dagang nasi uduk nih, korban PHK. Itu tetap harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim. Dan malah banyak yang belum dapat pesangon. Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya nggak sekira yang kita pikirkan, sesuai yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya satu, permodalan mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha, mereka sih mau-mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu, semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu soal yang membeli konsumennya itu siapa? Selama ini tukang nasi uduk di tempat saya, contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya, sebelum berangkat ya sarapan. Tapi ketika terdiri PHK masal, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu nggak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan, ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Iya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi ke kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu, biasanya sudah ada potensi, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan lah, atau saudaranya atau temennya gitu, yang menjadikan quote and quote jaminan dan tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen, itu kan

0: sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri.
1: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif kalau menurut saya, kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu. Dan mendorong kan ya harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk mem-PHK pekerja gitu. Dikit-dikit PHK gitu. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling diutamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi kira-kira banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah dibawa ke Pemda atau Gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada apa penasehat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal. Namun itu belum cukup juga kan. Yeah. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran, bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh Satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. Katanya terdiri dari kawan-kawan buruh-buruh tuh di sana, para pimpinan-pimpinan buruh, tapi sampai sekarang belum dapat info.
0: Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana? Bu Mira kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya. Harusnya kan jauh lebih intens ya memahami juga permasalahan buruh saat ini.
1: Terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang, kalau saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain, belum ada komunikasi. Jadi, dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya. Untuk pencegahan, harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada yang namanya, harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, the warning gitu. Kan kelihatan tuh gitu loh, mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi-potensi akan di PHK. Contoh, ini kan saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40.000 orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia, itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu. Itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali gitu ya. Padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terus kan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya. Karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk lembaga-lembaga yang resminya kan ya kita harus kita laporkan lah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
0: Baik.
1: Kenapa kok mereka awalnya kerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang segala macam. Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut data ya, saya bicara data. Tetapi kalau meskipun ada juga katanya secara resmi, ternyata tadi ya lagi-lagi ya agennya sih gitu ya, agen pemberangkatannya itu yang tadi terutama tidak resmi melalui jalur belakang gitu. Yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar. Sehingga kemudian mereka dan tanda kutip terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang secara resmi legal gitu dan pemerintah mengawasi melalui Kementerian Migran lah. Kan saya nggak ada jadi menteri itu. Kementerian apa?

0: jatuhnya Kementerian Pekerjaan Migran. Kalau dulu masih Badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu, Pak siapa Pak?
1: Pak Matoli.
0: Pak Matoli yang pertama, justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat disayangkan. Kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan istana gitu terkait status PHK ini, kenapa? Ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk gitu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya. Kita juga logo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu. Tapi bagi kami, bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk ke sana, silakan gitu. Yang penting mereka menjalankan tugas sebaiknya, sebaik mungkin, sesuai dengan tugas atau perintah yang ada di sana sebagai Satgas PHK. Silakan gitu, kalau dari kami gitu ya. Makanya sampai sedetik ini ya kami menyayangkan kenapa itu belum dibentuk seperti yang tadi Pak Matuali sampaikan di media sebelumnya, malah di tahun 2025 gitu udah keluar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu yang kedua memang banyak ya, itu tadi sangat sangat konflik banget gitu ya. Bagaimana tadi, makanya dari awal saya sampaikan fokus utama pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dikasih modal dong, itu dibuka BLK-BLK-nya. Saya kasih bocoran tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri nggak bisa ngomong dong, orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini dan kami yang menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu nggak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau online kan kurang maksimal lah gitu ya. Jadi makanya kenapa nggak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu nggak ada, karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
1: Baik.
0: Dan
1: baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat dan sukses selalu. Pendengar, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat ya.
2: Pro 3 jaringan berita nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa ini hari di segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya, dan sekarang Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon yang sudah kami buka 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, baru-baru ini Komisi DPR RI ya, mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka PHK di dalam negeri. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang diucapkan DPR ini, terutama di Komisi 9 ya, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah sendiri memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal, di mana Komisi 9 DPR mendorong dari korban PHK ini untuk keluar negeri, tapi dari pemerintah juga turut adil harus memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal supaya tidak terjadi amit-amit TPPO. Dan juga fakta menariknya pendengar, Indonesia ini merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Banyak sekali nih warga-warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah nih. Dan tentunya pekerja migran ini menyumbang devisa negara melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di Indonesia sendiri. Bahkan dari pemerintah mencatat remitansi PMI menembus angka hingga 253,3 triliun rupiah yang berasal dari berbagai negara penempatan. Utamanya ini ada Malaysia, ada Arab Saudi, Hong Kong dan juga Taiwan, pendengar. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Di lain sisi, ini memberikan solusi cepat bagi korban PHK, memberikan lowongan kerja di luar negeri yang masih tersedia dan tentunya gajinya lebih tinggi dan mengurangi angka pengangguran. Tapi di lain sisi ini juga bukan solusi dari akar masalah utamanya. Dan juga tidak semua korban PHK ini siap menjadi pekerja migran. Ada kendala bahasa, keterampilan, usia maupun kesiapan keluarga itu sendiri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat dini hari buat apa? Terus ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya.
1: Lewat radio.
0: Gimana kabar baik ya Pak Dasrun?
1: Tapi ininya luar biasa.
0: Oh iya. Iya. Gimana nih Pak Dasrun pendapat Anda?
1: Kalau pendapat saya ya, namanya orang kerja kan tidak diharuskan ke pabrik. Ibarat yang sudah dibicarakan itu boleh dikatakan mencari sesuatu nasib, yeah. Itu jalan, segala jalan apa saja yang penting halal, atau apa jualan nasi atau jualan yang lain-lain itu masih bisa kok.
0: Yeah.
1: Apa jualan getuk juga bisa, getuk sapa telo
0: wirausaha ya.
1: Alias telo itu bahasa Banyumasan itu bubin. Jadi jangan terlalu gelisah, jangan diambil apa istilahnya terlalu gelisah lah. Yang penting ya banyak cara kok.
0: Yeah.
1: Kurang itu tergantung orangnya lah.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya Pak Dasrun setuju apa enggak gitu? Menurut ini tentang diprioritaskan jadi pekerja migran ini, orang-orang yang sudah di PHK ini.
1: Ya, kalau seandainya kau punya tekad seperti ini silakan saja. Ya, ya boleh. boleh-boleh saja sih, asal ya alat-alatnya sehat, umurnya masih ya tidak terlalu tua ya mungkin ya bisa-bisa. Itu tergantung orangnya ya gimana secara mengambil posisinya nanti, bagaimana caranya, masih banyak cara kok. Terima kasih.
0: Baik.
1: Bisa bagus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Asron di Purwokerto ya, tentunya kalau misal mau pergi ke luar negeri juga harus dipersiapkan dulu nih kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, kondisi finansialnya juga tuh. Nah, seperti yang dikatakan pada Asron, kalau memang sudah siap ya enggak masalah gitu. Kalau memang mampu ya enggak masalah. Kita ke Pak Samsul di Aceh Tengah. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Samsul.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum Pak Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, kabar baik di Aceh Tengah Pak Samsul?
2: Baik sekali dan sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Pak Samsul ya, menurut pendapat Anda tentang topik pada dini hari ini?
2: Topiknya tadi?
0: Ya, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Pak Samsul.
2: Saya pikir boleh-boleh aja ya. Tapi selama ini didengung-dengung kabur, apa ini dijawab oleh Komisi 9?
0: Iya, gimana?
2: Di dalam negeri masih banyak lapangan kerjaan, sudah dikerjakan. Koperasi Merah Putih masih berjalan di awal.
0: Iya.
2: Kan masih banyak butuh itu, tenaga kerja. Kalau MDG sudah di ujung lah, ya kan? Masih butuh tenaga kerja. Dan kemarin saya kalau salah ada sitaan kebun sampai 4 juta hektar itu. Pemerintah. Ya, sebagian diberdayakan ke situ lah, menumpang negeri unggul. Jangan pemikiran kita keluar dulu, di dalam masih banyak kesempatan.
0: Iya,
2: ya, nggak salah ya Pak, belum di sini ya. Kadang 4 juta hektar sih tahan negara jangan kebun.
0: Oke, tapi di lain sisi Pak Samsul ya, mungkin banyak orang juga yang tertarik ke luar negeri karena mungkin gajinya yang lebih tinggi seperti itu.
2: Ya benar. Ya benar, tapi kan kita ini kan negeri kita, tongkat batu jadi tanaman. Jangan pemandangan kita keluar dulu di dalam surat pemandangan kita ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Samsul.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Samsul di Aceh Tengah, kita beralih ke Bu Item di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Item.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Ya, selamat dini hari. Kabar baik ya Bu?
3: Ya, baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya cuma mau cerita sedikit aja. Saya pernah ada ketemu pemuda yang baru pulang kerja dari Jepang.
0: Iya.
3: Sesuai dengan latihan yang mereka terima di Jakarta. Mereka adalah mahasiswa yang lulus, kemudian mencoba kerja di BLK. Mereka harus melalui pelatihan 9 bulan.
0: Okay.
3: Untuk pelatihan, pilihan pekerjaan mereka adalah konstruksi. Dan selain pekerjaan itu, mereka juga dilatih untuk bahasa. Nah, kemudian mereka mendapatkan 3 tahun kontrak pertama, yang kemudian ketika selesai, mereka boleh pulang dulu selama 2 bulan, untuk perpanjangan dibicarakan kemudian. Nah, mungkin kalau untuk para PHK itu mungkin bisa dicek setelah yang 3 tahun gitu ya Pak ya.
0: Maksudnya setelah 3 tahun bagaimana ini?
3: Ya, 3 tahun masa kontrak mereka kan mereka bisa diperpanjang atau mereka tetap dari Indonesia tidak kembali lagi. Kan ada kekosongan ya Pak ya.
0: Oke, iya.
3: Nah, itu kan bisa mungkin, tapi kan mereka harus juga melalui pelatihan yang tersebut ya Pak ya.
0: Jadi para korban PHK ini bisa mungkin diambil setelah dari Jepang tadi ya, setelah pulang dari Jepang tadi begitu.
3: Iya. Tapi mereka kan ada konfirmasi beberapa bulan sebelumnya apakah mereka pulang langsung pulang atau akan kembali lagi seperti itu.
0: Okay.
3: Mungkin itu yang bisa dicek ya Pak ya.
0: Okay.
3: Dan untuk pekerjaan yang lainnya mungkin selain konstruksi itu juga apa namanya, airman. Terus juga mereka harus pelatihan juga 9 bulan dan latihan bahasa, karena mereka kan di Jepang. Jadi 9 bulan itu paling tidak minimal komunikasi itu mereka bisa. Dan kemudian juga tertata gitu Pak, kalau melalui BLK ini ya, karena mereka semua dari BLK. Jadi semuanya tuh kalau 2 tahun boleh pulang 1 minggu libur, itu diatur juga. Pulang mereka, tiketnya mereka, melalui pesawat, naik kereta dan sebagainya, sampai nanti kembali lagi. Dan di sana juga tertata tempat tinggalnya. Iya, dan pemotongan uang untuk segala keperluan di sana juga itu jelas. Itu kalau yang secara resmi ya Pak.
0: Iya, betul sekali nih. Masalahnya juga banyak yang secara ilegal juga nih.
3: Saya pernah ketemu juga Pak yang kurang resmi.
0: Ilegal apa tidak? Gimana tuh?
3: Tapi mereka ke Polandia.
0: Ke Polandia.
3: Tapi informasinya ketika saya tanyakan, mereka akan, ini yang ini baru akan berangkat Pak, yang ke Polandia. Yang tadi dari Jepang, mereka baru pulang setelah kontraknya mereka. Yang Polandia tuh ketika saya tanyakan tujuan mereka di sana mengerjakan apa, belum tahu, nanti tergantung di sana. Yang kedua, di sana nanti tinggal di mes di mana, belum tahu juga, nanti tergantung di sana, setiba di sana. Lalu ketika saya tanya biaya Pak, biayanya jauh lebih mahal daripada BLK. Itu karena saya sudah ketemu sama anak BLK, kemudian saya ketemu lagi yang Polandia ini, saya agak kaget. Itu karena kan tujuannya mereka jelas untuk bekerja. Tapi kejelasan pekerjaannya kan nggak sama ya Pak.
0: Itu sempat dicurigai juga tuh.
3: Itu juga ada batas usia Pak, yang BLK maksimal 40 tahun.
0: Artinya kan yang dari BLK ini semua ininya jelas lah ya, untuk syarat-syaratnya dan segala macamnya itu jelas gitu.
3: Mereka boleh memilih, di situ ada pilihan pekerjaan apa yang mereka mau lakukan di sana, kemudian masuk ke pelatihannya. Jadi bukan dilatih dulu baru mereka pilih. Jadi kita mau buang waktu segala pelatihan lalu pilihan, pilihan di awal.
0: Kalau yang di BLK itu ya maksudnya ya.
3: Yang BLK yang resmi, yang ada dari Jakarta, ada yang di Surabaya, saya nggak tahu di mana.
0: Jadi lain. Pilih tujuannya mau kerja di mana, baru nanti pelatihannya itu sesuai dengan yang dituju
3: sesuai
0: itu.
3: Sesuai dengan pilihannya, mereka lingkari lalu ke kotanya, negaranya. Negaranya mana, baru pekerjaan mereka itu pelatihannya apa dan bahasa. Kalau mereka pilih Korea, otomatis pelatihannya adalah Korea. Karena ini Jepang, mereka latihnya Jepang. Jadi mungkin sedikit hati-hati para PHK yang mungkin tergiur ya Pak. Memang besar soalnya ketika saya tanya mereka penghasilan berapa, lumayan Pak digitnya.
0: Iya, biasanya terus memang yang besarnya tidak wajar itu malah perlu diwaspadai.
3: Apa namanya, digitnya ketika mereka gajinya itu setelah dipotong untuk keperluannya mereka, mesnya dan sebagainya situ, lumayan Pak untuk dikirim pulang begitu.
0: Baik.
3: Berangkatan mereka selisihnya juga ada 10 juta selisihnya.
0: Wah, iya. Baik Ibu Itum. Terima kasih ya Ibu Itum atas informasinya.
3: Makasih banyak.
0: Selamat pagi, sehat selalu Ibu Itum. Ya menarik juga nih seperti yang dikatakan Ibu Itum ya, kalau kita lihat dari jalan atau jalur yang legal itu kan jelas ya, itu syaratnya apa, tujuannya ke sana di mana, pekerjaannya dituju apa, itu terlihat jelas. Dan kalau kalau ilegal tuh contoh ciri-cirinya yang mungkin bisa dikenali adalah ya tadi seperti yang dikatakan Ibu Itum tadi ya, dari penghasilannya yang besar sekali, tapi besarnya itu terlalu besar ya, tempat dicurigai juga tuh, dan tujuannya nggak jelas, kerjanya di mana juga nggak jelas gitu, udah patut dicurigai, itu mencurigakan sekali tuh. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
4: Selamat dini hari Cipto Murdo, Pak Sirkundul Pandeglang.
0: Gimana kabar baik ya Pak Cipto?
4: Alhamdulillah saya
0: alhamdulillah. Gimana Pak Cipto nih menanggapi hal ini?
4: Ini menanggapi omong-omong masalah migran itu ya, kalau berhasil dia lulukan jadi pahlawan devisa gitu.
0: Iya betul.
4: Kalau yang gagal ya sebaiknya pemerintah itu secepatnya apa untuk menangani, jangan berlarut-larut lama seperti yang disandra di Somalia atau sekarang udah keluar apa belum nggak tahu saya itu. Iya. Migran itu kalau yang resmi itu memang ya mudah untuk ininya apa berangkatnya ke luar negeri, tapi kalau yang ilegal itu ya udah mahal, disana kadang ketipu. Lewat jalur yang resmi lah kalau gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya Pak Cipta mendukung juga nih apa yang dikatakan oleh Komisi 9 DPR ini nih. Kalau korban PHK ini diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri begitu?
4: Iya, tidak juga sih ya. Sebenarnya kalau mau wira swasta ya banyak kan daripada ke luar negeri nantinya ketipu ya harus hati-hati, boleh-boleh juga tapi harus selalu hati-hati.
0: Iya.
4: Ya. Oke. Okay. Sekarang itu di Pandeglang itu jalan yang menuju ke pasar Pandeglang itu sekarang itu dulu mah lenggang, sekarang banyak ini pedagang-pedagang kiri kanan itu segala macam pedagang ada semua. Jadi nggak usah jauh-jauh naik motor ke Pandeglang, cukup jalan kaki kiri kanan udah ketemu pedagang apa yang disukai ada di situ.
0: Oke, baik Pak Cipto, terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, dari Pak Cipto ya, mengakhiri segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan yang jelas, bekerja di luar negeri sebagai sebagai pekerja migran itu adalah pilihan kita masing-masing ya pendengar ya. Mau ataupun tidak itu tergantung pilihan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap pekerjaannya dan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah. Dan pendengar, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini ya, antara timnas Prancis melawan timnas Inggris di Stadion Miami. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk memprediksi skor, berkomentar ya di setengah jam 30 menit sebelum jalannya pertandingan atau kurang lebih sekitar setengah 4 lah di waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa nanti di laga perebutan tempat ketiga. Saya Wisnu Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
2: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di tarif tersebut, ya, yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai positif untuk lingkungan, terutama kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
1: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
3: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi yang tadinya ada, karena adanya enzim ini hilang gitu. Jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Palitokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Palitokaya
1: setelah ini. Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim. Dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
4: Tidak sulit karena butuh kesabaran yang tinggi saja. Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu.
1: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana landasan udara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
2: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
1: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
3: Bahwa TNI ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Matisismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa TNI punya potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada perbukitan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian gamalase yang nanti akan menjadi G10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
1: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fernandes, Di Maria,
2: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi. Messi's
2: here! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022.

0: Jangan lewatkan Pro 3 Kia Lagdia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
2: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Ma. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
0: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan nafas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
4: Laporan khusus.
5: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
6: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Intex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
5: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
6: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
5: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
7: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
5: Adapun CEO Impex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Impex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan masyarakat Masela bagi rakyat luas menjadi tolak ukur pas untuk kesuksesan.
7: The success of this project is not measured solely by GDP.
5: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
7: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
5: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekadar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan diri dirijen dalam Orkestra Energi Global. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Catatan peristiwa.
10: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Dia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.

0: Internasional. Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi blok masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik. Sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan kedepannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun. Gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari. Sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Ini menjadikan masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaedi Notonegoro.
1: Wawancara Pro-TV.
0: Pak Komaedi, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi, Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG masalah ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia, menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi.
2: Iya, betul Mas. Ini sangat penting sebetulnya ya bagi kita, karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel, Mas. Tentu ya harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada tiga kali processing gitu Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada dua sebetulnya Mas. Kita bangun pipa dari masela sampai ke penggunanya, karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat Mas, di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis, sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu Mas ininya. Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu Mas.
0: Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya Pak Komaedi ya. Sementara 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dengan 60% itu?
2: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda. Neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa. Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga, karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih Mas. Nah, kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah. Begitu, ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih. Jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu Mas. Karena kan mereka tiga kali tahapan deh Mas prosesnya.
0: Saya kira itu. Jadi biayanya cukup mahal begitu ya Pak Komaedi ya?
2: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja Mas. Kalau LNG kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana di naikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa. Jadi biayanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu Mas. Nah, ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna Oh, dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang yeah. 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya itu aja sih mas.
0: Yeah. Nah ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor Pak, kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu Pak Komedi menurut Anda?
2: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih Mas yeah. Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
0: Mentahnya, iya.
2: Ya betul, kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu.
0: Iya. Yeah.

0: nih. Yeah. Berarti harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah, perlu dihitung juga masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Itu namanya fosil nih, Mas. Semakin lama semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu, nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya. Sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya usulan tersebut sangat baik karena selama ini kita jualnya hanya bahan
1: jadi, mentahnya saja.
0: Mentahnya itu kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi.
1: Gitu. Ya. Paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Kwaidi ya.
0: Iya, betul Mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan. Petrokim itu kita 80% masih impor Mas. Sementara kan bahan punya ada di domestik. Nah, petrokim itu dari minyak dan gas. Artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi Mas ini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik. Devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impact-nya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga kerja hidup tidak lebih banyak yang terserap, sampai dengan ke rantai industri kebelakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi dampaknya akan signifikan besar, tapi semuanya butuh proses nih Mas, yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses Mas.
1: Iya, kadang-kadang itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya, Pak Kwaidi.
0: Iya,
1: banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
0: Iya, tantangannya banyak nih Mas, kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan, jalurnya banyak nih Mas.
1: Iya.
0: Mungkin ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya, itu kan fakta yang harus kita lalui nih Mas. Kalau kita mau membuat suatu industri ya nggak hanya manisnya saja, mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat. Nah, hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu Mas.
1: Nah, ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya, karena kan pemerintahan kan terus berganti nih Pak Kwaidi. Kebijakan pasti akan berubah begitu ya. Harusnya bagaimana ini Pak agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
0: Iya, harusnya kita ada semacam GBHN, kalau di zaman dulu kan ada garis-garis haluan negara, terus kemudian ada diturunannya di roadmap industri masing-masing sektor gitu Mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan. Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silakan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu Mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi mobilnya tetap sama ya Mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan. Tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GBHN seperti namanya. Mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu, ya silahkan diubah. Tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Kwaidi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil Pak, yang terbatas begitu, Pak Kwaidi. Nah, memanage-nya Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya Pak Kwaidi?
0: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DPH nih Mas, karena bagi daerah sekitar. Nah, ini seringkali antara DPH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan suatu hal yang berbeda. Mungkin DPH-nya sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin misalnya,
1: belanja pegawai begitu ya.
0: Kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah, ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat. Harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif. Katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga, satu sarjana. Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia. Itu melakukan seperti itu Mas. Supaya

0: Mikas itu menjadi berkah, bukan menjadi kutukan.
1: Ya, saya baca itu Pak, Norwegia itu luar biasa ya. Itu manfaatnya buat masyarakat mereka begitu ya.
0: Buat masyarakat, bahkan mereka nggak pakai fosilnya, Mas. Fosilnya mereka jual, mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah, kalau dulu ada beberapa kebijakan, kebetulan saya dari Bojonegoro, Mas. Di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana, itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu, Mas, termasuk pemerintahan di masyarakat sana, Mas.
1: Ya. Nah, tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impex Corporation dari Jepang ya, Pak Komedia. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya, tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih Pak, garis besar seperti ini Pak Komedi.
0: Iya betul Mas, karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton. Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban. Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif begitu. Ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu, Mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama, yang kedua sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya mereka pertaniannya oke, ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu, Mas.
1: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya, Pak Komedi ya?
0: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya. Dalam kontrak biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain, Mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih, Mas. Nggak bisa semua orang masuk kan, Mas, begitu. Nah, juga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain. Misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu, Mas.
1: Ya. Nah, ini juga ada satu komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya Pak Komedi ya. Dengan investasi besar LNG seperti ini Pak, dalam 30 ke depan ini apakah memang masih menguntungkan begitu Pak Komedi?
0: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah, Mas, dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling enggak 60% dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas ini kan bukan hanya untuk energi, Mas. Jadi untuk feedstock tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk, untuk produk-produk turunan petrokem yang lain, artinya suatu saat katakanlah enggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain. Artinya ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan, karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya. Seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada dashboard, kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim, Mas. Dan itu dihasilkan dari migas, artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai, akan berlanjut terus, karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya begitu ya, Pak Komedi ya.
0: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
1: Iya.
0: Ini alurnya puluhan tahun, Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh dari sejak awal sampai sekarang. Dan kalau Maiza ini tanya investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya sampai 30 tahun nggak proses produksinya, Mas, ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk sabarnya, untuk daya juangnya yang luar biasa. karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali itu, Mas.
1: Dan, dan biaya mereka keluarkan juga sudah cukup besar begitu ya, dari Impex Corporation ya, ya.
0: Betul, betul. Mas, ini kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, itu 3 kali kan berapa itu biaya yang harus dikeluarkan. Yeah. Itu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di masalah tersebut gitu, Mas.
1: Iya. Nah, ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya, Pak Komedi, ya, dengan perusahaan lokal kita seperti ini. Apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya begitu, Pak?
0: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian teman-teman Pertamina juga bisa sharing. Tentu teman-teman Impact ada beberapa pengalaman di internasional. PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi begitu, Mas. Dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi, Mas. Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah, ini kolaborasi ini menjadi penting, dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang mengunduh diri ya, Mas, ininya.
1: Baik, kalau, Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Komedi Noto Negoro.
0: Baik, terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Revenue Institute Komedi Noto Negoro.

0: berita nasional. Kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, Aspe Bindo Anggawira.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Angga, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Zaini.
0: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
2: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan FKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya, merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya ya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya. Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, pasca ini. Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah diakselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya. Karena ini sudah di groundbreaking, ya artinya memang harus sudah berjalan, dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya.
0: Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak hanya jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
2: Ya, itu sudah di-highlight ya. Tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah menyampaikan ya. Dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat ya dari proyek ini. Sudah diberikan catatan, jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah, lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri cukup kompak ya. Mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Tentunya juga ini juga nggak mudah ya.
0: Secara waktu itu, lama gitu ya Pak.
2: Ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi, karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya, ini ya, dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya tahap demi tahap ya, mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya, ini ya ya ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya. Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah gitu sekitar 4 jam lebih ya panjang ini. Jadi saya rasa ya tantangan cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak ya, investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina, harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
0: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi, gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya Pak Angga agar biaya produksinya ya, tidak terlalu tinggi, industri dapatnya lebih murah juga, begitu?
2: Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya di lokasi ya, ya ini ya, seperti pupuk ya, kemarin juga Dir PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya, mereka juga siap melakukan investasi langsung ya, bukan hanya menjadi off-taker tapi membangun langsung industrinya di sana Mas Zeni. Jadi saya rasa ini harapannya juga karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG baik untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah pada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
0: Tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah, Pak Angga?
2: Ya, automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita bisa masih menjadi salah satu negara eksporter ya. LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di masalah ini ya, mampu memperkokoh, memperkuat, dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya, LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya, yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-taker-nya, tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya. Karena kan nggak bisa disimpan, gas ini kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga, di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan ada PGN, PLN, Pupuk, dan juga off-taker-off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga. Jadi ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga Mas Eni.
0: Nah ini manfaat ekonomi nih Pak Angga, kita kan sedang punya proyek hilirisasi Pak Angga ya, termasuk juga LNG. Ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi yang menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk atau petrokimia, begitu. Yang lebih besar nilainya begitu kan?
2: Iya. Setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya, harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga gitu. Gak ada masalah. Saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya. Ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya sedemikian rupa, dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di timbar ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi itu
0: biayanya jadi mahal produksinya
2: ya. Betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China atau mungkin ke Korea, ke Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, dibanding dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal, yang penting ini bisa segera berproduksi dulu Mas. Ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu.
0: Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya Pak Angga ya.
2: Betul sekali,
0: Mas Zeni. Baik, Pak Angga. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Angga Wira.
2: Pagi, salam, Mas Zeni.
0: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO, Angga Wira.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Balap Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Laguria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Tiga pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan, adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
2: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumber. Ya, situ bantu tetap, jangan nanti akan lembar gitu. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
3: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan

Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai nilainya semakin berkurang. Misal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non-subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal benar. Di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
1: Namun masih berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini terdapat 13 ton. Masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
3: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu, baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
1: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Madison Park to its feet.
0: Berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brazil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol.

7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia.

0: Kakak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa keluarga negaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya

0: bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Prancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Prancis perebutan babak ketiga bagaimana?
2: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
1: Ya.
2: Kita semalam waktu Jumat waktu saat malam di waktu Amerika.
1: Ya.
2: Itu si Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA. FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk jadi pemain bertahan gitu.
1: Yeah.
2: Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal itu. Itu ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
1: Yeah.
2: Itu sih yang terupdate yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung Zaini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat tiga ini kan juara kecil ya.
1: Yeah.
2: Gitu, karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya, 2022. Dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final,
1: yeah,
2: sampai apa namanya runner up gitu. Nah, salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2. Dan dari total pemain yang ada, Prancis sebenarnya nyaris tidak banyak berubah juga. Tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan ini belakangnya,
1: yeah,
2: walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford gitu. Tapi kalau Prancis sebenarnya masih cukup banyak, ada Mbappe, masih ada

0: itu. Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilik sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyamat dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Iya.
0: Itu sih kalau saya sih itu.
1: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya? Menurut Anda, Bung Estu?
0: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip jaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia, dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan, tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan, tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu.
1: Yeah.
0: Si Olise, termasuk juga Barcola. Barcola cukup mobile, tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya kan. Ya dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa? Termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama. Mereka sempat unggul di awal-awal babak kedua. Cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim, Enzi Konsa mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben, O'Reilly, tidak pede aja. Nah malam ini kan sama-sama tim sakit hati nih gagal ke final. Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang dan dengan bermain tanpa beban, itu aja sih menurut saya itu.
1: Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataannya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps, bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu, Bung Estu, dari Prancis?
0: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Ryan Cherki, ada belum memainkan Ngolo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang Ngolo Kanté bukan pemain utama lagi, dia salah satu pemain senior abang-abangan lah gitu. Tapi sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu, dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di bambu cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu Ngolo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu termasuk juga Ryan Cherki. Ryan Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan dari Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
1: juara 3 begitu ya.
0: Gitu.
1: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
0: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif di turnamen besar ya, mulai dari 2018 mereka Piala Dunia 2018, terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal. Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja. Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa. Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih mudanya itu, walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu gitu.
1: Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua harus tempat ketiga begitu ya Bung Estu ya.
0: Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya di turna di FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun dari 2018, peringkat 2 2022, peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah. itu yang menarik sih.
1: Tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang gitu ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Prancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
0: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Prancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, terus menang kan, dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway baik hampir 80% starternya diganti ya. Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko 2-0, apa yang bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis sih ke final lawan Inggris atau lawan Argentina, karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya. Bisa mengulang turnamen sebelumnya di sebelumnya gitu, salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan ya buat banyak orang melihat flop gitu, tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal yang dikritik kan Tuchelnya dengan dengan alasan strategi. Kalau pernah semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu. Tapi ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik kelima kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
1: Nah kalau prediksi skor Anda bagaimana Bung Estu?
0: Skor ya, saya masih berharap Mbappe cetak gol, Kane cetak gol gitu, bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
1: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya, karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini Bung Estu.
0: Ya menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe pasti 8, kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan ini bisa dikatakan itu akan menjadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 asis ya. Kalau satu gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane. Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2 yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane satu gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhir, kemungkinan besar ini Piala Dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Karena kalau dari individual record dia di penampilannya kan dia udah 121,
1: yeah.
0: Malam nanti 122, berarti tiga lagi sudah menyamai Peter Shilton, dan itu okay. Potensinya untuk lebih Peter Shilton masih banyak. Untuk gol dia masih top skor 85, yeah. Wayne Rooney udah ngapain 53, tapi kalau tambah dua lagi atau berapa lagi dia kan makin menunjukkan bahwa dia top skor sepanjang masa Trillion gitu kan,
1: yeah.
0: pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
1: Yeah. Baik, kalau begitu Bu Esu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bu Esu.
0: Pagi, salam olahraga.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Didi Hari. Dan tentunya nanti ya jam 4 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris. Nah, tapi sebelum itu pendengar ya, sebelum kita masuk ke sesi tebak skor, sesi prediksi skor, dan juga nantinya kami juga akan berdialog dengan pengamat sepak bola. Malam ini, dini hari ini, kita juga mengadakan kuis seru-seruan ya. Kuis santai, kuis seru-seruan. Dan Anda gak usah khawatir, Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan tidak perlu khawatir karena kuisnya ini tidak menyangkut mengenai Piala Dunia ya. Jadi semua orang, untuk khalayak umum, semuanya bisa ikutan. Tentunya nanti untuk kuisnya adalah untuk dua orang tercepat, lalu penyebutannya benar, dan penyebutannya terbanyak itu yang akan menjadi juaranya. Dan tentunya hadiah juga menunggu bagi Anda yang memenangkan kuis ini, bagi dua orang yang beruntung tersebut. Lalu apa itu kuisnya? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kuisnya adalah sebutkan sebanyak

0: Nah, ini sudah ada satu pendengar dulu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Belajar ya.
0: Ini Bung Wisnu, Pak Andi.
1: Oh, Bung Wisnu.
0: Iya. Nih, gimana nih? Untuk kuisnya sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Klunya ada 10 orang. Silakan, Pak Andi.

0: Okay.
1: Bahasa Gura.
0: Okay.
1: Iya. Mbak Resti Rustianto.
0: Okay.
1: Udah berapa tuh?
0: Ini ada 8, kurang 2 lagi. Silakan. Jadi yang muda nih malah nih. Silakan, tinggal 2 lagi nih. Kalau udah mentok, oke, okay, bilang menyerah gitu aja. Ada waktunya sampai 10 ya. 1. Sampai 5 deh. 1. 2. 3, 4, 5. Oke, okay. Ada Pak Adi berhasil menyebutkan 8 presenter. Baik, Pak Adi, kita tampung dulu ya. Terima kasih, Pak Adi. Ya. Dari Pak Adi di Bengkulu kita beralih ke Denpasar. Ada Pak Arief. Halo. Wah, terputus nih Pak Arief, sayang sekali. Oke, okay. Dari Pak Arief di Denpasar ya. Kita beralih ke Palembang, ada Pak Dian. Selamat pagi, selamat dinari, Pak Dian. Ya, salam olahraga. Gimana, Pak Dian? Sebutkan. Ya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter RRI Pro 3. Ini klunya ada 10 orang. Oke, okay. Sebentar.
2: Fajar.
0: Oke, okay. Ayo.
2: Fajar, Ludi. Ludi Jen.
0: Ya.
2: Maulana Islato.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita tampung dulu.
2: Terus Safira Amalia.
0: Oke.
2: Okay. Empat ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Rizky Rustarto 5 ya.
0: Oke. Okay.
2: Rizky terus Mir Abdul Riti Roli.
0: Oke, okay, kita tampung dulu.
2: Enam ya. Terus ada apa lagi ya? Ada Mugluk Mentara.
0: Oke. Okay.
2: 7 ya. Ada juga siapa lagi ya? Siapa lagi tuh? Terus ada.
0: Oke. Okay.
2: Ini apa tuh namanya tuh?
0: Oke, okay, cukup ya. Kita itu sampai 5. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, okay, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban baik, Pak Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1, 2, 3, 4, 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, okay, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya.
3: Bang Sabil ya?
0: Bung Wisnu, Pak Leman.
3: Bung Wisnu, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Selamat Lampung.
0: Iya, langsung saja ya, sebutkan okay. 10 presenternya, Pak ya. Leman.
3: Ana Potiwi, Luna Maya, Usti Ustato, Fahmi Adi, Wami Adian,
0: okay.
3: Dan Nugroho, Nurmanta, Budi Jen, Bang Zaini, Bang Sabil, Bang Wisnu, Bang Unda, Bang Estu. Apa itu bang? Ketemu itu?
0: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, okay. Dari Pak Leman.
3: 10?
0: Iya, Pak Leman
3: ya, itu saja, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Iya, Waalaikumsalam. Oke, okay. Ada satu orang nih yang

0: Depok. Lalu terakhir Pak Sarul. Iya, ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
1: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Sarul, langsung saja Pak Sarul.
1: Ya, ada Lukman Tara.
0: Oke.
1: Okay. Tomo Hakim.
0: Oke.
1: Okay. Rudi Kristanto.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Luna Elia.
0: Oke.
1: Okay. Zaini.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi siapa? Yanto Prawiro Negoro.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi Senti Silvansa.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi
0: 5.
1: Rizky Kristanto.
0: 4. 3. 2. 1. Oke, Pak Sarul. Terima kasih, kami tampung dulu ya Pak Sarul ya. Ya. Pak Sarul ada 2 3 4 5 6. Oke, Pak Sarul ada 7, Bung Sabil. Ya, langsung ke Pak Endi di Toli. Selamat pagi, selamat dinagi Pak Endi. Pak Endi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, silakan langsung saja.
2: Ada Joshua Sihombing.
0: Oke.
2: Okay. Ada Pak Bayu Firmansyah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Pak Jarno Groho.
0: Oke.
2: Okay. Ada Rudi Sei.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Rizky Rustarto.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Sapira Amelia.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Luna Maya.
0: Oke. Okay.
2: Terus siapa lagi ya?
0: 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pak Kendi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk Pak Kendi ada 1, 2, 3, 4, 5, Bung Sabil. Ya Pak Kendi ya. Kita ke Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto. Langsung saja.
3: Bang Wisnu 10 orang.
0: Iya, 10 orang.
3: Penyiar Pro 3 ya, bukan
0: iya.
3: Penyiar ya.
0: Betul. Penyiar yang ada di studio Pro 3 aja. Mm-hmm. Oke, okay, langsung saja Pak Suranto.
3: Fajar Nugroho.
0: Oke.
3: Okay. Zaini.
0: Oke.
3: Okay. Rudi Sing. Lukman Tara. Safira Amalia. Luna Elia. Wisnu. Terus waduh, Wisnu terus. Tantar.
0: Ayo,
3: tiga lagi ya.
0: 5 satu
3: orang ya. Wisnu,
0: 5, 4. Oke, cukup ya. Pak Suranto ya, baik Pak Suranto. Ya, terima kasih. Pak Suranto ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Suranto ada 7, Bung Sabil. Ya, kita tampung dulu ya. Pak Suranto ada 7, kita ke Pak Nanang di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
4: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Pak Nanang. Langsung halo, saja Pak Nanang. Ya, halo ya. Pagi.
4: Halo.
0: Ya, silakan. 10 presenter ya. Di Pro 3.
4: 1, Bung Wisnu.
0: Oke.
4: Okay. Terus Bung Sabil.
0: Oke. Okay.
4: Bung Fajar. Terus Bung Tomo Hakim, Bung Lukman. Terus Bung Jenny, Bung Rudi.
0: Oke. Okay. Pak Nanang, boleh diulang lagi setelah Bung Rudi?
5: Pak Nanang, boleh diulang.
0: Halo, Pak Nanang. Oke, cukup ya.
5: Halo,
0: Pak. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya Pak Nanang ya. Langsung saja ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi, selamat dini hari.
6: Selamat pagi, selamat dini hari, selamat wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, langsung saja.
6: Ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka seru-seruan nih menyambut Piala Dunia Pak Udin.
6: Oh,
0: iya. disebutkan 10 presenter di Pro 3 RRI.
6: Oke.
0: Oke, langsung saja.
6: Ganjar Nugroho.
0: Oke.
6: Ana Pratiwi. Lukman Dara. Luna Elia.
0: Oke.
6: Rizky Rustarto. Rudy Jane.
0: Oke.
6: Sabil.
0: Oke.
6: Safira Amalia.
0: Oke.
6: Jaini.
0: Oke.
6: Kejadengan Wisnu.
0: Oke.
6: Sudah.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Kita tampung dulu ya Pak Udin ya. Ya, sehat selalu. Oke, baik. Ya, baik pendengar, terima kasih ya untuk partisipasinya dalam kuis dini hari ini ya. Ini terima kasih atas partisipasinya untuk seru-seruannya supaya tidak ngantuk ya menjelang Piala Dunia kali ini. Nantinya pemenangnya akan diinformasikan lagi oleh Bung Hadani Sabil. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam laga perebutan juara ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan dua pertandingan ya malam ini dan tentunya besok pada laga final, partai final. Dan malam ini kita akan lebih dulu menyaksikan laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua kekuatan Eropa, ada Prancis dan juga Inggris. Nah, dua tim ini sama-sama datang dengan kekecewaan setelah gagal melangkah ke final. Tapi cerita kekalahannya itu berbeda, di mana Prancis dihentikan Spanyol usai kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah keunggulan mereka berhasil dibalikkan Argentina di semifinal. Dan kini keduanya punya satu kesempatan terakhir untuk menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu. Dan untuk membahas akan jalannya pertandingan nanti antara Prancis melawan Inggris, tentunya pada malam hari ini, dini hari ini, saya sudah bersama dengan Bung Juprianto Alexander selaku pengamat sepak bola. Bung Juprianto, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Bung Jupri?
1: Kabar baik.
0: Pasti semangat banget nih menantikan pertandingan. Saat lagi final ya. Nah, tapi Bung, ini kan pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga ya, peringkat ketiga, perunggu. Nah, ini bahkan Thomas Tuchel pun mengatakan bahwasanya pertandingan ini tidak dinantikan tuh. Ya, tidak dinantikan oleh Inggris maupun Prancis.
1: Ya.
0: Iya, karena wah buat apa nih juara ketiga kan? Ya. Mending juara satu ataupun dua. Nah, tapi menurut Bung Jupri dengan keadaan seperti itu, kondisi permainan nantinya itu akan bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa Prancis dan juga Inggris adalah kekuatan tradisional lah di Piala Dunia. Iya. Artinya mereka adalah dua tim yang tentunya kalau kita bicara di awal turnamen, Prancis dan Inggris ini kan dua tim yang difavoritkan untuk bisa meraih gelar di akhir turnamen gitu. Tapi kemudian tadi seperti disebutkan Bung Wisnu juga, Prancis terbukti kalah kelas lah.
0: Iya.
1: Dari Spanyol di babak final hingga akhirnya mereka kalah 0-2, ketajaman Mbappe dan kawan-kawan sekali tidak terlihat ya,
0: tidak berkutik.
1: Iya, betul-betul di memang seperti apa benar-benar di selalu dua tekanan itu yang kita lihat. Tapi yang disayangkan memang ya, kalau kita bicara soal Inggris sangat disayangkan kalau mereka memang tidak bisa melaju sampai ke partai puncak, karena memang saat melawan Argentina mereka bisa unggul lebih dulu lewat dari Anthony Gordon, tapi kemudian pendekatan taktikal yang sangat-sangat defensif itu akhirnya jadi bumerang dan Argentina dapat momentum dan bisa membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Tapi lagi-lagi ya, ini bagian dari perjalanan kedua tim yang ya tentunya tadi seperti yang dikatakan juga Thomas Tuchel sebenarnya tidak menginginkan pertandingan ini, tapi ya inilah kompetisi gitu.
0: Iya.
1: Ada yang bisa melaju ke final, ada juga yang langkahnya terhenti gitu. Karena semua tim bisa jadi juara.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Dan di pertandingan ini yang kalau kita lihat dari line up ada 7 pergantian pemain dari masing-masing tim. Artinya ya ini adalah bagian dari rotasi dan juga tentunya memberikan kesempatan ya.
0: Iya.
1: Kesempatan untuk pemain dari kedua tim. Di Prancis masih ada Kylian Mbappe yang masih dimainkan karena memang Mbappe ini masih punya peluang untuk meraih gelar top scorer bersaing dengan Lionel Messi dan juga soal bagaimana menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa juga ya, karena masih jaraknya hanya satu gol saja dengan Lionel Messi dari kapten Argentina. Kemudian Dembele ditempatkan di bangku cadangan. Michael Olise masih main sebagai pemain pertama. Yang menarik adalah Inggris tidak ada Harry Kane,
0: Bellingham
1: juga tidak ada. Jadi memang ya ini benar rotasi yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel dan bagaimana pertahanan juga cukup banyak yang diganti. Apa kiper Jordan Pickford juga diganti oleh Dean Henderson. Jadi memang ini rotasi yang saya kira memang sangat-sangat besar. Tapi ya menjadi maklum karena memang ini pertandingan yang ya itu tadi, dua tim yang punya label favorit tapi gagal melaju ke partai puncak, ya inilah pilihan yang diambil menghadapi pertandingan ini.
0: Oke, baik, Bung Jupri, tentunya kita juga mengundang pendengar ya, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan kita sudah ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya mungkin ya. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, olahraga Bung Wisnu.
0: Iya, selamat salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi melihat pertandingan nanti nih, kira-kira skornya berapa tuh?
2: Apa namanya? Prancis kalah 2-0 waktu itu. Inggris waktu kemarin kalah 2-1 ya.
0: Iya, 2-1 melawan Argentina.
2: Tapi dalam penyerangan saya masih tetap mendukung ke Prancis.
0: Oke. Kira-kira skor berapa langsung saja?
2: Skornya 1-0 saja.
0: 1-0 untuk Prancis.
2: Untuk Prancis.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwi ya. Dari Pak Sarwi ke Pak Rudi di Cianjur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rudi.
3: Selamat pagi Bung Wisnu.
0: Iya, Bung Wisnu, Pak Rudi. Langsung saja tebak skor berapa kira-kira?
3: Jagoan itu dari 2018 Argentina.
0: Iya. Itu besok itu.
3: Ya, cuman sekarang Prancis harusnya bisa menang.
0: Oke. 4-3. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Rudi di Cianjur kita ke Paleman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari.
3: Selamat pagi Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Iya, Paleman.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Bagaimana apa mainnya Bung Wisnu?
0: Iya, ini antara Prancis dengan Inggris.
3: Prancis dengan Inggris, saya megang Inggris Bung Wisnu. 2-0.
0: 2-0 untuk Inggris. Iya. Terima kasih, iya, Paleman.
3: Terima kasih Bung Wisnu, selamat juga. Selamat
0: pagi. Iya, dari Paleman ke Pak Dian ya di Palembang ya. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
4: Assalamualaikum,
0: Mas. Waalaikumsalam, Pak Dian. Gimana?
4: Prancis menang.
0: Iya, Prancis menang.
4: 2-1.
0: 2-1 untuk Inggris. Baik, ya. Baik. Terima kasih.
4: Iya.
0: Ya. Dari Pak Dian ya, kita jeda dulu, kita kembali ke Bung Jupri. Nah, Bung Jupri, tadi kan kita juga melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol, sementara Inggris ini unggul awal-awalnya, ya. Tapi di babak kedua di menit-menit akhir ya itu Thomas Tuchel malah mengganti strateginya tuh.
1: Ya.
0: Nah, dari kedua tim ini manakah yang memiliki PR paling banyak di kesempatan ini hari ini?
1: Bo, ya gitu. Tentu kalau kita soroti ya, soroti memang penampilan dari kedua tim di babak semifinal sebenarnya sangat-sangat kontras ya.
0: Ya.
1: Prancis kita perkirakan di awal memang akan bisa menggigit gitu, artinya mereka menunjukkan penampilan sangat luar biasa di babak final. Tapi memang anti klimaks ya, anti klimaks penampilan mereka di babak semifinal. Mereka benar-benar kalau menurut saya memang kalah pintar dari para pemain dari Spanyol yang terlihat memang sangat brilian ya, taktikal dari Patrick Luiz de Florentino mematikan pergerakan banget. Bele Olise juga tidak bisa
0: banyak ya,
1: pressing yang sangat-sangat baik diterapkan para pemain dari Spanyol, disiplin yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Inggris, ya itu tadi sangat disayangkan memang mereka apa ya, saya yang agak membingungkan memang keputusan dari pelatih ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya mereka main dengan 11-11, katakanlah memang Tuchel ingin belajar dari pertandingan sebelum saat lawan Meksiko ya. Tapi yang harus diingat adalah saat lawan Meksiko mereka main dengan 10 orang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi hal yang wajar jika memang pada akhirnya keputusannya untuk bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Tapi ini main 11-11 dengan situasi Inggris main tidak jelek juga. Mereka main oke, tapi lagi-lagi ya itu keputusan yang diambil pada akhirnya membuat Inggris
0: ya
1: justru kebobolan 2 gol di menit 85 dan menit 90+2.
0: Okay.
1: Yang akhirnya memang menghukum mereka, keputusan taktikal yang akhirnya membuat Argentina lebih leluasa ya dalam melakukan tekanan, dan ada 2 assist dari Messi yang menjadi bintang man of the match di pertandingan tersebut. Jadi kalau kita bicara pembelajaran, tentu ya mereka datang dengan kecewaan yang besar di pertandingan ini. Harapannya tentu mereka ingin paling tidak mendapatkan gelar hiburan lah.
0: Oke.
1: Gelar hiburan dengan merebut tempat peringkat ketiga. Jadi kalau buat saya yang terpenting buat Prancis adalah bagaimana mereka mengkoreksi ya. Mengkoreksi penampilan mereka, bahwa mereka ada kekurangan saat memang menghadapi tim yang pressingnya sangat baik.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang terlihat memang tidak mampu diatasi di pertandingan lawan Spanyol, dan saya kira memang Deschamps tentunya sudah belajar juga, apalagi harus diingat juga bahwa ini adalah pertandingan terakhir Deschamps bersama okay. timnas Prancis. Okay. Itu memang posisinya akan digantikan oleh pelatih yang lain.
0: Hmm.
1: Kemudian kalau kita soroti soal Inggris, sekarang dengan posisi yang bisa dikatakan tidak lagi menentukan, tingkat tiga penting tapi bukan hal yang benar-benar krusial lah.
0: Betul.
1: Jadi menurut saya tidak perlu lagi memang pendekatan sepak bola yang cenderung negatif lah buat Inggris. Artinya memang mereka, saya kira mereka harus berani bermain menekan, bermain menyerang, dengan harapan kita sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan ini kedua tim tampil lepas ya.
0: Okay.
1: Sehingga memang nanti akan ada banyak gol yang tercipta.
0: Oke. Okay. Nah, kalau semisal Bung Jupri,
1: ya,
0: keadaan dari tim Prancis ini bisa terulang lagi seperti dengan Spanyol,
1: ya,
0: jika nantinya Inggris mengepres habis-habisan, entah Mbappe, Olise, Dembele, itu kira-kira taktiknya yang akan dipakai oleh Prancis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut nantinya?
1: Ya, yang berbeda di pertandingan ini kan ada sosok Alain Cherki ya yang main di sejak menit pertama. Jadi kalau kita bicara perjalanan Prancis dari sejak fase grup kemudian sampai dengan babak semifinal,
0: okay,
1: praktis memang tumpuannya adalah sosok Michael Olise yang
0: okay
1: menjadi kunci di lini tengah gitu, untuk bisa memberikan umpan-umpan kunci dan umpan-umpan progresif lah ke lini depan. Tapi sekarang dengan adanya Ryan Cherki yang menggantikan Ousmane Dembele, saya kira Cherki akan lebih banyak juga beroperasi di tengah. Pemain
0: oh
1: yang sangat-sangat kreatif juga, terbukti jadi andalan juga di Manchester City
0: okay
1: musim pertamanya bersama pelatih Pep Guardiola. Pemain yang bahkan mengalahkan apa menggeser tempat dari Phil Foden yang biasanya memang jadi andalan juga di squad dari The Citizen. Jadi saya kira Cherki akan menarik peran dia nanti di pertandingan kali ini untuk bisa paling tidak memberikan umpan-umpan dan tentunya itu tadi untuk bisa mengatasi pressing yang saya kira akan tetap dimainkan oleh Inggris. Itu yang saya kira akan menjadi yang akan kita lihat juga, dan buat Inggris tentunya bagi mereka adalah sekarang tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, ya ini kesempatan buat pemain yang lain lah. Ada Morgan Rogers yang saya kira juga pemain yang luar biasa. Kemudian ada Ivan Toney yang kayaknya emang ini penampilan pertama seorang Ivan Toney.
0: Yeah.
1: Memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ada nama-nama seperti Marcus Rashford juga, kemudian Bukayo Saka. Jadi secara materi pemain saya kira tidak terlalu drop lah
0: okay
1: untuk menghadapi dari Prancis.
0: Oke. Okay. Nah itu untuk Prancis. Kalau kita ke timnas Inggris, apakah timnas Inggris nantinya akan trauma untuk mengganti pola dari taktik oleh Thomas Tuchel ini nantinya, apakah kan apa ya namanya ya, untuk terus menyerang aja tanpa mengganti ke taktik bertahan seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
1: Ya, saya kira tidak ada urgensi ya untuk bertahan.
0: Oke. Okay.
1: Gelar juara sudah hilang.
0: Oke.
1: Dan untuk meraih gelar juara sudah hilang, jadi sekarang yang bisa diperlukan tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif, artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak menciptakan keunggulan lebih dulu, karena mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga sangat baik ya dalam hal atribut menyerang. Itu yang saya kira juga harus jadi pertimbangan juga, dan kalaupun nanti unggul
0: okay
1: ya saya kira memang kita ingin melihat sebenarnya permainan yang bisa dikatakan terbuka dari kedua tim, karena apapun buat Prancis, buat Inggris, menurut saya ya,
0: ya,
1: menurut saya peringkat ketiga atau empat sama saja buat kedua tim. Jadi ya tidak ada pilihan untuk opsi bermain bertahan di pertandingan kali ini.
0: Oke. Okay. Nah terakhir, kira-kira prediksi skor di babak pertama bagaimana, Bung Jupri?
1: Saya kira dengan tidak mainnya Harry Kane dan juga Jude Bellingham akan mengurangi lah Dendor ya. Jadi kesempatan buat Prancis, mungkin Mbappe bisa cetak gol di babak pertama. Skornya mungkin bisa jadi 1-0 buat Prancis.
0: Oke, 1-0 buat Prancis ya.
1: Yeah.
0: Baik, Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis sebelum pertandingannya, dan kita tentunya sekali lagi akan menantikan pertandingan antara Prancis dan juga Inggris. Dan pendengar, untuk kuis sebelumnya saya akan umumkan juara dari kuis yang sudah saya sebutkan tadi. Juara pertama ada Pak Udin dari Boyolali dengan jumlah 10 benar. Kita tepuk tangan semua. Yeay. Dan juara kedua ada Pak Andi dari Bengkulu dengan jumlah benar ada 8. Yeay. Selamat kepada Pak Udin dan juga Pak Andi yang nantinya untuk hadiah spesialnya akan kami hubungi lagi melewati Bung Sabir sebagai pengarah acara. Tapi sesaat lagi kita akan saksikan pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam perebutan juara ketiga di Piala Dunia 2026. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Inggris. Ya, pendengar, langsung saja kita menuju ke lapangan dan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung.
5: Oh, menang kuis.
6: Ya, kirain gitu kan, biar lebih semangat lagi juga kan di pertandingan kali ini. Juara 3 dan juara 4, pesta bola dunia. Ini sepi banget stadionnya, apa gimana dah?
1: Peringkat ketiga, peringkat keempat.
6: Iya. Juara itu cuma satu.
1: Iya.
6: Cuma satu, nggak ada juara tiga, nggak ada.
5: Jadi gimana sebutnya nih?
6: Peringkat tiga, peringkat empat. Pokoknya tidak bergairah lah kayak Inggris nih ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick-off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris. Pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di lapangan sendiri, ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson. Dari gawang yang turun pada pertandingan kali ini, ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence. Pemain dari Inggris ini, kita masih nantikan. Ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, di lingkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan di mana ada Daryl Konsas di sana. Kembalikan lagi ke Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan, masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot. Dan Rabiot sodorkan ke depan sama dengan Desiré Doye tadi, namun berhasil kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Depan saja mencari Desiré Doye nampaknya. Coba dibayangi Ezri Konsa, sudah penamu dipotong oleh Declan Rice. Kini berbahaya masuk ke daerah pertahanan dari Prancis. Masih Declan Rice, lepaskan tendangan. Gol! Gol cepat dari Inggris melalui Declan Rice. Tendangan dari luar kotak penalti membuka skor kini bagi Inggris. Meski turun tanpa Harry Kane, nampaknya begitu semangat dan percaya diri nampaknya lebih pada awal-awal babak yang pertama ini. Bung Jupri, bagaimana melihat prosesnya gol dari Inggris?
0: Ya, ini start yang sangat positif dari The Three Lions dan tekanan yang mereka lakukan di awal pertandingan. Dan ini juga berawal dari intercept yang dilakukan oleh Declan Rice, dan dia langsung melihat bahwa ada potensi untuk bisa lepaskan tembakan jarak jauh, dan luar biasa kita lihat bagaimana penempatan bola yang mengarah ke tiang jauh benar-benar mengecoh kiper dari Prancis, Mike Nahan, yang hanya bisa melihat bola masuk bersarang ke gawangnya dan membuka keunggulan buat Inggris di pertandingan ini menjadi 1-0.
5: Ya, menarik tentu bagi Inggris sekarang unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice yang tidak mampu diantisipasi oleh Mike Nahan, membuat stadion bergemuruh di Miami ini. Ya, tanpa Harry Kane tampaknya Inggris juga mencoba bermain lepas dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis kini mencoba menguasai bola. Ada Ferran Cherki tadi, coba sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari Malio Gusto. Sodorkan lagi ke depan, umpan 1-2, masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Prancis, ada juga Warren Zaire-Emery di sana, Ibrahim Konate coba menggiring bola, kesodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, coba membangun serangan namun tampak cukup masih kesulitan. Pemain-pemain Prancis mundur ke belakang, ada Lacroix juga di sana, mundur ke belakang kepada Konate, masih Konate sodorkan bola ke depan, mencari kawannya pada Rabiot di sana, umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Prancis, ada Rabiot mencoba mengusodorkan bola di sektor sebelah kanan, berbahaya kini Rasan Servi tadi nampaknya, atau nomor punggung Desiré Doyet kayak tadi ya. Radio mundur ke belakang pada Theo Hernandez, mencoba begini menggiring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Nata ke depan mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson, jaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Guehi, Mark Guehi, yang selalu menjadi pilihan dari Tuchel, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsa, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan. Mencoba kali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot mencoba menguasai bola, pemain-pemain dari Prancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, pendek saja kepada Lacroix. Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 dengan Desiré Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezri Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, coba dikuasai di sana, ada Marcus Rashford tampaknya, ampun, tendangan dari Marcus Rashford tadi, hasil mentah tadi, panggawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto, lalu Gusto dari Prancis berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Prancis di babak yang pertama ini. Cukup tekanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis, kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia, sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengawalkan aba-aba sudah dilakukan ke kanan oleh Declan Rice, namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezri Konsa. Sodorkan kepada Spencer ke sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezri Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan, berbahaya daerah kotak penalti, terjadi berebutan di sana, lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagaimana pertahanan dari Inggris, dari Desiré Doyen, ada Seren Serki, kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi, upaya dari Prancis mencari Kylian Mbappe di sana, berhasil dikuasai oleh Declan Rice kini, sodorkan bola ke depan pada main Rogers, Morgan Rogers tadi, alirkan kini sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek, ada Spence kini menguasai bola, Declan Rice di ketung lingkaran tengah lapangan pertandingan, cari kawan yang beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford, masih Rashford kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Jadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana berisi Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto, berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Prancis melalui good goal Declan Rice tadi. Kita nantikan taktik seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten sebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Prancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di kotak penalti Prancis, berikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris. Gini, bukan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba di sudut, namun
0: kembali patah tadi coba lagi Inggris Marcelo Ryan Sertin menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya memberikan kepada Olise namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Spence kini menguasai bola, Guehi sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Inggris menguasai bola, coba lagi membangun serangan sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Spence ini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggiring perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa menguasai bola dari Inggris ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Alford di sana, mencoba dipotong lagi oleh Gusto, sodorkan saja pendek depan dia kepada Lacroix, bagaimana Lacroix sudah umpan berikan mencari Kylian Mbappe di sana di sebelah kiri. Ini serang dari Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis ada Ryan Sergei masuk ke dalam, namun berhasil dipentaskan tadi oleh Dean Henderson, namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan mantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris, berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Prancis untuk memberikan tekanan atau ruang-ruang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola, Mark Guehi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, sana ada Eze nampaknya mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson. Masih Henderson, angkat ke depan sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, coba menggiring bola perlahan gini pemain Inggris. Ada Morgan Rogers, sodokan bola ke depan, berbahaya kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada lompatan ke tengah, gol! Saka kembali Inggris nampaknya
1: offside.
0: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum ada Olise di sana, mencoba serangan balik dari Prancis. Sodorkan saya mundur kepada Paul Spence. Ada lagi di sektor sebelah kanan Konsa Nandi, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan namun mengenai Doye tadi, pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, ada Prancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun ada Ibrahim Konate, masih Konate menguasai bola di lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan, dan Maulo Gusto sedorkan lagi pada Olise, masih Olise menguasai bola mencari kawannya, mencoba dibayangin tadi oleh pemain dari Inggris, mundur ke belakang dia, ada Ibrahim Konate mencoba buka lingkaran tengah pada Lacroix alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Theo Hernandez di sana, pendek kepada Rabiot mencoba mencari kawannya, mundur kembali kepada Lacroix dan Konate di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana, bagaimana Olise mundur ke belakang pada Maulo Gusto, mencoba lagi, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah, mendapat cukup kesulitan nampaknya, Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Prancis, ada Olise di sana, masih Olise, mencoba menendang bola, kembali dipotong tadi bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
6: Ya, baik, terima kasih Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis, tidak ingin hanya satu gol sepertinya, masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini bagaimana upaya dari Doué menggeser dia ke sektor kanan, bagaimana ada Theo Hernandez di sana, masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola di
0: sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris maksud kami. Sudah dalam kotak penalti kali ini satu pemain dari Inggris yang mencoba untuk melakukan serangan namun berhasil dibatalkan di

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 19 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar nih kamu pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya teman Pro 2. Dan alhamdulillah senang banget Uca bisa kembali mengudara di Pro 2 RRI Cirebon untuk nemenin kamu di si Minggu 19 Juli 2026. Tentu aja kamu bisa dengerin Uca kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi RRI Digital. Di sini Uca sama rekan-rekan teknisi, di sini ada Samara siap nemenin kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita akan ikutin Mutiara Pagi ya setelah ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar setia Mutiara Pagi. Masih bersama kita ya di sajian Mutiara Pagi nanti sampai jam 6 waktu Indonesia Barat untuk edisi Minggu 19 Juli 2026 dengan tema hari ini yaitu 5 tanda bahaya untuk diri kita. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI. Udah ada di studio, ucap sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak.
1: Sehat Kang Uceng.
0: Alhamdulillah. Dan untuk teman Pro 2 juga pendengar setia Mutiara Pagi, siaran ini bisa kamu simak lewat aplikasi RRI Digital. Kita juga live ya di kanal YouTube RRI Cirebon. Nanti untuk kamu yang mau gabung bisa lewat live chat YouTube kita ataupun di WhatsApp di 08 11 20 20 9 37. So teman Pro 2 sebagai pembuka, ayo kita dengerin dulu uraian dari Bapak Kiai untuk membuka kita dengan tema 5 tanda bahaya untuk diri kita. Silakan Pak Kiai.
1: Terima kasih Om Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali was samarat. Sadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita semua bisa mendengarkan Pro 2 RRI Cirebon yang senantiasa diberkahi oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita rasakan di pagi ini, kita masih setia dan menyimak Mutiara Pagi di Pro 2 RRI Cirebon. RRI Cirebon di lawan, sekali di udara tetap di udara. Ning NI di acara Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan 5 bahaya yang selalu senantiasa di bulan Sopar. As-Sopar ini bulan kesedihan. Pertama adalah kita bahaya di dunia kalau kita menjadi orang-orang yang selalu mengingkari, melanggar dalam ajaran Allah yang disampaikan dalam kitab suci Al-Quran, maka akan menimbulkan bahaya. Pertama, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, kerusakan di daratan dan di lautan. Ini karena ulah-ulah manusia. Oh begitu ya. Terjadi banjir dan longsor, uga kebakaran. Banjir dan longsor, uga kebakaran. Iku kabe cobaan sing pangeran. Iku kabe cobaan sing pangeran. Mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Mulai saniki niki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Aja nuruti nafsu angkara murka, aja nuruti nafsu angkara murka. Mending nuruti perintah Allah Ta'ala, mending nuruti perintah Allah Ta'ala. Jadi kehancuran, terjadi kebakaran, terjadi banjir dan longsor, ini karena ulah-ulah manusia. Oh begitu Pak Kiai, betul. Gundul yang namanya gunung tadinya tanamnya pohon-pohonannya banyak ditebangin, akibatnya lah longsor sehingga terjadilah banjir, banjir lagi banjir, hujan lagi, banjir lagi. Nah, inilah karena ulah-ulah manusia. Itulah yang pertama. Yang kedua, kita bisa membikin bahaya buat kita di saat orang sedang dalam kandas sakaratul maut. Apakah kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Seseorang bisa mendapatkan husnul khotimah karena dia perilakunya bagus di dunianya. Seseorang mendapatkan su'ul khotimah, jelek alang meninggalnya, karena perlakunya dia dalam kondisi tidak menuruti ajaran Allah. Ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ya Allah. Mereka dalam kondisi mabuk, na'udzubillah min dalik, ya Allah. Mereka dalam meninggal dalam keadaan bunuh diri, ya Allah. Nah, disinilah yang bahaya yang kedua. Di saat kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, di dunia dia karena menghidupnya semau gue, aja nuruti nafsu angkara murka. Nah, begitu. Mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Betul. Hidup di dunia ini jangan semau gue. Jangan semau gue, coy, bro. Kita hidup di dunia ini ada yang ngatur. Allah, ibarat kita sandiwara. Kita sebagai dalang, kita sebagai wayangnya, kita sebagai pelakonnya, yang ngatur siapa? Allah sebagai dalangnya. Makanya hidup semangat semau gue, yang penting wal-wal kedual duduk kadal duduk kintel KBB diuntal, na'udzubillah min dalik. Nah, itu yang ketiga adalah di saat kita di alam kubur, ada yang namanya nikmat kubur dan ada yang namanya siksaan kubur. Masya Allah. Percaya tidak percaya, silakan kau coba dulu meninggal. Ada yang namanya nikmat kubur, betul. Ada yang namanya siksaan kubur, betul. Nah, inilah yang tergolong orang-orang yang bikin bahaya. Karena di dunianya mereka selalu hidupnya melanggar hukum Allah, sehingga mereka mendapatkan azab dari siksaan kubur. Wong ning kubur, awan bengi jemplang jempling, jaluk balik ora oli metu maning. Ya Allah, tidak kedengaran oleh siapapun, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, semoga kami semua ini dijauhkan dari siksaan kubur dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Nah, inilah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus percaya terhadap barang yang gaib, barang yang tidak bisa dilihat oleh mata, barang yang tidak bisa diraba oleh tangan manusia, tapi harus percayalah. Dengan demikian, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman terhadap barang yang gaib, yaitu seperti adanya siksaan kubur. Maka dari itulah kita semua jangan sampai terjadi na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu yang ketiga yang bikin bahaya buat kita semua. Makanya hidup tuh jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melanggar hukum Allah. Dan yang keempat, apa yang terjadi? Idza bu'thira ma fil kubur. Apabila kau dibangkitkan dari alam kubur. Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Apakah kau tahu, wahai manusia, kau akan bangkit dari alam kubur, yaitu menginjak alam yang keempat, yaitu alam padang mahsyar. Di situ akan kelihatan wajah-wajah manusia, tingkah-tingkah manusia. Sebagian saja yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah. Ada yang wajahnya blackboard, hitam. wajah yang demikian ini karena wajah yang tidak pernah di dunia menjalankan sholat. Mereka tidak pernah wudu. Mereka tidak pernah, kalau kencing gak pernah cebok. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Maka wajahnya nanti di alam akhirat dia menjadi wajah blackboard, hitam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Wujuhu yaumaidin khosyatun amilatun nasibah. Di mana dia tempatnya? Tasla naron, akan dia tempatkan ke neraka. Yang kedua, wujuhu yaumaidin na'imatun lisa'iha radiyah. Ada seorang yang wajahnya putih, bersih, bersinar, bercahaya tanpa dikasih pemutih. Mereka dalam keadaan bersinar, bercahaya, kinclong-kinclong wajahnya. Ini orang-orang apa? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Setiap mau sholat mandi dulu, setiap mau sholat cebok dulu, sehingga bersih, lalu dibanjur dengan air wudhu, menjalankan ibadah sholat. Nah, inilah wajah wajah yang bersinar kinclong-kinclong. Mereka wajah yang demikian, di mana tempatnya dia? Fi jannatin aliyah, dia akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Nah, itulah nanti setelah menginjak alam yang kepada alam yang keempat, yaitu di padang alam mahsyar. Awit tangi saking kubur sampai teka maring nusur. Orang nganggo apa-apa kelawan wuda ingkang nyata, begitu. Dan alam yang terakhir yaitu alam neraka dan alam surga. Orang yang hidupnya semau gue, tidak mengikuti ajaran Allah, tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad, tidak mengikuti perintah-perintah Allah, apa yang terjadi? Mereka akan ditempatkan di neraka. Na'udzubillah min dalik. Allahumma ajri minan nar. Allahumma ajri minan nar. Allahumma ajri minan nar. Inilah celakalah bagi orang-orang yang selalu hidupnya bebas, tidak mau mengikuti ajaran Allah. Maka orang tersebut akan menjadi bahaya, baik di dunia sampai di alam kubur, sampai hingga di alam padang mahsyar, sampai di alam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Inilah sebagai pekiling dari Pak Kiai, semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang selalu mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Gusti Allah. Makanya kata syair, mulai saniki kudu waspada uripe aja selewa-lewa. Mulai saniki kudu waspada uripe aja selewa-lewa. Aja nuruti nafsu angkara murka. Aja nuruti nafsu angkara murka. Mending lakoni sembahyang tolak bala. Mending lakoni perintah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Begitu, kembali kepada Wong Ayu. Silakan Nok Ucai. Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai atas uraiannya, uraian pembukanya. Dan untuk teman Pro 2, untuk kamu yang mau bergabung, mau bertanya-tanya, bisa lewat live chat YouTube kita di RRI Cirebon ataupun di WhatsApp di 08 11 20 20 937. Ini kita sapa dulu dari YouTube dulu ya Pak Kiai. Ada dari Bapak Sumadi Sumadi. Alhamdulillah ya, masih disukani nikmat, sehat walafiat dan sangat hadir menyimak tausiah saking kriya Pak Kiai kesuwun pencerahane. Lalu juga ada dari Sumadi Empal.
1: Ada Sumadi dari Medi.
0: Iya.
1: Kalau Sumadi dari tetangga saya itu, kalau Medi dari empat-empat.
0: Oh, empat-empat.
1: Lagi masa empal. Kan sudah menjadi haji. Haji Medi.
0: Ini katanya sambil masak empal gentong sakit menyimak. Mutiara pagi RRI Cirebon. Semoga batur sedulur kru RRI Cirebon. Wabil khusus Pak Kiai Jafar Sidik.
1: Ini cipi empalnya.
0: Sehat walafiat. Barokah buat semuanya.
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Dan mungkin dari Uca dulu ya Pak Kiai, iya, mau bangga bertanya, iya, nih. Bagaimana sih Pak Kiai dengan fenomena anak muda yang ngerasa syariat Islam itu kuno dan lebih, iya, memilih ngikutin gaya hidup yang bebas nih anak-anak sekarang.
1: Betul,
0: apakah
1: betul
0: itu bentuk pengingkaran ini tuh terselubung dan berbahaya?
1: Betul. Okay. Terima kasih. Dengan keadaan yang demikian, pertama anak muda ini karena belum ditanamkan dengan keagamaan, dengan keimanan yang kuat, sehingga mereka mengabaikan tentang ajaran-ajaran agama Islam, mengabaikan tentang ajaran-ajaran agama Allah. Dianggapnya itu kuno. Dianggapnya itu kuno, atau istilahnya bahasa ketrennya sih, kurang modern. Padahal orang-orang yang demikian inilah yang menurut pendapat Pak Kiai itu salah demikian. Yang kedua, karena apa? Belum tahu. Nabi telah bersabda, "Ashabun mu'allaqatun bil masajid." Anak muda yang rajin di masjid, rajin ibadah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau orang mengingat itu, mereka akan semangat. Tapi karena dasar agama kurang, sehingga pendidikan agamanya kurang, sehingga mengatakan bahwa ajaran Islam itu ajaran agama kuno. Nah, disitulah kelemahan-kelemahan kita. Maka disitulah kita perlu tanamkan anak-anak kita untuk selalu bisa memperdalami ajaran agama Islam. Begitu, nangkat saya.
0: Oke, baik Pak Kiai. Dan juga kalau pengingkaran dalam ajaran Islam ini kan bisa berujung pada hilangnya hidayah,
1: nah,
0: Pak Kiai.
1: Begitu.
0: Nah, itu gimana tanda-tanda bahwa Allah tuh udah mulai mencabut hidayah dari, iya, hati seorang hambanya?
1: Iya, seseorang innal huda hudallah, sesungguhnya hidayah itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau manusianya sudah jauh dengan Allah, maka Allah tidak akan, innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum kafir, kepada kaum musyrik. Sehingga kalau sudah jauh dengan hidayah, apa yang terjadi? Terjadi dalam hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kisawatu walahum adzabun adzim. Naudzubillah. Allah akan menutup hati mereka. Kalau hatinya sudah mereka, wa ala samihim, pendengaran mereka pun tidak mau memberikan apa, mendengarkan nasihat-nasihat dari acara Mutiara Pagi di RRI Cirebon, khususnya di Pro 2 ini. Sudah tidak mau. Apa itu? Nah, itu. Wa ala absorihi, matanya juga enggak mau melihat kebajikan, yang dilihat itu adalah kemungkaran terus. Kalau sudah demikian, bagaimana? Kisawatun, sudah ditutup hatinya mereka. Kalau sudah ditutup, sudah. Walahum adzabun adzim, Allah akan memberikan adab kepada mereka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Begitu, Wong Ayu.
0: Berarti orangnya emang bebal ya kalau dibilangin ya.
1: Sudah baal itu, sudah Islam nanu kawis. Golongannya pasukannya Abu Jahal. Abu Lahab.
0: Oke. Kalau terkait harta benda nih Pak Kiai, jika ada orang yang mengingkari hukum zakat atau dia tuh suka melakukan transaksi riba tapi hidupnya tuh malah makin kaya raya. Nah, gimana ini tuh konsep istidraj ini atau jebakan kenikmatan ini, iya, mungkin bisa dijelasin Pak.
1: Iya, namanya istidraj itu dalam bahasa Arab, bahasa kita ini lagi jare wong Cirebonnya dijor, diumbar. Ya Allah, memang demikianlah kadang-kadang Allah tuh kepada manusia diberikan semacam ujian, cobaan dengan demikian. Diuji, dicoba yang begitu dahsyat. Mereka melakukan perbuatan riba, rentenir, lalu diberikan oleh Allah mereka dalam kehidupan yang mewah. Nah, itu. Jadi ada kalanya orang yang diberikan kehidupan yang mewah di dunia, wa malahu fil akhirati, tapi mereka nasibun, mereka tidak akan mendapatkan bagian nanti di alam akhirat. Hanya di dunia saja itu kenikmatan mereka, kepuasan mereka di dunia tidak akan mendapat kenikmatan, semacam begitu. Makanya lanjut lagi kita ke loro-loro deh Wong Ayu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya kan? Hanya bukan kalau di dunia saja nikmat, di akhiratnya dapat adab. Na'udzubillah. Jangan sampai demikian. Oke,
0: baik, terima kasih Pak Kiai. Ini kita sapa dulu juga, ini ada dari live chat YouTube dari Asrori. Alhamdulillah Asrori dapat penyimak
1: dari Lelea.
0: Dari Lelea, Indramayu. Untuk teman Pro 2 atau pendengar setia Mutiara Pagi yang mau bergabung bisa, yang masih ucap tungguin sama Pak Kiai nih, kamu bisa kirim ke WhatsApp chat kita di 08 11 20 20 937 atau di live chat YouTube kita. Dan ini udah ada nanya nih dari Deni di Weru. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Denis.
1: Waalaikumsalam, Deni dari Weru.
0: Katanya ini kalau anak muda yang rasa hatinya bergetar dan takut setelah mendengar 5 fase bahaya ini,
1: iya.
0: Ayat Al-Qur'an mana yang paling tepat untuk menenangkan jiwanya dengan janji ampunan Allah?
1: Ya, itu. Dalam Al-Qur'an itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan banyak mengingat kepada Allah hatimu akan tenang. Lalu apa yang kita selalu untuk demikian? Dalam Al-Qur'an itu mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kau kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Walaupun kau pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, lalu kau bertobat kembali. Ya Allah, ya Allah, saya tidak akan melakukan lagi. Jangan sampai sudah melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Allah, coy bro, lalu kau melakukan lagi. Nah ini yang bahaya. Jadi kembalilah, bertobatlah.

0: Mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, melakukan amal yang berguna bagi kita. Begitu. Makasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak.
0: Solusinya.
1: Berarti emang jangan sampai anak muda juga punya prinsip masih muda nih.
0: Iya,
1: jadi koya-koya dulu, tobatnya nanti aja pas tua.
0: Tua.
1: Ya kasih Pak Kyai.
0: Ternyata umur enggak sama.
1: Iya,
0: kadang-kadang belum tua masih muda.
1: Betul.
0: Ada saja. Udah meninggal. Nah, di sinilah maka selalu mengingatkan Nabi kita, wa taubatan qoblal maut wa magfiratan ba'dal maut. Tobatlah kau sebelum datang ajal dan minta ampunanlah kau kepada Allah sebelum datangnya ajal. Begitu.
1: Oke. Dan juga kalau su'ul khotimah ini yang tadi Pak Kyai jelasin itu bisa disebabkan oleh penyakit hati yang tersembunyi kayak hasad atau sombong ya Pak.
0: Bisa
1: ya?
0: Jadi
1: Dan gimana sifat batin yang enggak terlihat manusia itu kan bisa merusak akhir hidup seseorang secara fatal. Itu gimana Pak?
0: Makanya Nabi telah mengatakan iyyaka wal hasada. Takutlah kau terhadap barang yang hasud. Kenapa sih? Fa innal hasada ta'kulu al-hasanati. Sesungguhnya barang yang hasud itu akan menggerogoti, akan mengambil kebajikan-kebajikan kita semua. Jadi amal ibadah kita ku entok. Karena hati hasud baik sih. Ya kasut sama teman, kasut sama kerjaan, sama teman, sama pimpinan. Hilangkan semacam begitu loh. Makanya ya Allah, bersenana ati kang banget kotore, bersenana ati kang banget kotore, hasud tamak. Oh, hasud tamak itu. Maka dalam Al-Qur'an wa min syarri hasidin ida hasad. Sejelek-jeleknya perbuatan kecai, yaitu orang yang selalu hasud kepada orang lain. Makanya di dalam kita bekerja, jangan punya hati mengkel, jangan punya apa, biasa happy aja, biarkan orang begitu begini, terserah. Jangan punya dendam, jangan punya hasud, jangan punya iri, jangan punya apa. Oh, jangan hal demikian. Jadi, adapun dia sengit kepada kita, terserah. Benci sama kita, terserah. Biarkan semua orang menghinaku, terereng. Biarkan semua orang membenciku, terereng. Asalkan diriku tidak sedemikian, terereng. Kuserahkan kehadiratmu Tuhan. Pasrahkan saja kepada Allah, begitu. Entai. Biasa, namanya hidup tuh. Kalau tidak ada setan, manusia tuh dia ada yang tukaran. Iya, leh. Adem, tentrem, ayem. Cuman kan setannya kan anak bahaya lu. Kepengennya kakung tukaran, sama-sama kita kerja tukaran, sama-sama kita teman tukaran. Setan tuh begitulah. Makanya selalu diingatkan oleh Allah, alam ahad ilaikum ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, Allah ta'budu syaiton, jangan kau turuti ajakan-ajakan setan. Innahu lakum aduwwu mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh kebuyutan. Begitu. Terima kasih Kang Medi, terima kasih Kang Sumadi, terima kasih Bapak Haji Sujas bersama Ibu Roja Royati dan Ibu Endra. Belum masuk-masuk ini, belum.
1: Iya. Dan untuk teman-teman Pro 2, untuk Anda yang mau bergabung, masih Uca tunggu. Ini kamu bisa ke 08 11 20 20 937 atau live chat YouTube kita. Dan tadi kata Pak Kyai, kita harus menjauhkan dari ajaran-ajaran setan. Nah,
0: betul.
1: Berarti ini juga
0: bukan ajaran, ajakan.
1: Oh iya, ajakan. Itu mah bahaya banget.
0: Bahaya, iya.
1: Nih Pak Kyai, seberapa besar pengaruh lingkungan tongkrongan dalam menentukan apakah kita akan meninggal dalam ketaatan atau justru malah kita dalam kemaksiatan ini, Pak Kyai? Itu kan termasuk ajakan-ajakan yang buruk ya Pak Kyai.
0: Kita punya teman tergantung daripada lingkungannya. Kalau temannya kita baik, insya Allah akan membawa kebaikan. Kalau kita temannya ke dalam hal yang jelek, maka kita akan terjumus kejelekan. Maka dari situlah kita harus bisa memilah dan memilih. Teman kita ini mengajak kita dalam hal yang positif atau yang negatif. Kalau kita mengajak positif, ayo kita turutin. Ayo kita pengajian, ayo kita dengerin Mutiara Pagi di Pro 2 ini di RRI Cirebon. Bagus, iya, oke. Nah, hal-hal yang demikian yang selalu mengajak kepada teman kita, demikian maka itulah teman sohib. Man yafrohu li purhika wa yakhzanu li khuznika wa takhallalat mahabbatuhu. Yang namanya teman itu orang yang memberi kesenangan, jikalau kau senang, aku pun ikut senang. Jikalau kau sedih, aku pun ikut sedih. Rasa cintamu hanyalah untukmu, untuk sama-sama menuju jalan yang benar. Itu teman yang baik. Tapi kalau teman yang jelek, jangan. Jangan kita ikutin. Walaupun akrab dengan kita, okelah kita berteman. Tapi ada hal yang negatif, ayo kita mabok, ayo kita minum-minuman. Jangan. Jangan ikutin sama dia. Jadi begitu bro, coy, harus kita bisa membanding dan memilih. Jadi akal kita itu digunakan. Jangan, loh saya malu dengan teman saya tuh mabuk udah satu botol, masa kita gak sampai satu botol? Nah, begitu. Jangan sampai demikian.
1: Oke. Dan juga, kalau setan itu pakai, apakah dia tuh akan mengerahkan usaha terakhirnya saat manusia sakaratul maut?
0: Betul.
1: Nah, itu gimana wujud godaan setan di detik-detik terakhir itu, Pak Kiai?
0: Kan ada namanya minal jinati wan nas. Ada setan jin, ada setan manusia. Kalau setan jin itu setannya nggak kelihatan, yang masuk ke lubuk kita melalui apa, lubang-lubang kita. Makanya di saat kita angop apa menguap tuh ya, kita tutupin mulutnya supaya setan jangan masuk. Itu setan jin. Setannya yang gak kelihatan, Aceh.

0: Padahal manusia nanti akan mengkotori dan akan menjadi hal-hal yang negatif di dunia. Kenapa tidak saya saja, kata malaikat? Kalau saya sudah jelas hamba yang selalu taat kepadamu ya Allah. Lalu jawab si Allah, wahai malaikat, sesungguhnya aku a'lamu, lebih tahu daripada kau. Sudahlah, kau jangan protes. Kemudian wahai manusia, wahai jitan, malaikat, sujudlah kau kepada Adam. Malaikat sujud karena diperintah oleh Allah. Tapi yang satu ini adalah iblis. Aba wastakbaro. Woi, iblis, ada apa ya Rob? Kenapa kau tidak sujud sama Adam? Dia jawab, kholaktani minnar wa kholaktahu mintin. Aku diciptakan dari Allah itu dari api. Sedangkan dia diciptakan dari tanah. Batas saja kalau dibakar sama api, mempan kan? Maka saya sujud sama tanah. Nehi. Sahara, Samara. Wah, ngantuk Samara. Nehi. Waduh. Jadi dia tidak mau sujud kepada Adam. Kalau begitu kau adalah abawastakbar, sombong kau. Akana minal kafirin. Berarti kau sudah orang kafir. Oce. Kau akan saya masukkan ke neraka. Oce. Saya tanya tuh. Tapi saya ada permintaan. Apa permintaanmu, guys, iblis? Permintaannya hanya satu. Ingin teman saya masuk ke neraka. Idi. Siapa temanmu itu? Temanku adalah manusia-manusia anak cucu Adam yang selalu mengikuti ajakan-ajakanku. Itu kata iblisnya begitu. Oh, jadi kita udah tahu kan? Oh, jadi iblis itu masuk neraka tuh ingin minta teman. Jaluk batur di neraka. Siapa itu? Yaitu manusia-manusia yang mengikuti ajakan saya. Ya udah, kalau begitu saya ingatkan buat anak cucu Adam dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduw mubin. Wahai anak cucu Adam, ingat, ting. Apa? Jangan kau ikuti ajakan-ajakan setan. Innahu lakum aduw mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh kebuyutan. Begitu? Oh, jelas kan?
1: Oke, terima kasih. Dan juga nih, kalau misalkan emang orang tuh ada orang yang di mata manusia kan terlihat sangat soleh, rajin ibadah, tapi di akhir hayatnya tuh malah berbelok ngelakukan maksiat, terus wafat. Nah, ini nih fenomena ini, biar kita gak takabur, itu gimana sih Pak Kiai?
0: Ya Allah, na'udzubillah ya. Kalau melakukan maksiat lalu meninggal dalam keadaan demikian, dengan cara mabuk, dengan cara berbuat judi, dengan cara, ya na'udzubillah ini ya. Jangan sampai. Nah, disinilah tugasnya agama untuk selalu mengingatkan kepada kita, berdoa kepada Allah, ya Robinas aluka salamah min afati dunya wal akhirah. Du gustiku lanyuwun selamat saking panca bahaya dunia dan akhirat. Tahu panca bahaya? Ya tadi. Jadi lima bahaya. Pancasila lima dasar. Yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kita minta, ya nas aluka istiqomah. Ya Allah, aku ingin menjalankan ibadah dengan istiqomah. Nas'aluka husnul khotimah. Dan aku ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau orang istiqomah dalam menjalankan ibadah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Betul, Kang Medi? Haji Medi? Begitu juga Kang Haji Jujas? Haji Kastia? Begitu juga Mama Indra, dan Ibu Rini? Yang selalu setia, Kang Sumadi. Nah, inilah yang kita harapkan. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, dengan contoh, gara-gara pusing sampai bunuh diri. Gara-gara pacar. Coy bro, ente kayaklah kawak wadun maning baik. Ada perempuan karena diputuskan sama pacar, lalu dia bunuh diri di bawah pohon ciplukan. Ya Allah, bukan mati syahid malah mati sangit.
2: Samara, ya Allah, kau teganya.

0: begitulah, masya Allah. Demikianlah. Naudzubillah, hanya masalah itu sampai teganya dia bunuh diri itu, atau faktor karena ekonomi. Minum dawet ning sor uwit, ndas mumet ora duwe duit, ndok bungker ning jero rantang, ndas mblenger mikiri utang, sarung atlas warnane kuning, durung lunas malah utang maning. Ngerti beli yang kecaya?
1: Sabara.
0: Aduh, jadi hidupnya hanya faktor masalah duit, ekonomi. Mereka tega-teganya lalu bunuh diri, masya Allah. Naudzubillah min dalik. Begitulah. Jadi banyak rekannya setan menggoda manusia itu dengan liciknya hal-hal yang demikianlah. Kudu waspada, waspadalah, waspadalah. Begitu, Nok.
2: Oke. Bagaimana kalau orang-orang yang soleh yang sangat menangis ketakutan menjelang wafatnya?
0: Iya.
2: Itu kenapa mereka yang udah dijamin soleh justru sangat takut akan bahaya su'ul khotimah itu?
0: Nah, inilah, disinilah, masya Allah. Karena mengingat dari hal-hal yang kita lakukan selama hidupnya, terlalu banyak dosa, ya Allah, sehingga mereka dia tuh sadar, insaf. Ya mudah-mudahan dia mendapatkan husnul khotimah ya. Mau meninggalnya tuh akan mereka menangis, akan diperlihatkan sih yang namanya surga dan neraka itu di saat akan mau meninggalnya. Nah, sehingga mereka menangis dengan melihat tempat kita nanti di situ. Nah, disinilah mereka merasakan menangis. Makanya kata Nabi, bolehlah kau menangis di dunia, enggak apa-apa. Lebih daripada nangis di akhirat nanti. Artinya, dia menangis di dunia, mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga Allah akan menerima tobat mereka. Oh, wa taubatan qoblal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Minta tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Allah, ya Allah. Aduh emak, aduh bapak, lara temening neraka.

0: tinggal cegah, masya Allah. Hal demikian lah, menangis di dunia lebih baik daripada nangis di akhirat. Begitu. Maka usahakanlah kita selalu bertobat, meminta ampunan kepada Allah atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Dosa-dosa yang kau lakukan hari ini, mohon maafkan. Dosa-dosa yang kau lakukan hari ini, mohon maafkan. Penyanyi siapa kun? Boleh nggak tahu? Roma Irama. Begitulah, masya Allah.
1: Oke, oke, Pak Kiai. Ini udah ada yang bertanya nih, Pak Kiai.
0: Ya, silakan.
1: Dari Aziz di Weru. Dari kelima tanda bahaya tersebut, mana yang menurut Pak Kiai paling fatal atau sering jadi pintu masuk utama bagi munculnya tanda-tanda bahaya yang lain pada diri manusia?
0: Yang paling fatal sekali ya memang ke itu sudah, kalau sudah masuk neraka itu. Iya, yang terakhir tuh. Karena dari ulah-ulah perbuatan mereka sehingga mereka terjerumus ke jurang neraka. Maka kita selalu berdoa dalam sholat tuh, Allahumma ajri minan nar, Allahumma ajri minan nar, Allahumma ajri minan nar. Makanya kata Allah, apa dalam doa itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, kami semua mudah-mudahan dijauhkan dari kubur, wa min adzabin nar, dan dari silat-silatan api neraka. Gitu.
1: Oke, oke, okay, agak heboh ya, gara-gara bola ya Pak Kiai. Oke, okay, ini udah ada yang bertanya lagi Pak Kiai, dari Abdul di Kedawung. Jika setelah mendengarkan kajian pagi ini kita tersadar bahwa sebagian besar dari lima tanda bahaya tersebut itu tuh ternyata udah melekat pada diri kita, apa langkah pertama yang paling efektif untuk berbalik arah dan membersihkan diri kembali? Yeah,
0: terima kasih. Baik, terima kasih coy bro, engkau telah mulai sadar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makanya agama inilah hanya untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia hidup tuh jangan menuruti hawa nafsu yang kita ajak oleh setan. Makanya tadi saya sairanku, mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Ngerti beli nok kayak kono. Ada apa cara mas pegel temen. Nok, yang namanya selewa-lewa tuh neng, semau gue. Ya Allah, mulai saniki, ari wong Sunda aku boleh ngerti selewa-lewa ku apa. Uripe aja kudu waspada, nurut aja sampai selewa-lewa. Aja nuruti nafsu angkara murka, aja nuruti nafsu angkara murka, mendinglah nuruti perintah Allah Ta'ala, mending nuruti perintah Allah Ta'ala. Maksudnya jangan kau mengikuti nafsu angkara murka. Nafsu angkara murka, nafsu apa? Ya nafsu macam-macam, nafsu birahi, nafsu apa. Itu nafsu angkara murka. Mending kita ngikuti ajaran Allah. Jare wong Cirebon enak wong ayu, buntut curut buntut jaran, kudu nurut ning pangeran. Go, mending we kan? Alhamdulillah. Begitu coy bro, sadarlah. Bro dua, ayo kita sadar. Mengikuti asyabun muallaqatun bil masajid. Anak muda yang rajin di masjid, inilah orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, makasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Kiai. Ini udah ada lagi yang bergabung lewat chat kita, live chat YouTube kita. Ucap sapa dulu, assalamualaikum Pak Kiai. Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring Pleret Haji Sujan.
0: Haji Sujan bersama Haji Royati.
1: Oke, dan Uca juga mau nanya lagi nih Pak Kiai, kalau misalkan ini itu kenapa nih Pak Kiai, orang kaya di dunia itu akan dihisap jauh lebih lama sebelum diizinkan masuk surga dibandingkan orang miskin yang soleh, Pak Kiai?
0: Ya, bagus. Memang demikian ya Allah, karena orang kaya kok begitu lama dihisap? Karena punya harta yang dia miliki tidak dijalankan ke jalan Allah. Sehingga mereka ad-dunya mal'unun, Wasoki buhal makmunun. Dunia itu akan melaknat dan orang yang punya harta akan dilaknat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Begitulah. Yang satu. Yang kedua, karena orang harta orang kaya tadi itu apa? Hidupnya bakhil. Bakhil tahu? Medit. Mehere hese. Capcahe, langkatehe. Yang kedua, yang ketiga, karena orang kaya tersebut jauh dengan Allah. Artinya tidak sholat, tidak ibadah. Oh, makanya setan itu paling benci apabila al-ghaniyyu al-abidu. Ada orang kaya yang ahli ibadah, seperti Nabi Ayyub. No, iblis itu menggoda Nabi Ayyub. Kenapa kau iblis benci sama Ayyub? Kalau biasanya orang kaya tuh gak mau ibadah, gak mau sholat. Karena sibuk ngurusi harta dunia. Tapi dia sih orangnya kaya, ibadahnya getol. Oh, ngerti getol?
1: Rajin.
0: Nah, iya betul, hebat, pinter. Aduh, ya Allah. Nah, sehingga dia merasa benci iblis kepada Nabi Ayyub. Dengan cara apa? Hartanya dibakar, anaknya dibunuh, sampai dirinya sendiri diberi penyakit yang begitu dahsyatnya. Tuh, kebenciannya iblis kepada Nabi Ayyub. Ya Allah, kok hari biasa hari wong sugika karena kegodaning harta sehingga lupa dengan ibadah. Oh, jangan sampai. Oh, mudah-mudahan ya betul Kak Haji Sujas, begitu Kang Haji Medi, alhamdulillah walaupun sibuknya apapun mereka tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Begitu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Nih, ada yang bergabung lagi di live chat YouTube kita. Alhamdulillah bisa nyimak kajian Mutiara Pagi Pak Kiai Jafar Sodiq dari Bogor, dari Sinyo Mulyana.
0: Itu teman sing Bogor ya. Lewati Jakarta kan.
1: Iya. Oke.
0: Sinyo arade. Kene wong Islam ta wae. Sinto, sinto sinyo, sinyo, siro gembleng.
1: Ini musibah terbesar itu apakah musibah yang menimpa keimanan? Jadi salah satunya itu kan murtad gitu ya, Pak ya, Kiai. Nah, mengapa murtad atau hilangnya iman di akhir hayat adalah kerugian abadi yang enggak ada obat ya, Pak?
0: Betul. Kiai. Itu naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kalau sudah manusia murtad, wis ajak kaken macem-macem manusia dunia. Ya Allah, sudah keluar dari agama Islam hanya karena cinta. Masya Allah, cinta karena harta, bukan karena cinta karena Allah. Cinta karena harta. Cinta karena harta, lenyap cintanya, juga lenyap hartanya. Teng teng teng teng teng teng teng teng. Penyanyi siapa? Lah, belum berubah nih. Ya bislah. Jadi kalau cinta itu jangan karena harta, cinta karena Allah. Cintaku karena Allah, rinduku karena Allah. Begitu, indah dipandangnya. Begitu. Masya Allah, sampai keluar dari agama Islam. Tadinya udah orang Islam. Karena cinta. Sehingga tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Sehingga mereka lepas agama Islamnya, lalu dia cinta terhadap orang tersebut. Na'udzubillah mundalik. Nah, ini yang namanya orang yang murtad. Na'udzubillah. Kalau kembali lagi boleh enggak? Boleh, mumpung masih hidup. Jangan sampai akhir hayatnya tidak kembali lagi.
1: Enggak ada obatnya.
0: Enggak ada obatnya, bener. Kullu da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunub, obatnya dosa, cukup dengan baca istighfar. Tapi kalau sudah murtad, na'udzubillah, enggak ada obatnya, benar. Apa yang diajarkan Kiai.
1: Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Ini udah ada yang bertanya lagi dari Adi di Plumbon. Apakah kebiasaan menganggap remeh dosa-dosa kecil atau kesalahan harian itu termasuk dalam salah satu tanda bahaya yang dimaksud? Karena emang terkadang kita ngerasa aman-aman aja selama enggak melakukan dosa besar.
0: Nah, itulah, dari awal kecil-kecil itu nanti akan merembet ke dosa yang besar. Makanya dari awal yang kecil-kecil inilah yang kadang-kadang kita enggak sadar. Mulailah sekarang insaf sadar. Dari dosa-dosa kecil inilah yang kita lakukan, ya Allah. Mumpung kita masih diberikan oleh Allah dalam hidup, masih bisa diterima tobatnya, masih insya Allah. Jangan sampai sudah meninggal minta ampunan, enggak bisa. Selaginya napas masih ada di dalam badan kita, kalau sudah napas keluar dari badan kita, sudah bisa, tidak bisa untuk bertobat kembali. Bertaubatlah, bertaubatlah, pintu taubat yang terbuka. Tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang. Penyanyi siapa? Ya, masalah ya, Ida Layla. Begitu ya Allah, masih mumpung masih hidup di dunia, bertobatlah. Jangan sampai kita belum tobat. Naudzubillah. Begitu.
1: Oke, terima kasih Pak Kiai. Dan juga berarti emang kalau tobat sendiri, Pak Kiai, terkait kok tobat ini, batas waktu terakhir pintu tobat seseorang ditutup rapat itu?
0: Udah, dari keluar
1: saat
0: napas.
1: Rohnya terpisah, roh berarti.
0: Terpisah dari napasnya, begitu.
1: Oke, oke, baik Pak Kiai. Dan juga apakah orang Islam yang masuk neraka karena dosanya banyak, ini masih punya harapan untuk dievakuasi ke surga, Pak Kiai? Atau ada yang kekal di dalamnya?
0: Kalau melihat dari Quran sih, kholidina fiha abada, mereka akan kekal abadi selama-lamanya. Kecuali ada punya rasa taubat atau punya rasa iman kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan mengangkatnya dari api neraka. Tapi kalau sudah lepas dari iman, seperti tadi yang sudah murtad, naudzubillah, masya Allah, ya jangan sampai. Okay. Tidak ada obatnya, kan mau di dunia saja.
1: Okay, Pak Kiai. Ini juga ada lagi yang udah bergabung di live chat YouTube kita, disapa dulu. Ini ada Kastiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Kami hadir katanya Pak Kiai. Oke. Juga Uca mau nanya nih Pak Kiai, kalau mengenai memandang orang yang terlalu fokus memikirkan akhirat sampai menelantarkan kewajiban menafkahi keluarga di dunia, itu apakah dibenarkan Pak?
0: Salah. Memang bagus sih bagus. Allah mengajarkan kepada kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Engkau boleh mencari kehidupan dunia dengan cara yang baik, dan kau boleh untuk mencari kehidupan akhirat dengan cara yang baik. Jangan sampai mementingkan akhirat tapi dunia, kewajiban kepada anak istri diabaikan. Nah ini salah. Jadi anjuran Allah dua-duanya. Kita memberi nafkah anak dan istri, dan bisa ngaladeni anak istri, dan juga untuk mencari akhirat juga harus dua-duanya. Jadi kalau salah satu saja tidak dibenarkan dalam agama. Lur dunia baik, jangan, harus ada akhirat. Okay. Nah kalau sudah mencari dunia saja, maka di akhirat nanti tidak ada kebahagiaan. Wa man arada dunya, maka hanya kepentingan dunia saja, nanti di akhirat tidak akan kebahagiaan. Begitu. Jadi harus dua-duanya. Cintaku terbagi dua, cintaku terbagi dua. Aha. Maksudnya gimana dok? Ya mencari dunia ayu, mencari akhirat ayu. Insya Allah kalau dua-duanya dicari, wakina ada benar. Cintaku terbagi dua. Penyanyi siapa? Waduh, padahal siapa penyanyi? Sudah saya juga lupa ya.
1: Oke, terima kasih Pak Kiai. Mungkin nih Pak Kiai terakhir sebagai penutup Pak Kiai.
0: Begitu, matur suwun. Pak Kiai hanya sekedar mengingatkan buat kita semua pendengar di Pro 2, di Pro 1 juga, di Pro 2 yang pada pagi ini sedikit memberikan wejangan nasihat. memberikan dorongan, motivasi buat kita semua. Semoga langkah-langkah kita, gerak-gerak kita di dunia ini, jangan semau gue, jangan nuruti hawa nafsu. Harus kita berpikir nanti untuk di alam akhirat. Mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Aja nuruti nafsu angkara murka, aja nuruti nafsu angkara murka. Mending nuruti perintah Allah Ta'ala, mending nuruti perintah Allah Ta'ala. Itulah pesan Pak Kiai buat pendengar Pro 2 di mana saja berada. Mangkat numpak ke delman, balik ke numpak abis. Maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya. Kita berjumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya di pagi hari ini. Dan demikian tadi teman Pro 2 Mutiara Pagi bersama Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI dengan tema 5 Tanda Bahaya untuk Diri Kita. Dan juga terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah bergabung ya melalui live chat YouTube kita ataupun WhatsApp chat kita. Saya Uca pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Nantikan Mutiara Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang.

Dan ya, selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Uca nanti yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya, edisi Minggu 19 Juli 2026. Nah teman Pro 2, kamu pernah gak sih kepikiran ya kalau tempat yang selama ini cuma kita tahu dari pelajaran sejarah atau film, itu tuh ternyata masih jadi perhatian dunia sampai sekarang, sampai saat ini. Dan ini tuh ada kabar menarik ya dari Yunani, yaitu Gunung Olympus yang dikenal sebagai rumah para dewa dalam mitologi Yunani, itu sekarang lagi diusulkan masuk daftar warisan dunia UNESCO. Dan ini prosesnya sendiri ini udah berjalan ya dari tahun 2014 dan gak main-main karena emang harus ngelewatin berbagai tahap penilaian. Nah buat masyarakat setempat, Gunung Olympus ini bukan cuma gunung biasa ya, tempat ini tuh punya nilai sejarah, budaya dan juga ada mitos sampai ke aneka-ragaman hayatinya itu masih luar biasa banget. Dan juga di sana tuh ada situs kuno ya untuk pemujaan Zeus, kapel bersejarah, reruntuhan biara sampai berbagai flora dan fauna langka yang cuman bisa ditemuin di kawasan itu, teman Pro 2. Tapi ini perjuangannya belum selesai ya. Dalam pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO nanti, itu Yunani tuh masih diminta lengkapin beberapa dokumennya sebelum Olympus nanti tuh benar-benar ditetapin jadi situs warisan dunia. Dan menariknya juga ini juga ternyata sebuah tempat ya, bisa ya ternyata teman Pro 2 punya nilai yang begitu besar. Jadi ini bukan cuma karena pemandangannya yang indah, tapi juga karena ceritanya, sejarahnya dan budayanya yang terus dijaga sampai saat ini gitu teman Pro 2. Jadi kalau suatu hari nanti kamu punya kesempatan ke Yunani, Gunung Olympus, mungkin ini tuh bakal masuk wajib bucket list wajib kamu ya. Wajib harusnya. Kenapa sih? Pokoknya ini wajib masuk ke bucket list kamu, teman Pro 2. Kalau kamu ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Yunani, masukin pokoknya Gunung Olympus karena ini akan menjadi warisan dunia UNESCO ya. Ya masih masuk daftarnya sih, teman Pro 2.

Teman Pro 2 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon tuh lagi mengintensifkan program peningkatan produktivitas buat para pencari kerja nih. Tujuannya tuh gak cuma supaya lebih gampang diterima kerja ya, tapi ini juga untuk mendorong lahirnya wirausaha baru nih di Cirebon. Soalnya kan sekarang dunia kerja tuh gak cuma butuh orang yang punya skill teknis ya. Dimana nih nanti tuh perusahaan ini juga cari kandidat yang punya etos kerja disiplin, kreatif, gampang beradaptasi dan mau terus belajar. Makanya nih program ini tuh dibuat dengan konsep link and match. Jadi nanti pelatihannya disesuaikan sama kebutuhan dunia usaha dan industri. Dan tahun ini pesertanya itu bahkan langsung belajar lewat metode learning by doing di tempat usaha mitra di Snaker. Mulai dari bidang bakery sampai pengelasan. Nah jadi lewat pengalaman praktik langsung juga peserta nantinya itu gak cuma belajar keterampilan ya teman-teman berdua, tapi ini juga ngelihat gimana dunia kerja berproses dan bisnis itu berjalan. Nah semoga nih nanti harapannya tuh kata ya, katanya setelah lulus mereka tuh punya bekal ya buat masuk ke dunia kerja atau bahkan ini lebih berani ya untuk membangun usaha sendiri. Karena emang di tengah persaingan kerja yang makin ketat ini, punya skill aja tuh kadang belum cukup gitu. Harus punya kemauan belajar, pengalaman dan keberanian ya buat coba juga gitu ya, jadi modal penting gitu buat masa depan diri kita sendiri teman-teman.